0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Oh. Coba diproduksi dalam skala besar.
1: Julinton mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata, abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
0: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua.
0: Ya baik pendengar, kita akan bergabung bersama seluruh penyiar dari Skorwil 17 Banda Aceh pendengar ya.
4: Sebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh.
1: Bang Dimas di Banda Aceh yang sudah menyapa juga teman-teman yang lain Skorwil 17 di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman yang sudah tersambung melalui Zoom, ada Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Kayana, di Takengon ada Yati, di Losmawe ada Yuna Ari, dan dari Singkil kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung. Sebelumnya kita update informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Dengan siapa Bang Dimas kita tersambung untuk perakiran cuaca?
2: Indah.
1: Baik. Assalamualaikum Mbak Indah.
3: Gimana
4: kabar Mbak Indah?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
4: Tetap semangat. Tetap semangat ya. Baik. Untuk update informasi cuaca secara menyeluruh di Provinsi Aceh bisa disampaikan. Makasih.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Senin 7 September 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum cerah berawan hingga hujan sedang. Pada pagi hari diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Aceh cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada wilayah Aceh Timur. Pada siang hingga sore hari, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Aceh Besar, Pidi, Pidi Jaya, Aceh Utara, Loksmawe, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Sebulu Salam, Melu, Aceh Tengah, dan Benar Meriah. Dan pada malam hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pidi, Pidi Jaya, Aceh Barat Daya, Gayo Luas, Semelu, Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Timur, dan Langsa. Untuk angin bergerak dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 30 km per jam dengan suhu tercatat 16 hingga 32 derajat Celcius. Untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang dengan kategori sedang di ketinggian 1,2 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar, Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Selatan Simelu. Untuk titik panas, selama 24 jam terakhir terdapat 5 titik, 2 titik di wilayah Aceh Besar, 1 titik di wilayah Aceh Timur, 1 titik di Loksmawe, dan 1 titik di Pidi, dengan tingkat kepercayaannya sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang agar dapat menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Selain itu, untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id atau di aplikasi mobile info BMKG. Sekian,
4: Mas. Baik, terima kasih Mbak Ina, sepertinya sudah komplit ya, dan lengkap tadi. Panas atau hotspot dengan beberapa wilayah, tapi masih dipastikan belum semuanya benar gitu ya. Mbak Indah ya.
3: Iya Mas.
4: Baik. Itu informasi BMKG akses oleh apa? Terima kasih Mbak Indah. Salam.
3: Terima kasih.
1: Baik, mendengar dan pemirsa, baru saja kita update informasi cuaca bersama Mbak Indah di BMKG Provinsi Aceh, tentunya di kesempatan pagi hari ini di edisi Senin 7 September 2026. Baik, mungkin saya ke Bang Dimas terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Dimas.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Tadi suara Bung Karno sempat kecil, terus ada sempat menghilang juga suaranya.
5: Kalau begini, ya.
2: Ya, hilang timbul nih, mungkin karena abu vulkanik kali ya.
1: Jauh.
2: Oke. Dari mana aja kalau cuaca tadi setelah subuh sempat hujan gerimis, tapi sekarang sudah sepertinya sudah mau cerah kembali. Dan informasinya adalah kemarin Banda Aceh, RW Banda Aceh sudah melakukan RFS 2026 dengan gerak jalan sehat yang diikuti mungkin 2000 peserta lebih. Dan juga ada bazar UMKM juga di halaman kantor RW Banda Aceh kemarin. Dan ini sampai informasinya 60 UMKM yang berjajar di halaman kantor RRI. Cukup ramai juga peserta yang mengikuti. Dan juga ada donor darah. Kalau informasi lain, kalau pagi ini saat ini sedang ramai juga di halaman kantor RRI Banda Aceh, sedang mengantri untuk mendapatkan kupon gerakan pangan murah ya. Ini dari Dinas Pangan Aceh, juga bekerja sama dengan LPPR RRI Banda Aceh. Dan untuk per paketnya bisa didapatkan ada beras, minyak, gula dan juga telur. Ini dengan total satu paket Rp160.000. Dan saat ini masyarakat sedang mengantri untuk mendapatkan kupon. Terus informasi lain,

0: Dan pihak Bandara SIM telah berkoordinasi dengan maskapai dan juga instansi terkait untuk menangani penumpang terdampak, dan masyarakat yang akan berpergian juga dihimbau untuk memantau jadwal penerbangan dan juga berkoordinasi dengan maskapai masing-masing. Mungkin itu saja informasi dari Bandara Aceh, Bung Karno. Saya kembali ke Melabu.
1: Terima kasih, Bang Dimas.
0: Iya, sekali. Amin, amin. Iya, kita yang jauh di sini ya, kita hanya bisa mengirimkan doa, begitu ya.
1: Baik, saya ke Sabang. Saya nyebrang dulu. Ada kakak kita di sana, di Sabang ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karno, dengar ya suaranya Bang ya?
1: Dengar, sehat ya Kak Yana ya?
2: Alhamdulillah, sehat sekali alhamdulillah Bang.
1: Ya, kalau cuaca gimana?
2: Cuaca di Kota Sabang saat ini boleh dikatakan mendung ya. Berawan ada mendungnya seperti itu, tapi gak tahu nanti siang. Sempat semalam juga ada gerimis, tapi sedikit sekali. Sebentar juga gitu Bang. Oke.
1: Ya boleh lah.
2: Boleh lah ya untuk membasahi, benar. Oke Bang.
1: Baik, informasi yang bisa dibagikan.
2: Oke. Okay. Iya baik. Satu informasi dari Kota Sabang, yaitu komitmen pemerintah Kota Sabang itu dalam mengembangkan pariwisata yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat kembali mendapat apresiasi nih. Nah, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam ini meraih SMSI Aceh Award 2026 kategori Kepala Daerah Penggerak Pariwisata dan Ekonomi Aceh. Penghargaan ini diserahkan langsung Ketua SMSI Pusat Firdaus didampingi Ketua SMSI Aceh Aldin NL kepada Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam itu dalam malam penganugerahan SMSI Aceh Award 2026 di ajang Monmata Banda Aceh Sabtu kemarin 5 September 2026. Penganugerahan itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan SMSI Aceh yang turut dirangkai dengan pelantikan pengurus SMSI Aceh. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum apresiasi kepada kepala daerah, tokoh dan juga institusi yang dinilai memberikan kontribusi nyata, inovasi, dedikasi serta inspirasi bagi kemajuan Aceh. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam ini menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan SMSI Aceh dan menurutnya potensi ini atau potensi Sabang sebagai daerah tujuan wisata harus terus dikembangkan dengan pendekatan yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan Wali Kota juga menegaskan pengembangan pariwisata Sabang ini membutuhkan kerjasama karena sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan juga insan media itu dinilai menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi daerah. Nah, Wali Kota juga menambahkan pembangunan pariwisata harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik, keterbukaan akses, serta penciptaan peluang usaha dan juga investasi. Dengan demikian, kemajuan pariwisata tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah kunjungan saja, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Demikian informasinya dari Sabang Bang Karno.
1: Baik, terima kasih Kak Yana informasi dari Sabang. Tadi saya lupa tanya ke Bang Dimas nih soal dialog pagi hari ini. Bang Dimas mungkin bisa disampaikan dialog pagi hari ini.
0: Saya belum menerima flyer, tapi informasinya untuk hari ini dialog luar studio sih.
1: Oh, di luar studio. Pastinya nanti Sabang juga akan merilai begitu ya.
0: Iya, benar. Bung Karno sudah sarapan belum?
1: Belum, saya ngopi juga belum.
0: Belum ya? Oh iya, ada yang sudah sarapan tuh. Oke, silakan Bung Karno.
1: Oke, emang kalau di Depat Satu ini sering Bang Dimas ya, ketimbang yang lain ya?
0: Iya, ya, saya kalau jadwal Depat Satu memang saya lebih dari teman yang lain begitu. Karena memang senangnya masuk di subuh dan ya begitulah pokoknya.

0: banyak lebih, saya lebih banyak begitu.
1: Subuh ya bang ya, siap sholat subuh nggak tidur lagi lanjut
0: sholat. Yeah. Kan? Biar sholat subuhnya nggak ketinggalan begitu. Mungkin insya lebih Allah. ke virtual spiritual. Ya begitulah Bang Karno.
2: Lintas Karwil 17 tuh sore juga sering Bang Dimas sih, kalau saya sering dengar
0: kan. Enggak, kalau lintas 17 sama, tapi kalau dinas pagi aja saya yang lebih satu daripada teman-teman. Oke, jadi teman-teman agak bosan lah begitu ya.
2: Siapa ini? Ke Yuna dulu lah, kan barusan sarapan katanya. Iya, assalamualaikum Kak Yuna.
3: Waalaikumsalam Bang Karno.
2: Informasinya udah siap kan?
3: Ya jelas belum dong, kan baru duduk.
2: Serius nih, biar diganti yang lain.
3: Enggak, singkat aja. Untuk sharing mungkin sama teman-teman juga yang sudah selesai melaksanakan RRI Fest, gimana daerah di sana, aman ya? Bintang Radio sukses.
2: Sukses.
3: RRI Fest juga sukses. Ada berapa kantong darah di sana? Di sini 65 kantong yang terkumpul.
2: Oh begitu ya.
3: Darah. Oh, donor darah belum.
2: Nanti lanjut gitu ya. Kemarin sama pagelaran juga ya.
3: Oke, Banda Aceh aman ya? Takengon, Sabang, Sukil semuanya selesai?
0: Aman, aman, aman. Kalau Banda Aceh aman kemarin, tapi jumlah kantongnya saya enggak tahu ya.
3: Kemudian tahu, juga sayang. Kemarin digelar sekaligus kecuali Bintang Radio. Kalau Melabo kayaknya digabung ya acaranya. RRI Fest ada Bintang Radionya di dalamnya.
2: Radio kan hari Sabtu pagi sampai sore, malamnya langsung pagelaran budaya begitu.
3: Baiklah. Kalau dari Loksmawe, satu informasinya tentang RRI Fest yang sukses digelar, ada 65 kantong darah dalam 2 jam terkumpul. Selain itu juga UMKM membludak ya, tidak seperti hari biasanya di Ahad Festival. Sangat ramai sekali, juga ada booth dari Bank Indonesia yang ramai dikunjungi oleh pengunjung. Selain itu juga hari ini tidak ada bincang pagi karena di hari ini kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Milad Samudra Pasai ke-800 Aceh Utara tahun 2026 langsung dari halaman depan kantor Bupati Loksukun. Ada banyak sekali yang ditampilkan di sana dan rekan-rekan kami juga tim kerabat kerja yang bertugas sudah menuju lapangan Loksukun tadi pagi pukul 6. Itu dia ya, banyak stand dan anjungan pameran juga di halaman kantor bupati yang sudah disiapkan sejak kemarin. Semoga tidak becek lapangannya karena hujan deras disertai dengan angin dan petir tadi malam. Itu mulai dari setelah sholat maghrib sampai dengan pukul 10 malam. Dan untuk daerah-daerah yang sudah lama tidak hujan, ada juga daerah Nisam yang masyarakatnya sudah menggelar sholat turun hujan dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Banyak juga sempat tertampung air hujannya, dikhawatirkan juga gagal panen ya, tapi alhamdulillah hujan tadi malam mencukupi kebutuhan air.
2: Iya, artinya hujan semalam tidak mengurangi semangat untuk pelaksanaan acara hari ini ya di sana ya.
3: Sudah betul sekali.
2: Berapa tadi?
3: 800 pas tahun ini.
2: 800 pas ya, waduh cukup lama ya.
3: Mm-hmm.
2: Baik, jadi RRI Fest sudah sukses ya di Loksmawe. Ya, ada kegiatan apa lagi nanti rangkaian RRI Fest selanjutan?
3: Kalau RRI Fest-nya sudah selesai, tinggal untuk menuju Hari Bakti Radio aja nih. Ada lomba-lomba, masih ada kegiatan-kegiatan lain, intern untuk karyawan-karyawati.
2: Oke, baik. Kalau Melabo udah intern, nah.
3: Oh, juara nggak? Banyak dapat hadiah?
2: Iya, kalau seksi acara mana ada juara.
3: Oh iya. Oke, baik, itu makasih. Dia Bang Karno dari Loksmawe.
2: Terima kasih Kak Yuna. Saya ke Takengon dulu lah. Mbak Ning sabar ya. Assalamualaikum Kak Yanti.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bang Karno? Ya?
2: Padahal udah enggak mood.
4: Iya. Suaranya belum
2: Udah
4: Bang ya? Oke.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Karno, gimana Bang Karno?
2: Kabarnya gimana dan cuaca di sana di Takengon?
4: Oke, alhamdulillah tuh kabar sehat ya Bang Karno ya. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah berawan ya. Setelah semalam hingga menjelang subuh tadi sempat diguyur hujan intensitas ringan ya. Dan langsung saja Bang Karno ya untuk informasi. Boleh, ya.
2: Silakan.
4: Oke. Masih dalam rangkaian kegiatan RRVS 2026 di Kabupaten Aceh Tengah diisi dengan kegiatan yang mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu kegiatan tersebut adalah senam jantung sehat yang diikuti masyarakat di Takengon pada Minggu 6 September 2026 kemarin ya di halaman Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah. Dan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin. Dan setelah senam jantung sehat, kegiatan ini dilanjutkan dengan penebaran benih ikan di Danau Lutawar, tepatnya juga di kawasan dermaga yang juga berada di kompleks kantor Dinas Pemuda dan Olahraga setempat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian ekosistem perairan Danau Lutawar sekaligus mendukung keberadaan sumber daya ikan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan informasi lainnya, komitmen Kabupaten Aceh Tengah dalam mendorong kebersihan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan mendapat apresiasi melalui SMSI Aceh Award 2026. PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada yang mewakili Bupati Aceh Tengah pada ajang SMSI Award SMSI Award Aceh 2026 di Anjung Monmata, Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu 5 September 2026. Dan Alam Syuhada menyebutkan penghargaan ini adalah apresiasi atas ikhtiar untuk menjadikan lingkungan yang bersih, pembangunan yang berkelanjutan, dan kepedulian terhadap masa depan sebagai bagian dari gerakan bersama. Untuk dialog Takengon pagi ini masih nunggu flyer Bang Karno. Ya, demikian informasi dari Takengon. Kami kembalikan ke Melabuh bersama Bang Karno.
2: Baik, terima kasih Kak Yati di Takengon ya. Kita langsung saja ke Singkil, ada Kak Ningsi. Assalamualaikum Kak Ningsi.
5: Bang Karno, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah. Di Singkil gimana cuaca pagi ini?
5: Cuaca pagi hari ini di Singkil cerah dan ya mungkin agak sedikit ini ya, agak berkabut gitu. Mungkin nggak tahu ya apakah sampai sini abunya. Tapi memang agak sedikit ini kurang cerah lah hari ininya ya, awannya ya.
2: Iya. Yeah. Oke, baik. Silakan informasinya Kak Ningsi.
5: Baik, informasi dari Aceh Singkil ini terkait Pemda diminta serius memperjuangkan JADUP untuk korban terdampak banjir. Di mana Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil atau AMPAS meminta pemerintah daerah Pemda Aceh Singkil terus memperjuangkan hak masyarakat bagi korban terdampak banjir, terutama dana bantuan jaminan hidup atau JADUP. Nah, permintaan tersebut diungkapkan Sekretaris Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil AMPAS Rahma Syafi'i, di mana ia mengatakan pihaknya ini menduga pemerintah Aceh Singkil tidak menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan hak masyarakat korban banjir, khususnya terkait penyaluran dana jaminan hidup tersebut. Karena selama 3 bulan terakhir masyarakat Aceh Singkil ini yang tercatat sebagai korban terdampak banjir akhir November 2025 lalu diminta untuk terus bersabar dengan janji dan alasan kepada masyarakat bahwasanya Pemda saat ini sedang mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut. Nah, menurutnya JADUP ini merupakan hak masyarakat terdampak bencana, bukan hanya sekedar bantuan yang dapat ditunda dan tanpa kepastian. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan juga jelas mengenai perkembangan proses penyaluran tersebut. Dan ia katanya akan terus berkomitmen ya mengawal persoalan ini hingga hak-hak masyarakat benar-benar terpenuhi. Serta pemerintah diminta untuk terus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui tindakan nyata dan bukan sekedar janji yang terus diulang tanpa kepastian. Nah, sampai berita ini diturunkan, belum reporter RRI juga belum mendapatkan keterangan resmi dari pemerintah daerah melalui dinas terkait dengan proses bantuan penyaluran bantuan tersebut. Dan demikian informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke RRI Melabuh, Bang Karno.
2: Baik, terima kasih Mbak Ningsih atau Kak Ningsih yang ada di Singkil ya. Salam buat teman-teman juga di sana ya. Dan satu informasi dari Melabu, pendengar dan pemirsa, seputar patroli URC atau tim unit reaksi cepat Polres Aceh Barat perkuat pencegahan kejahatan jalanan dan 3C begitu ya. Di mana Polres Aceh Barat memperkuat langkah pencegahan kejahatan jalanan dengan mengintensifkan patroli malam di sejumlah kawasan yang dinilai rawan gangguan keamanan. Kegiatan tersebut dilakukan tim unit reaksi cepat URC Satreskrim sebagai upaya mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor tentunya. Patroli yang digelar pada Sabtu malam itu dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi SEMSI. Kehadiran personil URC di lapangan ini menjadi langkah preventif tentunya untuk mencegah peluang terjadinya tindak kriminal, terutama pada malam hari. Selain melakukan pemantauan, personil juga berdialog dengan masyarakat dan mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi warga diminta untuk tidak ragu menyampaikan informasi melalui call center 110 kepada kepolisian agar apabila nanti menemukan aktivitas yang mencurigakan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SHSIK melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi mengatakan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata, peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kewaspadaan serta memberikan informasi secara cepat ini turut menjadi bagian penting tentunya dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Pendengar dan pemirsa dan teman-teman Sekorwil 17, untuk dialog Melabu Menyapa pagi ini kita akan mengangkat nanti keluarga besar SMA Negeri 1 KW 16 menggelar bakti sosial membersihkan masjid. Ada Pak Muksin SPD, beliau adalah kepala sekolah menengah atas Negeri 1 KW 16 yang sudah hadir di studio. Nanti kita ajak dialog dan juga kita ajak pendengar untuk bisa interaktif bersama kita di line telepon 0811-6889-697 dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah membagikan informasi pagi hari ini. Edisi 7 September 2026, bertepatan di 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti kabar Aceh lintas informasi Sekoril 17 Banda Aceh pendengar ya, dan pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan lintas informasi di ruang dengar Anda.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtipmas sekaligus mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Guantipmas, personel Polsek Bandar Polres Bener Meriah melaksanakan patroli rutin di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadinya tindak pidana, Minggu 6 September 2026. Kegiatan patroli yang dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat tersebut dilaksanakan oleh dua personel piket Mako Polres Bandar, yakni Aibda Edi Saputra dan Aibda Adha. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK melalui Kapolsek Bandar Ibtu Dede Mordani SH mengatakan patroli rutin tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtipmas. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar, telah kami sajikan kabar Aceh dan dilanjutkan dengan lintas informasi Pro Salta Kengon. Ya pendengar, di pagi hari ini akan kita dengarkan lagu-lagu ya untuk penyemangat di pagi hari kebersamaan kita pendengar.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik. Konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan. Harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

Saat kita berkendara di jalan raya, kita sering melihat bahwa marka jalan memiliki warna putih dan kuning. Tahukah Anda perbedaan antara marka jalan berwarna putih dan kuning? Ternyata terletak pada status jalan, di mana marka putih digunakan untuk jalan selain jalan nasional, sedangkan marka kuning digunakan untuk jalan nasional. Jalan nasional ditandai dengan marka jalan membujur yang memiliki warna putih dan kuning. Sedangkan jalan-jalan selain jalan nasional hanya menggunakan marka jalan berwarna putih. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018.

0: Ya pendengar, kami hadirkan informasi kesehatan pendengar ya. Madu jadi pilihan alami untuk bantu redakan batuk anak pendengar. Batuk pada anak sering membuat orang tua mencari cara sederhana ya untuk membantu meredakan rasa tidak nyaman. Salah satu bahan alami yang cukup dikenal adalah madu. Madu dapat membantu meredakan batuk pada anak terutama pada malam hari. Namun penggunaannya harus memperhatikan usia. Madu tidak boleh diberikan kepada bayi berusia di bawah 1 tahun karena terdapat resiko botulisme pada bayi. Untuk anak berusia di atas 1 tahun, madu dapat diberikan dalam jumlah yang sesuai dengan bagian dari upaya meredakan batuk. Orang tua juga dapat memastikan anak cukup minum dan mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Meski demikian, madu bukan pengganti pengobatan ketika anak mengalami kondisi yang membutuhkan pemeriksaan medis pendengar. Orang tua perlu memperhatikan tanda-tanda seperti sulit bernapas, kondisi anak semakin lemas, dehidrasi, atau batuk yang berlangsung dan memburuk. Selain itu, sebaiknya orang tua tidak sembarangan memberikan obat batuk termasuk produk herbal tanpa memperhatikan usia dan petunjuk penggunaannya. Jadi pendengar, alami boleh tetapi tetap harus aman dan sesuai usia anak ya. Jika ragu mengenai penanganan batuk anak, konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan. Ya pendengar, informasi ini dapat kita lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga pendengar dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Pentingnya helm.
2: Bila hendak berpergian naik sepeda motor,
1: helm dirancang khusus untuk melindungi kepala dari cedera serius dalam kecelakaan. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat rentan terhadap cedera parah, dan helm berperan penting dalam melindunginya. Helm tidak hanya melindungi tengkorak manusia, tetapi juga otak dalam tempurung kepala. Banyak pertanyaan seperti, apakah harus pakai helm? Ya, harus. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ, Pasal 106 Ayat 8 tersebut menjelaskan, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi

0: Wah, sungai ini sangat indah ya.
1: Iya, sungai ini selalu bersih dan menyenangkan untuk bermain.
2: Hai anak-anak, kalian mau bermain di sungai?
0: Iya ayah, tapi ayah, ada apa dengan sungai ini? Mengapa ayah memperingatkan kami?
2: Sungai ini adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Sayangnya, ada orang-orang yang tidak peduli dan membuang sampah di sungai. Itu bisa merusak sungai dan mengganggu kehidupan makhluk-makhluk di dalamnya.
1: Benarkah, Pak?
2: Iya, anak-anak. Jadi kita harus selalu menjaga sungai tetap bersih. Jangan membuang sampah di sungai. Sebaiknya, buang sampah pada tempatnya.
0: Baik, Ayah. Kami tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Terima kasih, Budi dan anak-anak. Kalian bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak yang lain. Selamat bermain di sungai, tapi ingat untuk selalu menjaga kebersihannya.

Ya pagi pendengar, selamat pagi ya. Dan pendengar semua, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat pendengar di awal minggu, minggu ini pendengar ya, di hari Senin ya. Ya pendengar, untuk kebersamaan kita di pagi ini masih kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ya di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda yang mungkin yang bagi di rumah ya, yang sedang ngopi barangkali atau yang sedang siap-siap bekerja ya. Tapi kalau yang bekerja jam segini udah di kantor ya pendengar ya. Dan mungkin ada yang lagi apa beberes rumah gitu ya. Masih kami temani ruang dengar Anda.

0: terjadi angin kencang ya?
1: Iya nih, aku jadi takut keluar rumah.
0: Kamu gak perlu khawatir, aku udah pernah baca tip langkah-langkah yang dapat membantu kita dalam menghadapi angin kencang.
1: Oh ya, emang apa aja langkah-langkahnya?
0: Sebelum berpergian, kamu bisa pantau perkembangan cuaca.
1: Caranya gimana?
0: Kamu bisa pantau berita cuaca atau aplikasi BMKG.
1: Oh iya ya, aku juga pernah dengar kalau kita harus memperkuat struktur bangunan. Emang iya ya?
0: Iya dong, selain itu ketika terjadi angin kencang, kita juga dianjurin jauhi area terbuka. Amankan barang-barang di luar ruangan, hindari berkendara, cari tempat perlindungan, dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada.
1: Oh, begitu ya. Terus, ada nggak tanda-tanda sebelum terjadinya angin kencang?
0: Angin kencang sering terjadi secara tiba-tiba, terutama saat pancaroba dan adanya awan gelap yang berkumpul.
1: Wah, terima kasih ya informasinya.

0: Kevin, apa kamu buat itu? Rasanya mau pecah layar HP itu kamu buat.
1: Tep-tep layar, mana tahu rezeki bisa dapat hadiah.
0: Gimana pula bisa dapat rezeki dari ketok-ketok layar gitu? Yang ku tahu, kamu buka lagi tuh toko keluargamu. Kan udah lama terbengkalai. Baru kamu promosikan lewat HP-mu. Itu baru benar. Lama-lama kan bisa cuan. Bukan tep-tep layar nunggu yang gak pasti gitu, En.
1: Alah, gak paham kalian yang model gini.
0: Emangnya udah berapa kamu dapat uang dari situ, En?
1: Belum lagi. Ntar lagi pasti dapat kok. Tenang aja.
0: Sadar, Win. Katanya mau kaya, tapi gak mau kerja. Usaha, Win, supaya bisa kita dukung pemerintah atasi kemiskinan. Ini malah kita sendiri yang malas-malasan.
2: Gadgetmu dimanfaatkan, usahamu ditingkatkan, dan jangan malas-malasan.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan informasi dari laman kbrnrri.go.id. Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, mengizinkan aparatur sipil negara ASN menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH hingga 80%. Kebijakan fleksibilitas kerja tersebut diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Penerapan sistem kerja dari rumah work from home atau WFH dapat disesuaikan dengan kondisi secara tingkat kedaruratan daerah. Langkah antisipasi ini dapat diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Kemendagri terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi di wilayah sekitar Banten dan Lampung. Pemantauan juga mencakup daerah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga Sumatera Selatan. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian. Tito memastikan kegiatan work from home atau WFH dipersilakan untuk menjaga kesehatan dan keamanan dalam kondisi demikian. Penyesuaian terhadap aktivitas masyarakat mencakup proses belajar mengajar hingga sistem transportasi darat. Kebijakan darurat tersebut diambil demi mengurangi resiko bahaya abu vulkanik di area terdampak. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.

melakukan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan mencegah tindakan impulsif. Ini juga berkontribusi pada hubungan yang sehat dengan orang lain, meningkatkan komunikasi dan mengurangi konflik. Selain itu, pengendalian emosi meningkatkan kinerja dan produktivitas, serta membantu seseorang menghadapi tantangan dengan lebih baik. Kecerdasan emosional, yang meliputi kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, juga berperan penting dalam membangun empati dan kepemimpinan. Secara keseluruhan, pengendalian emosi berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

Tahukah kamu bahwa ada sebuah rute luar biasa di dunia yang bisa kamu lalui dengan berjalan kaki? Rute ini adalah yang terpanjang di dunia. Rute ini membentang dari Cape Town di Afrika Selatan hingga Magadan di Rusia dengan panjang sekitar 22.387 km. Ini adalah perjalanan yang menantang bahkan untuk para petualang paling berani sekalipun. Rute ini melintasi berbagai iklim dan kondisi geografis yang sangat beragam, dari padang pasir yang panas di Afrika hingga hutan lebat di Asia, serta pegunungan bersalju di Rusia. Kamu akan melewati lebih dari 16 negara, termasuk Zambia, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Mesir, Israel, Georgia, dan Kazakhstan, sebelum akhirnya mencapai Rusia. Melalui perjalanan ini, kamu tidak hanya akan menikmati keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyaksikan keragaman budaya yang luar biasa. Setiap negara memiliki keunikannya sendiri, dari bahasa, makanan, hingga tradisi lokal.

0: Pendengar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini menilai masa purna bakti merupakan bagian penting dari perjalanan karir setiap ASN. Menurutnya, kesiapan finansial dan mental menghadapi pensiun perlu dibangun sejak usia produktif. Rini mengatakan, pemahaman mengenai dana pensiun penting untuk mendorong masyarakat merencanakan masa depan sejak masih produktif. Literasi dana pensiun juga diperlukan agar masyarakat memahami program pensiun sekaligus mempersiapkan kondisi keuangan menghadapi purna bakti. Menurut Trini, sinergi OJK, PT Taspen, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai persiapan masa purna bakti. Kegiatan Bulan Dana Pensiun 2026 diharapkan mendorong ASN muda lebih aktif memahami pengetahuan serta perencanaan keuangan. Kesiapan sejak dini dinilai penting agar pensiunan tetap memiliki kemandirian finansial setelah memasuki masa purna bakti. Selain itu, pensiunan diharapkan tetap memiliki semangat perjalanan kegiatan produktif yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Bulan Dana Pensiun 2026 merupakan inisiatif tahunan untuk meningkatkan literasi mengenai perencanaan keuangan dan pengelolaan dana pensiun. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi masa purna bakti serta mendukung kesejahteraan masyarakat lanjut usia. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Di bumi, cuaca selalu berubah-ubah. Awan hitam seringkali menjadi penanda datangnya hujan atau badai. Saat langit mulai dipenuhi oleh awan gelap, orang-orang biasanya bergegas untuk mempersiapkan diri. Awan hitam memang memiliki pesona sendiri, meskipun mungkin terlihat menakutkan bagi sebagian orang. Awan hitam terbentuk ketika udara naik ke atmosfer dan mendingin, sehingga uap air dalam udara mengembun dan membentuk tetesan air kecil yang berkumpul menjadi awan. Awan ini biasanya lebih tebal dan pekat dibandingkan awan putih atau cerah. Mereka bisa membawa hujan deras, petir, bahkan angin kencang. Saat awan hitam melintas, suasana seakan berubah drastis. Pencahayaan menjadi redup, angin mulai berhembus dengan lebih kuat. Meskipun awan hitam menandakan datangnya cuaca buruk, mereka juga memberikan momen bagi kita untuk merenung dan menghargai keindahan alam. Kadang-kadang, di balik awan hitam itu, tersembunyi pelangi yang menakjubkan setelah hujan reda. Jadi, meskipun awan hitam mungkin terlihat menakutkan, mereka adalah bagian penting dari siklus cuaca dan memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai keindahan alam.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Show RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, pendengar, pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, ya, kita di program Halo RRI, pendengar. Dan pendengar RRI Takengon yang kami banggakan, ada persoalan di lingkungan sekitar yang belum mendapatkan solusi. Apakah ada pelayanan publik yang dirasa belum maksimal, atau mungkin ada keluhan, saran, dan informasi penting yang ingin disampaikan kepada pihak terkait. Jangan dipendam sendiri, pendengar, ya, sampaikan melalui Halo RRI. Seperti yang dikatakan tadi pada di line telepon kami di 0821-6585-4676, dan Anda juga dapat mengirimkan pesan ataupun voice note di WA kami, WhatsApp kami di 0852-7082-5272.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Ya pendengar, halo RRI, untuk menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi pendengar ya, keluhan, kritik maupun masukan. Dan karena setiap suara masyarakat penting dan setiap persoalan layak untuk didengar serta dijadikan jalan keluarnya. Ya, apakah ada masalah jalan rusak, lampu penerang yang tidak berfungsi barangkali pendengar ya, dan pelayanan administrasi yang lambat, persoalan kebersihan lingkungan, bahkan gangguan fasilitas umum, atau persoalan lain yang membutuhkan perhatian pemerintah dan instansi terkait. Sampaikan keluhan Anda kepada kami melalui Halo RRI. Untuk Halo RRI Takengon pendengar, boleh Anda sampaikan keluhan di line telepon kami di 0821-6585-4676 dan boleh juga sampaikan keluhan Anda melalui WhatsApp kami ya di 0852-7082-5272. Dan pendengar, Anda bisa menyampaikan nama ya, lokasi, persoalan yang dihadapi, serta harapan atau solusi yang diinginkan. Ya pendengar, semakin jelas informasi yang disampaikan, maka semakin mudah pula persoalan tersebut kami teruskan kepada pihak yang berwenang. Jadi pendengar, jangan ragu ya untuk bersuara. Tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih di program Halo RRI hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jika ada keluhan atau persoalan di lingkungan Anda, jangan hanya dibicarakan di rumah atau di media sosial, pendengar ya. Sampaikan keluhan kepada kami melalui Halo RRI, ceritakan apa persoalannya, di mana lokasinya, dan apa yang Anda harapkan gitu ya. Mari bersama-sama kita suarakan agar mendapat perhatian dan solusi dari pihak terkait. Karena Halo RRI adalah ruang untuk suara masyarakat. Yuk pendengar, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Inilah Radio Revolusi Indonesia.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, ya kita cukupkan di program Halo RRI Takengon untuk edisi siar hari ini Senin 7 September 2026 pendengar ya. Pendengar, jangan biarkan persoalan di sekitar kita berlalu begitu saja pendengar. Sampaikan kepada kami, ceritakan apa yang dialami dan mari bersama-sama kita mencari solusinya. Karena setiap keluhan adalah perhatian pendengar ya, setiap aspirasi adalah harapan dan setiap suara masyarakat sangat berarti. Ya pendengar, tetap bersama kami di 93 FM 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sampai jumpa di Halo RRI berikutnya setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Ya, baik pendengar, berakhirnya program Halo RRI tadi pendengar, maka berakhir pula kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini pendengar ya. Dan akan ada rekan Ari akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Yati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ari yang akan menemani Anda dari pukul 10 pagi ini ya, sampai dengan nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang nantinya pasti insya Allah bakalan seru ini ya, kita masuk nanti jam 10 ini, saat lagi kita akan masuk ke program pengaruh utama gender dengan tema kita hari ini adalah urgensi pendidikan inklusi ya, untuk pendidikan berkeadilan. Sebentar lagi kita akan kedatangan ini narasumber kita, ada Ibu Saprina Siregar, SPDI MPD ya. Beliau ini adalah Direktur Pendidikan Yayasan Kayang Bangun Semesta. Baik pendengar, sembari kita menanti, selamat saya sapa lagi nih untuk para pendengar, selamat pagi ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu di rumah. Yang baru bergabung di 93 FM, jangan kemana-mana karena nantikan sebentar lagi kita akan memulai pengaruh utama gender.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda yang sedang bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ari menemani Anda di Pro 1 RRI Takengon di 93,0 MHz. Pagi ini kita akan membicarakan ya sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya pendengar ya. Anak, sekolah, kesempatan belajar, dan keadilan. Dan kita akan melihatnya dari sudut pandang yang menjadi perhatian penting dalam program kita, yaitu pengaruh utamaan gender. Topik kita pagi ini adalah urgensi pendidikan inklusi untuk pendidikan berkeadilan. Ketika mendengar kata pendidikan inklusi ya mungkin yang langsung muncul di pikiran kita adalah bagaimana sekolah menerima anak dengan kebutuhan yang berbeda. Tapi pagi ini kita akan melihat persoalan ini yang lebih luas ya. Karena pertanyaannya bukan apakah semua anak bisa masuk sekolah, tetapi juga apakah semua anak mendapatkan kesempatan yang adil setelah berada di dalamnya. Apakah anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berpendapat, berpartisipasi, berkembang, bahkan menentukan masa depannya. Dan bagaimana dengan anak yang memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda? Apakah sistem pendidikan kita sudah cukup peka terhadap perbedaan tersebut? Untuk membahasnya, sudah hadir nih bersama saya Ibu Saprina Siregar, SPDI MPD, Direktur Pendidikan Yayasan Kayang Bangun Semesta. Ibu Saprina, assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa kabar Ibu, sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah sehat dan harus terus semangat.
0: Iya ya. Benar sekali Ibu. Ya Ibu, kita mulai aja Ibu ya.
1: Baik.
0: Boleh dari konsep yang mungkin yang paling dasar lah Bu ya. Kalau kita bicara pendidikan ya yang berkeadilan dan dari perspektif gender lah Bu.
1: Iya.
0: Sebenarnya seperti apa ya pendidikan yang bisa disebut adil bagi anak perempuan dan laki-laki Ibu?
1: Oke, terima kasih. Saya mau menyapa dulu para pendengar di RRI di Takengon. Senang sekali hari ini bisa bertemu ya. Pulang kampung sekaligus bisa menyapa teman-teman, Masya Allah ya.
0: Iya,
1: ya, berbicara tentang pendidikan inklusi yang berpihak pada gender ya. Secara undang-undang, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Semua warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Dan yang ada lagi undang-undang yang mengatakan tentang perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu nomor 35 tahun 2024 ini undang-undang yang menjelaskan tentang bahwa penyandang disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, di sana kan tidak ada dikatakan laki saja atau perempuan, berarti semua anak.
0: Semua anak
1: itu berhak mendapatkan pendidikan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, bagaimana di dalam kehidupan sehari-harinya? Kalau kita melihat tadi kan yang tema kita tentang urgensi pendidikan inklusi.
0: Iya,
1: nah, apakah anak-anak yang disabilitas intelektual, anak-anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan tempat? Nah, ada undang-undang peraturan juga, peraturan menteri, salah satunya peraturan menteri nomor 13 tahun 2020 tentang pendidikan inklusi pelaksanaan. Terus tahun 2009 juga ada peraturan menteri tentang pelaksanaan pendidikan inklusi, bahwasanya semua anak itu harus diterima gitu.
0: Harus diterima.
1: Ya, nah, problemanya bagaimana ketika sudah diterima? Nah, ini menjadi hal yang kadang-kadang PR besar untuk kita semua.
0: Benar.
1: Nah, karena setiap anak yang bergabung di sebuah sistem sekolah, kalau dulu kita mendengar ada LB. Nah, kalau LB ini kan pendidikan luar biasa, yang di dalamnya itu tentunya hanya ada anak-anak yang berkebutuhan khusus saja.
0: Benar, iya.
1: Tapi ketika ada peraturan pemerintah, undang-undang untuk inklusi itu sebenarnya adalah kabar gembira untuk kita semua, bahwasanya ada sekolah inklusi yang menginclude, yang memasukkan, yang menggabungkan, baik itu anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak yang non berkebutuhan khusus.
0: Iya, benar.
1: Bahkan di inklusi bukan hanya anak berkebutuhan khusus sebenarnya. Ada anak-anak yang digabungkan, misalnya maaf, anak-anak yang korban pelecehan seksual, yang hamil. Nah, kalau dulu kan nih hamil nggak boleh sekolah ya. Nah, di inklusi boleh bersekolah. Apalagi dia kategori anak. Perlindungan perempuan itu ada, perempuan dan anak. Nah, anak-anak yang korban bencana, ya mereka berhak. Anak-anak yang dari perpindahan nih, misalnya dari Papua, pindah ke Aceh, itu kan mungkin penyesuaian, banyak hal lah penyesuaian. Itu juga termasuk dalam pendidikan inklusi, menginklusi. Nah, bagaimana dengan pendidikan yang tidak inklusi? Nah, pendidikan inklusi itu kan include. eksklusif. Saya selalu mengatakan ada inklusi, ada eksklusif. Nah, biasanya pendidikan-pendidikan eksklusif itu pendidikan yang hanya menerima dengan beberapa kategori.
0: Okay.
1: Contoh, kalau zaman masa saya dulu sekolah, NIM-nya, ya nilai ya, NIM. Kalau zaman dulu NIM ya, kalau sekarang apa ada NIM? NIM, nilai apa ya?
0: Nilai akhir.
1: Akhir ya, nah, nilai ya. Akhir itu harus 8 sekian benar, di sekolah benar, tertentu. Iya. Harus punya prestasi pulan di sekolah tertentu.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu bertolak belakang dengan inklusi.
0: Oh gitu.
1: Ya, kalau di inklusi itu menerima semua anak.
0: Sama rata gitu.
1: Sama rata dalam sebuah sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dan dikuatkan lagi dengan sistem zonasi.
0: Zonasi.
1: Di situ sebenarnya menguatkan sistem zonasi ini menguatkan adalah peraturan menteri tentang pendidikan inklusi. Kalau sistem zonasi misalnya di Kecamatan Bebesen.
0: Mm-hmm.
1: Di Kecamatan Bebesen ini ada sebuah sekolah di sekitaran Kecamatan Bebesen.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi anak-anak yang domisili di sekitar Bebesen harus diterima. Baik itu anak-anak dia berkebutuhan khusus kah,
0: ya,
1: maupun anak yang cerdas di atas rata-rata, ataupun oke, anak yang kebanyakan, yang anak non ABK
0: yang
1: harus terima.
0: Bilang,
1: nah itu yang dikatakan inklusi. Nah selama ini mungkin kan kita mengatakan inklusi itu hanya pada berkebutuhan khusus aja.
0: Khusus,
1: nah kembali kepada pengharusan gender tadi, yang dikatakan berkeadilan itu kan tidak ada membedakan.
0: Benar, benar.
1: Bukan hanya beda laki perempuan nih, tapi kondisi.
0: Kondisi.
1: Ya. Kondisi juga harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin begitu untuk awal diskusi kita pagi ini.
0: Benar, berarti seru-seru sih ini ya pendengar ya pembahasan kita nih tentang apalagi tentang anak ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ibu kita lanjut ya Bu. Kalau kita bicara anak perempuan dan anak laki-laki tadi ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Kita sering ya menganggap kebutuhan pendidikan mereka ya sama saja kan gitu ya Bu ya. Tapi apakah dalam kenyataan pengalaman kebutuhan atau hambatan mereka di sekolah memang selalu sama Bu?
1: Ya kalau untuk yang berkebutuhan khusus ya, ini anak berkebutuhan khusus karena di Yayasan Kayang Bangun Semesta kita ada sekolah mulai dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, sampai dengan SD, dan ketiga layanan ini inklusi. Ada anak berkebutuhan khusus di sana dan ada anak kebanyakan. Nah bagaimana perilaku kita terhadap laki-laki dan perempuan?
0: Benar, iya.
1: Sebenarnya kalau yang dikatakan inklusi itu pendidikan yang berpusat kepada kebutuhan anak.
0: Kebutuhan anak.
1: Ya, berpusat kepada kebutuhan anak. Bukan berpusat kepada kebutuhan negara, kebutuhan lembaga, kebutuhan pemilik sekolah misalnya kan. Kebutuhan saya pemilik sekolah nih, saya kepingin punya sekolah itu yang enggak.
0: Benar.
1: Tapi dia berpusat pada kebutuhan anak.
0: Gitu ya,
1: nah,
0: Bu ya.
1: Di dalam sekolah itu tentu ada dua laki-laki dan ada perempuan. Kebutuhan yang laki-laki ini sama nggak dengan kebutuhan perempuan? Tentu berbeda. Dari sisi apa ini? Dari sisi psikologisnya, cara penanganannya. Ya kalau kita di sekolah inklusi itu, karena kita kurikulumnya ada kurikulum PPI namanya,
0: PPI.
1: Program Pembelajaran Individual. Ini tujuannya agar semua anak-anak yang ada di sekolah tersebut terakomodir kebutuhannya. Nah itulah dia hebatnya inklusi itu, terakomodir untuk semua. Nggak bisa kalau misalnya sekolah kebanyakan, sekolah umum, kita menggunakan kurikulum merdeka misalnya.
0: Benar,
1: ya yang benar-benar merdeka ya. Kurikulum merdeka.
0: Nah
1: kami belum bisa menggunakan kurikulum satu untuk semua.
0: Oh gitu.
1: Kalau merdeka itu kan satu untuk semua nih.
0: Benar,
1: dari Papua, dari Pulau Rote katanya.
0: Iya. Dari Sabang
1: sampai
0: Merauke,
1: ya kan? Kalau untuk khusus nggak bisa. Itulah yang namanya berpihak kepada kebutuhan anak,
0: kebutuhan
1: tadi.
0: Sang anak,
1: gender kan?
0: Benar-benar.
1: Kebutuhan tadi ya kan?
0: Jadi memang fokusnya ini ke si anak.
1: Ke si anak.
0: Bukan ke kebutuhan yang lain-lain.
1: Yang lainnya. Contoh. Misalnya kita menggunakan kurikulum merdeka nih, dia sudah ada tahapan capaian-capaian pembelajarannya.
0: Benar.
1: Cocok nggak sih dengan anak yang disabilitas intelektual, yang intelektualnya di bawah rata-rata?
0: Jauh sih Bu.
1: Jauh.
0: Sebenarnya jauh.
1: Contoh.
0: Sih, Bu. Ya.
1: Yang kedua, misalnya satu kurikulum nih, bisa nggak kurikulum yang satu untuk semua nih untuk anak Down syndrome, disabilitas intelektual saja dengan yang Down syndrome ini misalnya? Anak itu tunagrahita dengan Down syndrome, dengan autis berbeda.
0: Beda, iya.
1: Beda. Ada anak yang cerdasnya masih dikategorikan di atas, misalnya 80, 90 atau 100, ada yang 60 cuman.
0: Oh.
1: Nah kalau 60 ini kan secara akademik memang sudah tidak. Terus apakah dia punya hak untuk belajar?
0: Punya dong Bu.
1: Punya dong. Tetapi apakah cuma diterima saja?
0: Ya tidak dong.
1: Disamakan kurikulumnya semua?
0: Ya tidak
1: juga. Nah kalau dia masih sama kurikulumnya untuk semua, jangan dong ngaku-ngaku inklusi.
0: Benar, benar, benar sih.
1: Kembali ke situ.
0: Iya benar.
1: Balik kepada yang saya sampaikan tadi, ini kita mau kebutuhannya apa?
0: Iya, iya.
1: Ya kan? Ini kebutuhan siapa? Atau kebutuhan subjek anak kita nih, anak kita nih, atau kebutuhan siapa nih? Oh kebutuhan kita kan kurikulum kita Bunda Ina, di kurikulum kita itu kan memang kurikulum merdeka Bunda, sudah ada capaiannya, umur sudah yeah. Ada murid kita di SD, tapi kemampuannya itu masih untuk anak 5 tahun.
0: Paham.
1: Yeah. Tapi kenapa dia harus ke SD Bunda Ina, kenapa dia tidak langsung masih di TK? Secara psikologis, dia sudah tidak nyaman dengan adik-adiknya digabung.
0: Benar sih Bu. Jadi Bu gini Bu, mungkin ya Bu, karena kan kita nih ngomongnya nih masalah kebutuhan si anak nih ya Bu.
1: Oke. Okay.
0: Biar pendengar ini lebih paham, jangan cuman maksudnya imajinasi ya Bu ya.
1: Yes.
0: Mungkin bisa berikan salah satu contoh yang gampang kita terima lah Bu. Misalnya contoh si anak si A nih, dia butuhnya 1 atau 2.
1: Yeah.
0: Tapi kita malah memberikan 3, kan salah itu Bu.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin contohnya gitu Bu.
1: Contoh dalam pembelajaran. Nah di dalam pembelajaran itu kita ada capaian pembelajaran.
0: Mm-hmm.
1: Capaian pembelajaran CP. CP itu dia kalau secara kepemerintahan kan sudah ada kurikulumnya.
0: Benar ya. Yeah.
1: Nah bagaimana ini kurikulum anak kelas 1?
0: Ya. Yeah.
1: Terus bagaimana kurikulum anak yang di kelas 2? Nah kami biasa yang kita lakukan ada asesmen awal.
0: Mm-hmm.
1: Di asesmen pertama identifikasi anak, terus asesmen awal mengobservasi si anak, tujuannya untuk apa? Untuk melihat di mana kekuatan. Saya selalu mengatakan kekuatan setiap anak selalu Allah ciptakan dengan kekuatannya. Dan kita melihat di mana kemunduran perkembangan.
0: Oke.
1: Okay. Bukan hanya pada kemunduran. Dari kekuatan dan kemunduran perkembangan ini menghasilkan sebuah program pembelajaran.
0: Kemunduran
1: dan perkembangan anak.
0: Kemunduran dan
1: mundur
0: perkembangan.
1: Mundur itu ya kekuatan, sorry, maaf. Kemunduran dan kekuatannya.
0: Okay.
1: Kenapa dikatakan mundur? Setiap anak itu kan punya tahapan nih.
0: Benar.
1: Contoh, tahapan anak umur 10 anak umur 5 tahun tahapannya misalnya anak sudah bisa bermain bersama teman,
0: yeah.
1: Anak sudah bisa melompat,
0: benar.
1: Anak sudah bisa tarik garis, itu misalnya anak umur 5 tahun.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, ada tahapan umurnya anak 6 tahun. Mm-hmm. Tahapan anak 6 tahun itu sudah begini, anak umur 7 tahun sudah begini misalnya. Tetapi tahapan itu tidak sesuai dengan umurnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tetapi dia punya kekuatan. Dia lemah dari sisi misalnya tidak bisa duduk tenang.
0: Mm-hmm.
1: Dia punya kekuatannya apa? Ternyata dia sosialisasinya bagus sekali.
0: Oh, ada sisi lain.
1: Ada sisi lain. Dia. Berarti apa yang kita lakukan? Nah, kita punya PPI pembelajaran individual untuk dia,
0: mm-hmm.
1: yang dia umurnya kita sampaikan aja lah, kita gambarkan saja lah dia. Umurnya sudah 10 tahun. Tapi kemampuannya 5 tahun. Dia masih di kelas mana? Enggak mungkin lagi dia di kelas 1 dengan adik-adiknya. Kita masukkan dia misalnya dia tetap di kelas 3. Nah, pembelajarannya seperti apa? Wah, setelah kita observasi, ternyata dalam pramenulisnya saja,
0: iya Bu.
1: Dalam pramenulisnya saja dia masih tarik garis, masih pramenulis. Sementara untuk anak kelas 3 mungkin sudah dikte kan? Sudah mendikti, sudah membaca panjang. Sementara anak kita ini dia kelas 3 tapi kemampuan dia masih hasil observasi kita, identifikasi kita dia masih tarik garis.
0: Oke.
1: Jadi kita punya capaian pembelajaran. Kalau capaian pembelajaran anak kelas 3 misalnya anak mampu misalnya menuliskan kalimat panjang atau menuliskan satu kalimat paragraf atau menuliskan sebuah cerita kalau pelajaran bahasa Indonesia.
0: Ya.
1: Terus untuk anak yang khusus gimana dong? Kita buat CP yang lain. CP yang pertama tadi, CP yang milik kita lah.
0: Benar.
1: Berdasarkan kebutuhan anak. CP-nya seperti apa? Anak mampu menggaris di atas titik-titik kah?
0: Oh,
1: menirukan garis kah? Atau masih menggunting kah?
0: Hal seperti yang itu. Paling dasar.
1: Dasar gitu, sekali ya? Untuk dia.
0: Melatih.
1: Itu yang dikatakan anak-anak yang di sekolah inklusi. Yang berpihak kepada gender tadi, kebutuhannya.
0: Mm-hmm.
1: Bukan kepada apakah dia laki perempuan saja.
0: Oke.
1: Tapi kebutuhannya. Sehingga pembelajaran dalam kelas itu dia itu bervariasi. Ada anak yang sudah dia mampu tadi. Kalau kami itu selalu katakan gini, ada anak yang pembelajaran capaiannya yang cerdas biasa, rata kayak umum.
0: Yeah.
1: Ada anak cerdas di atas rata-rata, CP-nya. Ada yang CP-nya di bawah disabilitas tadi.
0: Oh,
1: jadi 3 yang kita siapkan.
0: Ada 3 kriteria ya Bu.
1: Iya, itu berarti yang biasa pengalaman yang kita lakukan.
0: Setiap kriteria ini berbeda cara mengajarkan atau membimbing ya Bu ya. Kalau contoh misalnya kita bilang anak yang Ibu bilang mungkin yang di bawah apa tadi Bu?
1: Cerdas di bawah rata-rata.
0: Cerdas di bawah rata-rata mungkin mereka membutuhkan penulisan garis.
1: Iya.
0: Tapi kita memaksakan untuk menulis angka
1: atau huruf. Dikte misalnya. Sudah mendikte misalnya.
0: Sudah terlalu jauh dari kemampuan dia begitu ya Bu ya.
1: Iya, sedikit lagi mau sampaikan karena ini sangat penting sekali. Tapi Bu, kan anak saya di SD, ada guru pendamping. Kalau ada guru pendamping, pembelajaran kurikulum yang masih mendikte, sama aja. Akhirnya guru pendamping dong yang ngerjain.
0: Hanya mendikte ya Bu ya.
1: Misalnya kan, misalnya tadi kan capaian pembelajarnya, anak mampu menuliskan cerita pendek.
0: Iya, benar.
1: Nah, sementara anak kita, jangankan menuliskan cerita pendek. Untuk menarik garis putus-putus aja, dia masih susah. Iya. Untuk meniru, kalau pernah menulis itu kan dia apa coretan gelombang,
0: benar,
1: meniru gelombang, menebalkan huruf
0: ya,
1: misalnya kan, dia masih itu tahapannya, nyambung nggak dengan CP tadi, nggak nyambung. Terus kita bilang ada yang mengatakan gini, Bu Ina, Bunda Ina, tapi kan kami ada guru pendamping, coba guru pendampingnya yang diajarkan apa sayangku, saya bilang, kalau diajarkan juga tadi yang mendikte tadi yang nggak nyambung dong.
0: Benar.
1: Gak nyambung
0: nggak
1: kan?
0: Nyambung,
1: jadi tetap dia harus ada PPI, program pembelajaran individual. Dari mana datang PPI? Dari asesmen dasar tadi yang di awal tadi. Asesmen tadi itu apa? Untuk membuat bagaimana kita menghasilkan program pembelajaran individual di setiap anak tadi.
0: Di setiap anak.
1: Nah, jadi guru pendamping ini harusnya dia punya program pembelajaran individual yang untuk mengarahkan si anak untuk sesuai dengan kebutuhannya tadi itu. Begitu.
0: Gitu. Keren nih pendengar ya, pembahasan kita nih sudah semakin dalam nih. Pendengar, Anda masih bersama saya ya, Ari di Pro 1 RRI Takengon ya. Kita sedang masih membahas urgensi pendidikan inklusi dan pendidikan berkeadilan ya, masih bersama Ibu Saprina nih. Atau sering dipanggil Bunda Ina.
1: Bunda ya. Ina ya.
0: Kayaknya lebih nyaman ini panggil Bunda Ina aja.
1: Iya, Bunda Ina.
0: Iya Bu ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita udah 23 menit ya dari kita ini tadi. Bu, kita saya lanjut pertanyaan ya Bu ya.
1: Boleh, baik.
0: Tadi kan kita sudah bahas pendidikan berkeadilan ya Bu ya.
1: Yeah.
0: Bukan bukan sekedar membuka pintu sekolah nih, tapi kebutuhan
1: bener.
0: Dari si anak ini bagaimana kan gitu Bu ya.
1: Yang dikatakan berkeadilan adalah berpusat kepada kebutuhan anak.
0: Kebutuhan anak gitu ya Bu. Anak yang mungkin sudah mendapatkan akses sekolah nih Bu.
1: Yeah.
0: Semua anak kan boleh sekolah nih Bu, tidak ada larangan. Cuman yang inklusi tadi kan yang jadi masalahnya ya Bu ya.
1: Iya yeah, benar.
0: Tapi apakah mereka ya semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi Bu?
1: Iya.
0: Dan menurut Ibu nih ya, dalam kehidupan sekolah, apakah anak perempuan dan anak laki-laki sudah memiliki kesempatan yang setara untuk berbicara, memimpin, mengikuti kegiatan, dan menunjukkan kemampuan mereka? Apalagi terkhususnya buat anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi itu.
1: Iya.
0: Itu gimana menurut Ibu?
1: Ya kalau mungkin di sekolah inklusi yang sudah kita kelola ya.
0: Memang
1: ada.
0: Setara gitu ya, Bu ya.
1: Setara. Contohnya saja, teman-teman hari ini siapa yang mau jadi pemimpin?
0: Iya.
1: Oke, siapa yang mau jadi pemimpin? Coba Ibu Bunda Guru kan karena dia khusus kan, coba Bunda Guru mau lihat dulu siapa yang mau jadi pemimpin apa dengan cara seperti apa. Terus ada Kak Dinda. Dinda.
0: Iya,
1: yang kondisinya dia Down syndrome.
0: Oke. Okay.
1: Dinda, baik silakan Kakak Dinda, perempuan.
0: Iya.
1: Ya, terus siapa lagi yang mau? Misalnya dia masih kemampuan berbicara, yang lain ada yang laki-laki. Abang mau, Abang? Oke, silakan Abang ya. Oke, Abang. Sekarang Abang Gibran yang jadi pemimpin. Okay. Abang Gibran bisa? Bisa. Terus upacara, kami ada upacara walaupun Masya Allah tabarakallah ya, untuk membuat mereka berdiri aja itu guru kadang-kadang harus ini ya. Terus sekarang upacara, siapa sekarang yang menjadi pemimpin upacaranya? Bisa Abang Gibran,
0: bisa
1: Kak Dinda, bisa Kak Aisyah, bisa yang lain, Humaiza dan lain, silakan semuanya bisa, dan kita tuh tidak pernah membatasi. Nah, di sekolah itu tidak ada penentuan, oh laki-laki nggak boleh ini, perempuan nggak, semua ada. Contoh yang paling dasar, sederhana sekali, kemarin kan kadarullah saya memberikan materi parenting akbar. Ada pertanyaan orang tua, Bu, bagaimana menghilangkan budaya-budaya patriarki di rumah tangga.
0: Benar,
1: saya bilang, coba dong ajak suaminya, anaknya dididik untuk bisa cuci piring, menyapu dan lain sebagainya. Dan di Harsya Ceria, di SD Islam Karakter Harsya, kami tidak pernah membantu anak laki-laki untuk mencuci piring ketika selesai makan. Karena di sekolah kita pembelajarannya untuk inklusi ini kan memang berbeda lah. Mereka itu kan kalau yang lain mungkin akademik, kalau kami pada kemandirian, kedisiplinan, kebersihan, itu juga menjadi kurikulum.
0: Oh, jadi di saat anak laki-laki ini misalnya kayak Ibu bilang tadi lagi makan, biarkan mereka
1: membersihkan peralatannya sendiri. Dan tidak ada boleh bantu. Tapi lucu, kan lucu ya. Jadi ada temannya itu yang perempuan yang selalu menjadi biar saya bantuin gitu.
0: Jadi temannya yang mengajukan diri.
1: Tidak boleh dibantu. Maiza tidak bantu.
0: Oh.
1: Dia mungkin rasa ini dia mungkin rasa, melihat di rumah
0: kan, empati lah
1: ya. Saya, tidak, nanti ibu gurunya bilang Bu Lisa, tidak nak ya, ini emang giliran abang yang membersihkannya.
0: Okay.
1: Nah jadi saya lihat bagaimana konsep di sekolah itu dan tidak ada, dan guru itu bertahan menunggu walaupun lambat ya, pastinya lambat ya cara bekerjanya.
0: Ya, benar,
1: tapi kami
0: ya.
1: Tidak pernah mau membantu. Sehingga di kelas 1 aja kita pulang jam 1
0: siang.
1: Setelah sholat, setelah makan siang. Karena pembelajaran inklusi itu salah satunya PPI-nya adalah kemandirian.
0: Kemandirian anak-anak.
1: Bagaimana dia berwudu.
0: Iya.
1: Bagaimana dia melakukan aktivitas yang makan, membersih, menyapu. Itu ada pembelajaran untuk di dalam kurikulum PPI-nya.
0: Oke.
1: Nah, karena kemampuan kemandirian. Jadi ketika buang sampah kami bergiliran. Tidak boleh ada istilahnya anak laki-laki itu enggak dapat buang sampahnya. Anak lakinya yang membersihkan, enggak. Semuanya dapat. Kan ada pekerjaan yang harus lantai, nyapu lantai.
0: Iya.
1: Ada yang harus yang tinggi-tinggi. Yang perempuan kalau emang mampu boleh-boleh aja gitu.
0: Berarti tidak ada perbedaan.
1: Enggak ada.
0: Ini kerjaannya laki-laki nih.
1: Tidak ada.
0: Enggak ada gitu. Semua sama
1: iya.
0: rata.
1: Walaupun tadi seperti yang saya sampaikan di antara mereka itu nanti ada yang suka menjadi ini, membantu.
0: Merasa ya. Empati.
1: Empati.
0: Gimana?
1: Iya. Biar saya aja yang mengerjakan gitu kan.
0: Ya,
1: dan ibu guru tidak. Sekarang giliran abang yang membersihkannya. Jadi biar abang membersihkannya. Jadi itu juga salah satu mengajarkan kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, yang mengerjakan mencuci piring, membersihkan peralatan makan ketika selesai makan. Itu bukan kewajiban perempuan.
0: Okay.
1: Tapi itu bisa juga dikerjakan oleh laki-laki gitu kan.
0: Uh-huh.
1: Dan alhamdulillah itu berjalan sampai hari ini. Hanya enggak boleh, yang enggak bisa itu tahu, Bang,
0: apa tuh,
1: jadi imam sholat.
0: Itu karena mungkin karena kebutuhannya ya Bu ya.
1: Iya, imam sholat itu kan gak boleh perempuan dong.
0: Benar.
1: Harus laki-laki. Nah itulah dia berbedanya laki-laki dan perempuan. Hanya di imam sholat saja yang itu yang laki-laki. Tapi kalau yang lain ya tetap bisa perempuan lakukan.
0: Selama bukan imam.
1: Silakan. Misalnya hal-hal boleh. Yang kebutuhan perempuan. Perempuan kan bisa juga kan manjat kan sebenarnya.
0: Benar.
1: Bisa kan?
0: Bisa sih Bu.
1: Perempuan bisa gak main ini?
0: Bahkan terkadang perempuan lebih aktif Bu.
1: Iya, jadi maksudnya itu hal-hal yang saya pikir ya silakan saja untuk pendidikan usia dini, pendidikan dasar, terutama di inklusi. Hal itu harus ditanamkan juga.
0: Okay.
1: Karena kehidupan ke depan kita tidak pernah tahu.
0: Benar, benar Ibu.
1: Kan dia tidak mungkin terus di... lindungi oleh orang tua.
0: Benar
1: kalau
0: sekali.
1: Dia tidak bisa mandiri.
0: Benar sekali
1: iya.
0: sih. Kalau memang harus tidak dari awal ya Bu ya.
1: Iya,
0: ditanamkan
1: benar.
0: Untuk kemandirian itu mungkin ke depannya bisa jadi hal yang tidak diinginkan lagi
1: iya,
0: kita bilang Bu.
1: Benar.
0: Apakah dia nanti tidak mandiri harus membebankan kiri kanannya
1: iya,
0: kan gitu Bu ya.
1: Uh-uh.
0: Tapi kalau memang sudah dari awal seperti ini ya insya Allah lah anak-anak ini punya wawasan atau apa ya Bu pola pikir yang lebih
1: iya, benar.
0: Menuju ke dewasa kita bilang Bu ya.
1: Iya.
0: Bu tapi kan tidak semua tempat ya Bu. Ini kan kita di sekolah inklusi.
1: Iya.
0: Ya kan Bu kan. Dan yang biasanya membuat kesempatan seimbang ini tidak seimbang itu gimana itu Bu? Karena bisa jadi kan kalau di sekolah oke nih kita bilang seimbang.
1: Mm-mm.
0: Nah di rumah atau di luar lingkungan sekolah menurut Ibu gimana itu?
1: Nah untuk inklusi saja sebenarnya negara itu kan sudah ada undang-undang yang saya sampaikan di awal tadi.
0: Iya.
1: Tapi pada implementasi sebenarnya belum Bang. Belum merata ya. Saya enggak mengatakan tidak ada, tapi
0: iya.
1: masih belum. Ya masih persentasenya kalau saya lihat ya dari 100 sekolah mungkin masih yang benar-benar inklusi itu mungkin 1 atau 2.
0: Tidak merata.
1: Tidak
0: ya,
1: merata
0: ya.
1: Kan kadarullah itu saya kan memang kerjaan saya itu keliling ya. Aceh Selatan, Aceh Tenggara, kemarin dan beberapa daerah yang ada di Aceh itu. Bahkan saya ke Jogja kemarin sempat.
0: Yeah.
1: Itu padahal cuma liburan, tapi karena saya memang tipikalnya memang suka menjelajah, ngobrol-ngobrol di sana juga yang inklusi yang sebenarnya inklusi belum banyak.
0: Oh, belum banyak.
1: Belum dapat
0: sekolah inklusi.
1: Ketika bercerita ada beberapa teman di sana yang penulis-penulis katakan kami malah belum dapat Bun seperti Bunda yang sampaikan.
0: Oh.
1: Nah, itu menjadi miris sebenarnya. Karena kebutuhan anak berkebutuhan khusus itu kan semakin banyak. Nah,
0: sangat
1: yang sayang sekali ya. Undang-undang mewajibkan kita menerima anak berkebutuhan khusus, tapi sumber dayanya nggak ada.
0: Oh,
1: ya, karena kita... secara peraturan permen peraturan pemerintah dari Menteri Kebudayaan Pendidikan Budaya, Menteri Pendidikan itu dikatakan kan bagaimana visi misi, bagaimana peningkatan kapasitas guru, penyediaan guru GPK, guru pendamping khusus, sampai dengan program pembelajaran dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah diatur, tapi pada implementasinya belum sebenarnya seperti itu. Misalnya kemarin aja saya ada bertemu beberapa teman di Takengon juga, mereka itu masih ya kurikulumnya satu untuk semua. Nah, Tapi ini kita berbicara ketika sekolah yang sudah melakukan ya. Ketika sekolah melakukan, bagaimana dengan di rumah? Nah, orang tua dan sekolah itu harus berkolaborasi, harus bersinergi, harus paham. Sehingga saya selalu menyampaikan ketika kita berniat ingin mendirikan sebuah sekolah inklusi, misalnya kan sekarang izin saya sampaikan, seperti saya kan swasta lah, swasta.
0: Iya, benar.
1: Saya sampaikan di forum-forum saya bilang, biarlah kita, saya mengambil alih sedikit pekerjaan negara. Dari ribuan pekerjaan yang banyak itu sedikit. Biarlah saya ngambil sedikit.
0: Benar.
1: Saya ngambil di bidang inklusi.
0: Untuk anak-anak.
1: Karena untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena untuk semua saya gak mampu. Okay. Saya mampunya ini. Nah, ketika saya sudah mampu, ingin membantu itu, saya harus berpikir benar-benar.
0: Benar.
1: Saya harus paham visi misi dari inklusi itu seperti apa. Jangan sampai karena itu adalah sebuah gengsi juga sekarang menerima anak ABK. Oh, sekolah saya menerima ABK, tapi pemilik saja tidak paham itu apa anak berkebutuhan khusus. Pemilik saja tidak paham bagaimana kurikulumnya, itu yang sangat menyedihkan.
0: Benar.
1: Sehingga ketika saya melakukan penelitian, saya menemukan beberapa sekolah mereka terima ABK itu hanya karena di peraturan negara.
0: Oke.
1: Sementara visinya,
0: monoton
1: kurikulumnya, terus SOP-nya. Mereka tidak ada. Bahkan aturan-aturan baku kan harusnya dari setiap lembaga, misalnya di kita. Kalau di Kahiyang ini kami punya alur asesmennya seperti apa, SOP-nya seperti apa, penanganannya seperti apa, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berkompeten lah.
0: Benar,
1: misalnya ke rumah sakit, juga psikolog.
0: Ya,
1: semua psikolog. Itu sudah harus disiapkan. Karena saya kan praktisi.
0: Benar.
1: Untuk mendiagnosa tidak bisa. Nah, ada beberapa sekolah itu menerima itu hanya karena emang diwajibkan, tidak boleh menolak.
0: Paham, ya.
1: Nah, jadi ketika kita sudah menerima anak berkebutuhan khusus, yang pertama di asesmen awal itu harus ada satu kesamaan prinsip perilaku dengan orang tua terhadap si anak.
0: Oke.
1: Contoh misalnya gadget.
0: Oke, ya.
1: Anak berkebutuhan khusus kalau udah dengan gadget,
0: sudah. Lalai.
1: Lalai. Jangankan yang khusus.
0: Yang
1: tidak khusus aja.
0: Juga sudah.
1: Nah, kemarin saya dapat informasi ikut parenting ada 30 anak itu delay dalam sebuah satu sekolah di Takengon. Yang notabene saya tuh besar di kecilnya di Takengon, dan saya melihat keluarga saya tuh pandai-pandai pedih bicara bahasa Gayo. Bahasa Indonesia, maaf, pandai sekali. Verbalnya tidak ada bermasalah, ucapannya, artikulasi orang Gayo tuh saya lihat anak-anaknya. Masya Allah.
0: Lancar.
1: Tapi kok tiba-tiba saya dapat kabar satu sekolah aja ada 30 anak. Murid ada 100 sekian, 30 anak yang delay.
0: Waduh, itu karena ada ya apa? Pengaruh gadget.
1: Pergeseran pola asuh
0: diarahkan ya, ke
1: anak yang orang tua sudah tidak mau repot. Aduh, ini kalau kita bahas panjang.
0: Cari cara simpel
1: biar jangan anaknya germuk anak nehana ke bahasa Gayo yang melumpuk-lumpuk.
0: Kiruh.
1: Nek katan ini, nek katan oya. Manera kundemu ya nu di warung hitam putih ada duduk kami pagi. Saya lihatlah satu keluarga, saya senang sampai saya tegur, Masya Allah luar biasanya. Bapaknya mengawal, ibunya sedang makan, neneknya sedang makan, tapi anak itu dibiarkan berlari-lari. Waktu mau mesentur uluwe, gerengkunah pak. Gerengkunah, lebih jeroh we musentur uluwe ku kursi ya, ketimbang ngosah gadget, saya bilang seperti itu. Dan anak itu pandai sekali, bisa dia menggenggam, umur 3 tahun dia sudah bisa menyuapkan makanannya. Cuma dibilang makan sendiri, itu kenapa? Karena memang dia tidak dibiarkan dia dengan gadget tadi. Kalau di warung-warung sekarang hampir semua warung saya lihat, ayahnya makan, ibunya makan, katanya mau quality time, keluarga.
0: Quality time.
1: Tapi masing-masing.
0: Quality time dijadikan sebagai apa ya Bu ya, kita bilang sebagai kebutuhan khusus orang tua nih, padahal mengorbankan si anak.
1: Jadi ibunya dengan gadgetnya, ayah dengan gadget, anak dengan gadget, quality time yang seperti apa? Kata ini kami punya waktu yang kualitas dengan keluarga, yang benar saya bilang kan. Jadi hal itu juga. Jadi pihak sekolah, orang tua harus punya satu kesamaan prinsip dan pola di rumah dan di sekolah. Contoh misalnya, kalau untuk anak berkebutuhan khusus itu kan ada yang SD masih pakai Pampers.
0: Iya.
1: Iya benar. Itu kita punya kesepakatan. Saya sampaikan ke orang tua, mau sampai kapan pakai Pampers?
0: Kalau tidak diajarkan.
1: Tidak diajarkan dari pertama, tapi kami enggak bisa coba toilet training di rumah dulu 1 bulan, lapor ke kami, kami siap membantu di sekolah.
0: Berarti intinya orang tuanya memang harus siap.
1: Yes.
0: Sebelum mereka apa ya Bu ya, mengambil keputusan sama gimana Pampers terus gitu.
1: Iya.
0: Mau terbiasa dengan hal yang sama terus.
1: Iya.
0: Tanpa kita gimana ya Bu ya? Tanpa orang tua itu mengajarkan anaknya, memandirikan anaknya dari sejak dini.
1: Iya.
0: apalagi dengan adanya sekolah ini kan sudah sangat sangat-sangat membantu ini Bu.
1: Benar.
0: Khusus untuk mereka.
1: Iya.
0: Bu, kalau saya boleh tahu nih Bu ya, sudah berapa sekolah ya Bu di Aceh ini Bu? Yang sudah Ibu dirikan ini Bu?
1: Kalau saya masih tiga.
0: Masih ya, tiga?
1: Ada masih tiga, masih di Banda Aceh. Insya Allah doakan. Dengan saya kemarin ketemu ratusan orang tua. Kemarin dua hari berturut-turut itu saya mengisi parenting akbar. Saya ketemu dengan banyak orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus. Doakan kami. Amin. Yayasan Kayang Bangun Semesta bisa membuka di sini.
0: Amin,
1: ya,
0: amin.
1: Ya bisa Allah membuka Allah. Di Aceh Tengah. Aceh karena Tengah. Saya lihat urgensi pendidikan inklusi di Aceh Tengah itu sangat-sangat dibutuhkan. Banyak, kemarin saya ketemu juga kami, ya namanya kita ini ya di swasta, ini apa istilahnya itu?
0: Swasta ya, Bu.
1: Di swasta tentu kan banyak budgetnya yang harus kita pikirkan.
0: Benar.
1: Tapi saya selalu meyakini Allah tidak akan pernah diam ketika benar. Kita memilih sesuatu yang berbeda.
0: Benar, benar.
1: Dan sesuatu yang punya keberanian, yang butuh keberanian ya.
0: Dan enggak semua untuk kebaikan
1: anak-anak. Insya Allah pasti Allah akan mudahkan.
0: Amin,
1: jadi doakan
0: amin.
1: Di Banda Aceh nanti kita akan siapkan kalau di Aceh Tengah kita siapkan. Di Melabuh sudah mulai.
0: Oh, di Melabuh,
1: tapi masih di rumah-rumah dulu. Di Melabuh sudah mulai. Itu juga begini Bang. Ketika sudah di istilahnya ke Banda Aceh jumpa Bunda Ina di Lingke. Ketemu di mana tinggalnya? Di Melabuh. Kayak mana caranya Bu? Enggak mungkin pindah.
0: Iya.
1: Ya udah, kita coba. Kebetulan ada yang relawan Kayang di sana yang sudah pernah belajar sama saya 7 tahun. Kita panggil lagi, kita latih lagi. Ya sudah di Melabuh satu orang. Karena sedihnya itu dari Biren itu pindah ke Banda Aceh
0: demi si anak.
1: Demi anak. Di Takengon beberapa, saya bukan nggak terima. Saya bilang budgetnya pasti lebih besar, harus cari rumah sewa.
0: Benar.
1: Dan dari Takengon itu ada beberapa yang jadi klien kita di sana yang kadarullah memang akhirnya mereka memilih pindah. Dari Abdia pindah
0: ke Banda Aceh.
1: Ke Banda Aceh.
0: Demi sang anak.
1: Demi sang anak. Ya. Jadi saya berdoa kepada Allah, saya sudah berbicara juga sama yayasan ketua yayasan Kayang Bangun Semesta Bu Sri Wahyuni kemarin. Bu Sri Wahyuni ini sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Saya melihat beberapa fenomena di Aceh, urgensi pendidikan inklusi itu sudah
0: sangat dibutuhkan.
1: Sangat dibutuhkan.
0: Ini Bu, kayak sepertinya ya, kalau menurut saya ya Bu ya,
1: iya?
0: Kayaknya Ibu harus kuda pulang kampung gini, masa ya di kampung gak ada Bu.
1: Insya Allah, ya ini takdir Allah, saya didatangkan kemari, diundang kemarin Cendikia mengundang saya, itu ada 8 lembaga TK dan PAUD di Kecamatan Bebesen, mereka membuat parenting akbar, kan saya jadi ketemu banyak info kan.
0: Benar.
1: Banyak info, banyak menceritakan, karena setiap saya selesai mengisi itu, biasanya mereka ada chat saya, ada yang ajak ngobrol, Bu anak saya seperti ini, Bu anak saya ini. Jadi saya pikir Masya Allah, makanya kemarin tema kita urgensi pendidikan inklusi untuk di Aceh Tengah itu sudah tidak boleh ditunda lagi.
0: Harus segera
1: insya Allah doakan.
0: Amin.
1: Ya mudah-mudahan
0: amin.
1: Para pendengar juga mendoakan.
0: Amin.
1: Nanti kita bisa berkolaborasi dengan pemerintahan. Benar. Bagaimana caranya nanti bisa kita pikirkan bersama. Namanya kerja besar itu gak bisa sendiri-sendiri.
0: Benar Ibu.
1: Ya.
0: Itu harus
1: gerenguk
0: kerjasama.
1: Sesereng. Benar. Turah rami-rami. Ya pong mongot dele. Hana katanya kalau bahasa gaya itu pong mongot jarang-jarang ya.
0: Jarang-jarang. Pong kedek dele.
1: Dele. Itu kita rubah sekarang. Mengot ini dalam keadaan kesulitan kita harus bersama-sama.
0: Bersatu.
1: Ya, bersatu. Apalagi ini kan menjadi problem yang sangat besar. Ketika yang saya menangis, saya mendengarkan lagu Tawar Sedenge. Ya, katanya apa? Sing-singkan denganmu, ya bajumu, katanya. What me, Kota Noh Gayu. Saya menangis ketika melihat kondisi masyarakat dan pendidikan keluarga di sini yang sangat membuat saya miris ya.
0: Benar.
1: Yang kemarin yang hebat-hebat yang lagi booming di TikTok itu ya. Di TikTok bagaimana perilaku anak remaja kita, kekerasan di benar meriah.
0: Benar, Bu.
1: Aduh, kalau saya lihat itu saya lemes. Pulang sekali-sekali saya tuh aduh ya Allah Tuhanku, Engkau berikan rahmat dan rahimu dan kemudahan untuk kita terus bergerak untuk anak-anak Aceh, khususnya Aceh Tengah.
0: Memang pengaruh gadget ini kalau kita bilang
1: Masya Allah.
0: Ya. Sangat kalau memang kita tidak bertanggung jawab untuk menggunakan gadget, apalagi misalnya di luar kendali orang tua ya Bu ya,
1: benar.
0: Bisa ke arah negatif.
1: Benar.
0: Kalau memang di kendalinya bagus ya bisa ke arah positif.
1: Iya.
0: Saya bilang Bu.
1: Karena nggak salah juga gadgetnya.
0: Bener sih, kalau gadget nggak bisa disalahin Bu.
1: Iya, itu juga kebutuhan.
0: Kebutuhan kita.
1: Iya, kemarin saya datang kemarin harus dihubungin kan pakai gadget juga.
0: Iya bener. Kalau nggak ada itu nggak bisa hubungin.
1: Nggak hubungin gitu kan. Iya.
0: Tapi ya pendengarnya kita sangat berharap nih dari
1: Allah.
0: Bunda Ina ya.
1: Iya.
0: Untuk mungkin ya bisa insya Allah membangun bagaimana itu sekolah
1: inklusi
0: di kampung Bunda Ina sendiri nih. Di Takengon nih. Kami juga berharap ya dari doa-doa para pendengar ya. Semoga karena dari yang pengalaman saya atau yang saya lihat pribadi ya Bu ya, masih banyak sih Bu anak-anak yang berkebutuhan khusus Bu.
1: Banyak.
0: Dan di luar dari kebutuhan khusus juga ada juga anak-anak yang mungkin ya putus sekolah juga mungkin Bu.
1: Yes, ya benar-benar.
0: Dan kalau memang mungkin itu juga termasuk dalam program Ibu ya, alhamdulillah sangat-sangat.
1: Iya, anak-anak trauma, korban konflik benar, masih Ibu, banyak. Iya. Karena salah satu ya, ini kalau kita cerita tentang inklusi ini panjang.
0: Benar.
1: Indikasi ada anak yang berkebutuhan khusus juga dilahirkan dari salah satu dari orang tua yang broken. Orang tua yang mengalami kekerasan rumah tangga,
0: benar,
1: orang tua yang trauma.
0: Iya.
1: Dan ada beberapa yang orang tua yang sudah kita identifikasi ya trauma ketika hamil.
0: Diturunkan
1: keracunan anaknya. Juga.
0: Benar.
1: Logam. Makanya mau tambang dan lain sebagainya itu juga akan mempengaruhi untuk anak-anak disabilitas intelektual.
0: Oke.
1: Jadi makanya
0: banyak sisi yang
1: tarik nafas saya ini menandakan bagaimana resahnya hati saya ya, bagaimana tangisan saya kemarin ketika Tawar Sedengah itu dinyanyikan. Ya Allah. Apa namanya?
0: Terharu
1: gitu ya. Kampungku yang sangat luar biasa ini begini kenyataannya. Ya, jadi insya Allah tapi meyakini Allah pasti akan memberikan kemudahan,
0: akan memberikan
1: pertolongan.
0: Ya, mungkin ya kalau mungkin pendengar nih pasti insya Allah ya mungkin ada yang mendengarkan ya kapan ya insya Allah lah Bu.
1: Insya Allah.
0: Semoga Ibu diberi jalan untuk membuka sekolah inklusi itu di Aceh Tengah ini Bu.
1: Insya Allah.
0: Bu, ini kita kalau ngomong waktu kita masih panjang nih Bu.
1: Yes, masih berapa masih lama sampai maghrib?
0: Kalau Ibu mau ayo Bu. Cuma programnya waktunya enggak cukup.
1: Waktu, ya, mungkin ya,
0: sekitar adalah 20 menit lagi lah Bu ya.
1: Oke, baik.
0: Ya. Bu, kalau kita ngomong ke sekolah nih Bu.
1: Iya.
0: Kan tidak mungkin Ibu sendiri nih yang mengatur anak-anak di semua ada tiga sekolah ya.
1: Iya, benar.
0: Kita berbicara ke gurunya nih Bu.
1: Iya.
0: Nah,

0: tahun 2009 saya memulai debut saya itu di dunia inklusi. Mm-hmm. Ya, awal sekali saya menjadi kepala sekolah di tahun 2011. Yeah. 2009 itu saya menjadi guru, terus wakil kepala sekolah 2011 sampai 2021 saya menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah. Jadi mm-hmm. saya sudah pernah menjadi kepala sekolah dulu, baru menjadi direktur pendidikan.
1: Okay, okay.
0: Nah, sepanjang perjalanan saya tahun 2009 itu yang menjadi problema adalah guru.
1: Problema utamanya?
0: Guru. Pertama guru, kedua orang tua dan masyarakat.
1: Oke.
0: Pendidikan inklusi itu dia dipengaruhi oleh tiga. Ada guru, orang tua dan masyarakat. Nah guru kita gak ada waktu itu.
1: Uh-huh.
0: Masyarakat tidak menerima ada anak ABK tiba-tiba datang ke sekolah, masuk ke rumah orang, kesel. Kenapa dia? Karena secara fisik ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, secara fisik dia seperti anak kebanyakan.
1: Oke.
0: Tidak menunjukkan dia disabilitas. Orang tetangga marah. Lingkungan. Orang tua. Tidak mau anaknya bergabung dengan anak berkebutuhan khusus. Tidak mau bergabung. Dari problema
1: takut
0: anaknya mempengaruhi atau anaknya mencontoh dan lain sebagainya.
1: Oke, okay, paham.
0: Karena kondisinya bagaimana waktu itu? Ada anak yang ilernya keluar.
1: Iya.
0: Ada anak yang maaf waktu pup enggak tahu bilang dia masukkan tangannya ke dalam pampersnya dan menempelkannya ke dinding.
1: Benar.
0: Waktu masa itu. Ketiga hal inilah hal lahirnya strategi Kayang.
1: Strategi Kayang.
0: Waktu itu saya sering opname karena stres. Saya sendiri belum tahu bagaimana cara penanganannya. Kurikulum untuk ABK-nya belum ada. Tapi anak berkebutuhan khususnya sudah ada. Tapi saya merasa berterima kasih saya punya kesempatan belajar saat itu. Dan saya meyakini setiap kesulitan selalu Allah hadirkan kemudahan dalam Al-Qur'an. Ya. Waktu itu saya stres bagaimana saya bisa menangani ini semuanya dengan guru tidak ada. Akhirnya ada lahirlah strategi Kayang. Strategi Kayang itu rahman dan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dari mana rahman dan rahim itu hadir di diri saya? Saya teringat bagaimana kasihnya ibu saya, bagaimana sayangnya inengku, mamaku, orang Gayo yang sangat luar biasa, yang hebat mendidik kami. Ada 13 anak yang dalam rahimnya, dan kami, saya ada anak ke-12, dan mama cepat ditinggalkan ayah. Bagaimana rahman dan rahimnya, kasih sayang dia kepada kami. Ternyata saya bilang hanya kasih sayang itu yang bisa merubah ini semua.
1: Dari kasih sayang itu ibu kembangkan ke
0: sekolah inklusi.
1: Sekolah inklusi.
0: Bagaimana mama mengasuh, merawat keponakannya yang mukus, ke bahasa Gayo.
1: Paham.
0: Bagaimana mama memotong-motong makanan di depan rumah, memanggil anak-anak yang lewat depan rumahnya, ngasih makanan itu. Bagaimana cara mama merurut, kalau kita orang Gayo itu rata-rata bisa lah. Kalau kita sekarang masas gitu ya.
1: Masas
0: bayi-bayi yang anak ponakan cucunya datang. Saya rasa ini. Tahun 2014 puncaknya saya menemukan rahman dan rahimnya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Saya bilang, saya baca Al-Quran, ternyata rahman dan rahim Allah itu yang bisa membuat semua ini
1: menggerakkan
0: selesai.
1: Ibu
0: menggerakkan
1: ini.
0: Apa yang saya lakukan? Saya lihat, saya perhatikan. Ketika saya menjadi guru, apa yang hal tidak nyaman? Saya tidak ulangi lagi. Akhirnya saya menemukan satu prinsip. Ternyata guru-guru ini lelah secara emosional, lelah secara psikologi, lelah secara tidak punya pengetahuan tentang berkebutuhan khusus.
1: Oke.
0: Lelah tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Berarti apa yang harus saya lakukan sebagai pimpinan? Saya yang melakukan terlebih dahulu. Seperti mama saya mencontohkan bagaimana memandikan bayi ketika kami melahirkan. Lagu ini cara ipak. Ya maten ti amat ini ipak. Musul pak kesepumui ipak. Itu menjadi terpatri. Berarti apa? Saya duluan yang harus melakukan. Ketika anak pup berak kemana-mana, saya duluan bersihkan. Tidak apa-apa. Lihat dulu ya nak bagaimana caranya. Ketika saya sudah melakukan, ada lelah. Saya butuh istirahat. Oh berarti harus ada yang menggantikan saya. Harus ada kudi. Kalau saya sudah lelah sebagai guru, jangan bilang. Guru tidak boleh ada rasa lelah. Guru harus tetap senang masuk dalam kelas. Harus tetap ceria walaupun sedang ada masalah. Tidak berlaku untuk saya. Semua penelitian ini ke diri saya sendiri. Dengan konsep Rahman dan Rahim tadi.
1: Yeah, yeah.
0: Kasih sayang saya berikan. Bagaimana konsepnya? Rahman dan Rahim itu ketika kita melakukan kebaikan tanpa harus dilihat oleh orang lain. Tanpa sufinya Rahman dan Rahim tadi, Kayang tadi itu tidak harus berharap lagi Allah malaikat catat, Allah lihat, tapi kita sudah melakukan kebaikan itu mengalir seperti air. Itu untuk saya dulu bang, bukan untuk orang lain dulu. Saya lakukan itu di lembaga orang lain dengan penuh cinta sampai dikira lembaga itu milik saya. Dengan penuh cinta akhirnya apa? Ketemu dua konsep. Di Rahman dan Rahim Allah tadi, Kayang tadi, kode dan pembagian peran untuk guru, sofa ekspresi berbagi rasa untuk murid di Kayang itu. Jadi guru-guru harus paham bagaimana mengelola emosinya ketika dia tidak nyaman, lagi haid. Dalam perlindungan perempuan dan anak, undang-undangnya ada kalau haid harus cuti.
1: Benar,
0: karena saya lembaga saya kecil gak mampu dong mencutikan guru, ada 5 yang haid tutup dong sekolah. Anak ABK-nya gimana?

0: Nah, iya, akhirnya benar, kita benar. Bilang kalau kamu lagi tidak nyaman, kalau kamu sakit perut, kalau kamu sakit gigi, kamu sedang haid, hormonmu tidak baik-baik saja, kamu sedang mengalami tekanan emosional, tekanan di suami, bagaimana ekonomi di rumah, karena guru PAUD kan dulu kecil ya gajinya, sampai sekarang juga masih kayaknya.
1: Mungkin ya, kan? Juga ya.
0: Mungkin ya.
1: Iya.
0: Akhirnya bagaimana? Beri kode kepada temanmu, kode dan pembagian peran. Jadi kamu tidak harus nak ke depan menyambut orang tua, tidak harus nak kamu ngawal anak yang berkebutuhan khusus, sedang tantrum, sedang sakit perut, haid, gimana dong?
1: Berarti di sekolah ibu ini yang diutamakan bukan hanya muridnya nih, gurunya juga.
0: Gurunya.
1: Yang paling utama kayaknya gurunya
0: harus
1: nih.
0: Harus dong, karena bahagianya guru akan menularkan kebahagiaan ke kepada anak. Tujuan kode dan pembagian peran, guru tidak boleh menularkan kemarahan.
1: Wah.
0: Ke anaknya. Guru marah boleh? Boleh dong.
1: Iya juga sih Bu ya, kalau anak-anak dengan kita bilang ya kebutuhan
0: khusus,
1: khusus yang menggigit. Melihat gurunya apa kita bilang
0: emosional
1: si anak bakalan niru bener sih Bu.
0: Akhirnya gimana ketika tidak nyaman, ada kode, kawan sudah tahu nih, oke lagi tidak nyaman, oke okay. Biar sama saya.
1: Wih, keren nih Bu.
0: Baik, pegang tangan Bu Ina. Bu Ina, abang marah, dia banting, dia lempar. Abang, Bu Ina juga marah, Bu Ina kecewa karena abang lempar. Abang boleh marah tapi tidak melempar. Ada sofa ekspresi berbagai rasa, anak dudukkan di sofa. Sebenarnya sofa ekspresi berbagi rasa itu gak harus sofa.
1: Sofa
0: tapi
1: ekspresi?
0: Ekspresi berbagi rasa.
1: Keren.
0: Bagaimana amat. Rasa si anak senang. Bu Ina, saya lagi senang. Boleh sampaikan. Lagi sebel, boleh. Tapi menyampaikannya tidak boleh dengan kekerasan.
1: Oke.
0: Tidak boleh melempar. Coba, pegang. Saya pegang nanti, biasanya guru saya ya. Saya sudah tidak lagi melakukannya. Karena sudah guru, sudah saya contohkan, pegang. Abang tidak nyaman, coba pegang dadamu. Pegang dada ibu guru. Bu guru tenang, karena dia kan verbal tidak bisa.
1: Iya benar.
0: Lakukan. Terus bagaimana? Nyaman? Dia marah juga. Oke baik, Bu Ina
1: masih
0: ada di sini.
1: Gitu ya.
0: Bu Ina ada di sini. Kita sudah menjauhkan barang-barang yang berbahaya tentunya.
1: Iya.
0: Boleh di sini. Nah, sofa itu hanya filosofisnya sofa, tapi boleh aja di sudut, boleh aja di kamar yang aman ya, yang aman. Yang penting ada tempat. Jadi saya katakan di strategi kayak itu gurunya, kode dan pembagian peran. Anaknya sofa ekspresi berbagi rasa. Kenyataannya di lapangan gurunya gak dipeduliin. Kamu kalau sudah ke sekolah, kamu harus sangkutkan kemarahanmu di pagar, buang emosimu di pagar, jangan bawa dalam kelas. Mustahil gak?
1: Mustahil.
0: Mungkin tidak. Sedang kita lagi sakit kali hati ini digebukin sama suami.
1: Berat sih itu Bu.
0: Terus tiba-tiba ke sekolah ketemu anak ABK.
1: Buang itu semua.
0: Secara psikologi tidak dapat. Itu saya rasakan untuk diri saya sendiri dulu, sehingga saya tidak melakukan itu ke guru-guru saya. Sehingga hari ini guru tuh sudah punya pakemnya. Selalu katanya, nak gimana tadi, kan dapat informasi kami ada, terus bagaimana bun cara mengimplementasikannya, kami ada namanya tutup majelis setiap hari.
1: Wow.
0: Setiap hari ada tutup majelis menyampaikan apa yang hari ini kejadian di dalam ruangan. Terus kemarin ada kejadian nih, sedikit maaf ya, harus ada sekarang aturan CCTV di sekolah.
1: CCTV?
0: Harus. Karena apa? Karena ada kejadian kekerasan di sekolah.
1: Dari?
0: Saya tetap dari beberapa masyarakat lah.
1: Masyarakat?
0: Masyarakat, maksudnya ada masyarakat, ada orang tua. Tapi di sekolah kita tetap tidak. Untuk saat ini ya, tapi gak tahu ke depan. Kenapa tidak? CCTV itu dia tuh jadi digital.
1: Iya.
0: Emosi tidak bisa diredam oleh CCTV.
1: Benar.
0: Kejadian-kejadian di media sosial itu kan ada CCTV.
1: Benar.
0: Tapi kenapa bisa ketahuan? Itu satu. Yang kedua, kalau saya mengatakan dengan CCTV, gak kayang dong. Kan kayang itu melakukan kebaikan kasih tanpa saya. Harus dilihat orang lain.
1: Berarti di sekolah tidak,
0: ada CCTV. Kalau seandainya kamu melakukan kebaikan, nakku, kalau kamu tidak punya rasa, kalau kamu tidak punya kayang, nakku, kamu bisa jauhin dari CCTV, sayang.
1: Benar,
0: di kamar mandi gak ada CCTV kan?
1: Iya, benar.
0: Kamu
1: benar,
0: bisa melakukan kekerasan di CCTV kan?
1: Benar.
0: Makanya butuh penguatan kasih sayang, rahman dan rahim itu di hati dan jiwa.
1: Jangan cuma karena ada CCTV
0: kita berbuat baik.
1: Kita berbuat baik.
0: Jangan karena kita membuang sampah, karena ada yang melihat.
1: Karena ada
0: CCTV.
1: Jauh dari rahman dan rahim tadi kita bilang ya Bu ya.
0: Dan membangun itu butuh waktu dan intens dari pimpinan. Makanya kepala sekolah dulu harus melaksanakan, baru dia bisa melaksanakan ke bawah.
1: Wow.
0: Pimpinan dulu, saya dulu. Awal dulu saya dulu ngelakuin. Aku menyabak ke kanak. Aku meniring ke kanak, waktu mayo kuani kuku anak gerali ke kukunya tai itu, kita yang harus membersihkan gurunya, pimpinannya dulu. Saya tidak marah guru saya tidak mampu, karena saya tahu itu berat.
1: Ya, karena sudah di luar batas
0: seorang guru.
1: Emosionalnya.
0: Emosional.
1: Karena kan sudah berhubungan ke emosional, bukan lagi ke pendidikannya ya Bu ya.
0: Nah, kembali ke gender tadi. Hmm. Di sekolah itu menjaga sekali seks edukasi.
1: Oke. Okay.
0: Punya materi khusus seks edukasi. Kami Masya Allah punya anak yang sangat luar biasa. Abang itu sudah lama sekali dari kami, dari umur 2 tahun setengah. Hmm. Sampai dia tahu untuk menutup auratnya. Sampai dia tahu kalau dia mau masuk kamar mandi, dia tutup pintu dulu. Oh, kami kalau dia tutup pintu berarti dia sedang menyalin baju. Untuk anak autis susah kan?
1: Berarti ibu punya anak spesial?
0: Enggak, di sekolah.
1: Di sekolah.
0: Di sekolah. Aha. Sampai dia tahu dari siapa? Dari gurunya dong. Kan guru yang sudah meletakkan laki-laki itu ini batas auratnya, perempuan ini batas auratnya, ini toilet untuk laki-laki, ini toilet untuk perempuan.
1: Oke.
0: Wah. Yang perempuan haid.
1: Aha.
0: Nanti haid dikasih tahu sama orang tua di sekolah, di grup.
1: Di grup
0: Bunda.
1: Sekolah.
0: Ibu guru, kakak Pulan, lagi haid ya, lagi jadi tidak nyaman ya, bad mood dong.
1: Pasti Bu, bad mood.
0: Bad mood dong. Kita bilang kakak lagi tidak nyaman, kakak boleh istirahat ya, sofa ekspresi berbagi rasa, boleh istirahat di sini.
1: Wah.
0: Cara membersihkannya bagaimana? Guru mengajarkan cara membersihkan.
1: Mengajarkan sampai hal itu ya Bu ya.
0: Sopteknya. Tentu harus kerjasama dengan di rumah.
1: Berat nih tugas gurunya di situ ya Bu ya, kalau memang tidak bisa menghilangkan emosionalnya duluan ini.
0: Benar. Jadi makanya pendampingan tadi itu yang saya alhamdulillahnya di Harsya Ceria itu kita sudah punya pimpinannya, pimpinan di TK siapa, di kelompok bermain siapa, di TPA siapa, di SD-nya siapa. Dan semua mereka itu sudah lewati ujian, ikut saya sudah tahunan, ada yang sudah 17 tahun, ada 18 tahun, ada 13 tahun, ada 10 tahun, ada 7 tahun.
1: Ibu mohon maaf Bu, waktu kita ternyata sudah
0: habis, Masya Allah.
1: Saya sebenarnya masih pengen ngobrol
0: ya,
1: nih, Bu.
0: Insya Allah.
1: Bu terakhir nih Bu ya, mungkin harapan atau pesan Ibu lah untuk dititipkan untuk apakah itu orang tua ataupun pemerintah ya untuk sekolah, untuk yang inklusi ini Bu.
0: Oke, okay. Baik, alhamdulillah untuk pemerintah mungkin kerjaan kita belum selesai. Kerjaan untuk pendidikan inklusi itu bukan hanya pada tahapan undang-undang, bukan hanya tahapan peraturan bagaimana pelaksanaannya, tapi bagaimana implementasinya. Saya berterima kasih negara sudah punya undang-undangnya, sudah ada aturannya, tetapi mungkin implementasinya bagaimana menyiapkan guru-guru untuk anak berkebutuhan khusus, bagaimana mendampingi sekolah-sekolah yang sudah kita wajibkan harus didampingi. Nah, jikapun negara masih belum bisa hadir penuh, maka adalah orang-orang yang salah satu seperti saya, dan adalah orang-orang yang mungkin punya kemampuan dan keinginan untuk bagaimana berpikir menjadikan sebuah sekolah itu menjadi sekolah inklusi yang berpusat kepada anak, sekolah untuk semua. Dan bagaimana kurikulumnya. Dan untuk guru-guru tersayang dimanapun teman-teman berada, yuk belajar bersama-sama. Dan untuk orang tua, ini orang tua khusus, Allah sudah menitipkan. Ternyata itu bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk kami, untuk negara, untuk geci di kampung, untuk kepala lorong di kampung, untuk masyarakat. Karena ketika kita bertemu anak berkebutuhan khusus, yuk rangkul. Kemarin ada di TikTok di Gayo itu saya lihat, ada anak berkebutuhan khusus masuk ke toko, buka baju, kita marah-marah semuanya. Itu juga menjadi problema
1: benar.
0: Orang tua. Jadi orang tua insya Allah ketika kita sudah diberikan anak berkebutuhan khusus, Allah sudah tahu, orang tua adalah orang tua pilihan. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah, berterima kasih kepada Allah sudah mengirimkan anak tersebut. Dan percayalah, setiap anak yang dilahirkan di dunia ini, maka Allah sudah mengirimkan guru untuknya. Jadi jangan khawatir anak berkebutuhan khusus tidak ada guru. Siapa itu? Saya, kamu, kamu dan kita semua adalah guru anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin itu dari saya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak ya Bu Bunda Ina ya atas waktu dan pembicaraan kita pagi ini ya. Pendengar dari percakapan kita hari ini ya, banyak yang kita belajar ya untuk kita lebih, intinya lebih mengenal diri kita sebelum kita mengenal anak-anak ya Bu ya.
0: Iya.
1: Emosional kita harus kita buang dulu sebelum kita mengenal mereka. Kan gitu ya Bu ya. Pendengar, karena waktu kita sangat sempit ini, sebenarnya saya udah speechless ini sama Ibu nih. Saya sempat terharu juga tadi dengan pengalaman Ibu karena dasaran dari orang tua Rahman dan Rahim Allah tadi. Saya sempat speechless sih sebenarnya. Tapi karena waktu sudah sangat sempit, jadi Bu Ina, Bunda Ina, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Ya, pendengar, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan kami satu jam tadi sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.

0: Baik pendengar, setelah kita tadi sudah sama Bunda Ina ya, kita di urgensi pendidikan untuk pendidikan berkeadilan ya. Pendengar, waktunya sekarang kita sudah pukul 11, ini kita waktunya kita masuk ke dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta.
1: Jaringan Berita Nasional.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpacho Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

planet. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.

0: Spurs. Ada saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Indonesia.
1: Timnas Indonesia

Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk

Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82. Melalui William Barros Pereira, skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapeker kerap berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk pertandingan. Malah ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguharjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan Ricker Finn Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemana recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ya baik pendengar, baru saja kita mengikuti dinamika olahraga atau warta berita olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Takengon melalui Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, kita dengarkan ada dua lagu di ruang dengar Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ya baik pendengar, balik lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, kami sampaikan berita nasional terkait dengan bandara yang ditutup akibat bencana alam Gunung Anak Krakatau ya, atau akibat abu vulkanik ya di Gunung Anak Krakatau. Pendengar, Angkasa Pura menyiapkan transportasi bagi penumpang terdampak penutupan sejumlah bandara akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Transportasi tersebut disediakan untuk mengantarkan penumpang menuju bandara alternatif yang telah ditentukan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan biaya transportasi menuju bandara alternatif ditanggung sepenuhnya oleh Angkasa Pura. Moda transportasi yang disediakan dapat berupa bus maupun kereta apabila diperlukan. Ia mengatakan salah satu maskapai telah mendapatkan fasilitas 8 bus menuju Bandara Kartajati. Transportasi tersebut disiapkan untuk memudahkan penumpang yang penerbangannya dialihkan ke bandara alternatif. Dudi mengatakan pemerintah masih menghitung jumlah penumpang yang terdampak penutupan bandara. Perhitungan dilakukan karena operasional penerbangan masih ditutup hingga Senin 7 September 2026 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data sementara, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat tercatat sekitar 263 ribu penumpang terdampak. Sementara jumlah flight movement yang terdampak mencapai sekitar 2.300 penerbangan secara akumulatif. Dudi menjelaskan, pada hari sebelumnya terdapat sekitar 170 ribu penumpang terdampak. Jumlah pergerakan penerbangan yang terdampak pada periode tersebut mencapai sekitar 1.700 penerbangan. Baik pendengar, untuk informasi lebih lanjut dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya baik pendengar, harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau turun pada Senin 7 September 2026. Penurunan tipis harga tercatat sebesar Rp3.000 per gram dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.637.000. Harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya yang mencapai Rp2.640.000 per gramnya. Penurunan harga ini juga diikuti oleh seluruh ukuran emas yang diperdagangkan. Produk Antam ini tersedia berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Penurunan harga emas Antam menjadi perhatian pelaku pasar dan masyarakat yang berinvestasi logam mulia. Masyarakat diimbau memantau pergerakan harga emas sebelum melakukan transaksi pembelian maupun penjualan. Pendengar, untuk informasi lanjutnya ya terkait dengan harga emas Antam, dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Baik pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Kabupaten Aceh Tengah diisi dengan kegiatan yang mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu kegiatan tersebut adalah senam jantung sehat yang diikuti masyarakat di Takingun pada Minggu 6 September 2026 di halaman Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin. Kepala RRI Takingun Imam Taufik mengatakan kegiatan senam jantung sehat merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, menjaga kesehatan harus dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya dengan membiasakan diri berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takingun, nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Apa kabar Anda ya di siang hari ini ya? Semoga sehat dan semoga aktivitasnya lancar, dan yang sedang bekerja mudah-mudahan pekerjaannya tidak ikut lembur sampai kepikiran. Saya Ari menemani Anda di Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini kita masuk ke satu tema yang menarik nih pendengar. Bukan cuma menarik untuk masyarakat Minangkabau, tetapi menurut saya ada sesuatu yang bisa kita renungkan bersama. Temanya adalah alam tak kambang jadi guru. Kalau diterjemahkan secara sederhana, kurang lebih ya, alam yang terbentang menjadi guru. Nah sebentar, kalau mendengar kalimat ini mungkin yang muncul di kepala kita adalah, jadi gurunya siapa? Gunung, sungai, pohon, burung, atau jangan-jangan hujan? Tapi tentu bukan begitu ya maksudnya pendengar. Dalam kebudayaan Minangkabau, alam tak kambang jadi guru merupakan bagian penting dari cara pandang terhadap kehidupan. Alam tidak hanya dipandang sebagai tempat manusia hidup, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran. Manusia diajak mengamati fenomena alam, memahami keteraturannya, lalu mengambil pelajaran untuk kehidupan. Jadi alam bukan sekedar latar belakang, bukan sekedar pemandangan bagus untuk difoto ya. Bukan juga sekedar tempat mencari makan, tapi tempat belajar. Dan ini menarik mendengar. Karena kalau kita pikir-pikir ya, sebenarnya manusia memang belajar dari alam sejak dulu. Kita belajar bahwa kalau langit mulai gelap, mungkin hujan akan turun. Kita belajar bahwa tanaman tertentu tumbuh lebih baik di lingkungan tertentu. Kita juga belajar dari sungai, dari gunung, dari pergantian siang dan malam, bahkan dari hewan. Dan sesuatu ya, dari sesuatu yang kelihatannya sederhana. Misalkan nih, pohon. Pohon tidak berlari mengejar matahari, tetapi dia tumbuh ke arah cahaya. Ada proses, di dalamnya ada penyesuaian, ada kesabaran, dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Bukan berarti pohonnya sedang mengajar kita pakai papan tulis. Tapi manusia yang mengamati bisa menemukan makna dari apa yang terjadi di alam. Itu adalah salah satu inti penting dari falsafah alam tak kambang jadi guru. Alam dibaca sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman hidup. Nah, sekarang kita tarik ke kehidupan kita ya pendengar ya. Karena kalau berhenti pada kalimat kita harus belajar dari alam, itu masih terlalu mudah. Pertanyaannya, belajar apa? Menurut saya ada satu pelajaran besar. Yaitu belajar membaca tanda. Coba perhatikan kehidupan kita sehari-hari ya pendengar ya. Alam sebenarnya penuh tanda. Awan berubah. Angin juga berubah. Suhu berubah. Air berubah. Bahkan tumbuhan juga berubah. Hewan merespon perubahan lingkungan. Semuanya memberikan informasi. Persoalannya bukan alam tidak bicara. Persoalannya kita sering terlalu sibuk untuk membaca. Nah ini bukan hanya soal alam ya pendengar ya. Dalam kehidupan manusia juga begitu. Orang yang kita sayangi mungkin sedang berubah sikap. Teman kerja mungkin mulai terlihat kelelahan. Anak juga mungkin jadi lebih pendiam. Orang tua yang mulai membutuhkan lebih banyak perhatian. Dan lingkungan sekitar mungkin mulai menunjukkan masalah ya pendengar ya. Semua itu juga sebenarnya adalah tanda. Tapi karena kita sibuk ya, kita sering baru sadar setelah masalahnya menjadi besar. Jadi kalau alam adalah guru, salah satu pelajarannya adalah jangan hanya melihat, tapi belajar mengamati. Pendengar, sejumlah kajian dan kebudayaan menjelaskan bahwa falsafah ini mengajarkan manusia untuk memahami berbagai gejala alam yang menjadikannya pedoman dalam kehidupan serta bermasyarakat. Jadi bukan sekedar wah alam indah, tetapi apa yang bisa saya pelajari dari alam. Nah di sini ada satu hal yang menurut saya relevan di hari ini ya pendengar ya. Kita hidup di zaman informasi. Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi, notifikasi, video pendek, opini, komentar, semuanya datang bersamaan ya. Kadang baru bangun tidur informasi sudah antri depan muka nih pendengar.
Belum sempat ngopi, dunia sudah memberikan 5 masalah. Tapi ironisnya mendengar ya, semakin banyak informasi yang kita terima, belum tentu semakin baik kemampuan kita memahami keadaan. Karena informasi itu belum tentu pengetahuan, dan pengetahuan juga belum tentu kebijaksanaan. Alam mengajarkan sesuatu yang berbeda. Perhatikan, pahami, sesuaikan. Ya misalnya petani ya, petani tidak bisa memaksa tanaman tumbuh sesuai jadwal yang dia mau. Dia harus memahami tanah, memahami air, musim, kebutuhan tanaman ya. Ya artinya pendengar, ada kemampuan membaca keadaan, ada kemampuan beradaptasi, ada kesadaran bahwa manusia bukan pengusaha tunggal atas alam. Manusia adalah bagian dari lingkungan itu sendiri. Dalam kajian kebudayaan Minangkabau ya, hubungan manusia dengan alam memang menjadi bagian penting dari pemaknaan falsafah ini. Manusia dituntut mampu membaca tanda-tanda alam sekaligus menjaga keseimbangan dengan lingkungannya. Nah kalau kita tarik ke kehidupan modern nih, pelajarannya menjadi sangat sederhana. Tidak semua hal harus dilawan. Kadang harus dipahami, kadang harus disesuaikan, menunggu, mengubah cara, dan mungkin kadang kita memang harus mengetahui bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kemampuan kita. Itu bukan berarti menyerah ya pendengar ya. Justru itu bagian dari belajar. Coba Anda pikirkan, kalau alam punya musim, manusia juga punya musim kehidupannya. Masa tumbuh, ada masa belajar, bekerja keras, bahkan gagal, beristirahat, memulai lagi. Masalahnya kita sering ingin hidup selalu berada di musim yang menyenangkan. Padahal alam saja tidak begitu. Tidak mungkin setiap hari cerah, tidak mungkin setiap hari hujan. Kalau hujan terus kita mengeluh, kalau panas terus kita juga mengeluh. Jadi mungkin alam juga sedang mengajarkan satu hal. Perubahan adalah bagian dari kehidupan. Yang penting bukan bagaimana membuat hidup tidak pernah berubah, tetapi bagaimana kita mampu membaca perubahan dan meresponnya dengan cepat. Disinilah pendengar ya, menurut saya alam takambang jadi guru menjadi menarik untuk kita bahas ya. Karena filosofi ini bukan hanya berbicara tentang alam, ia berbicara tentang cara manusia belajar dari kehidupan. Bahkan dalam kebudayaan Minangkabau, pengamatan terhadap alam juga tercermin dalam cara menyampaikan nilai melalui kiasan dan perumpamaan. Alam menjadi sumber inspirasi untuk memahami perilaku manusia dan kehidupan sosial. Jadi pendengar, kalau hari ini kita melihat sungai yang mulai kotor, jangan cuma bilang, wah kotor ya. Tanyakan juga apa yang sedang diajarkan keadaan ini kepada kita. Kalau melihat hutan berkurang, jangan hanya berhenti pada rasa prihatin ya pendengar. Tanyakan, apa konsekuensinya bagi kehidupan kita? Kalau melihat lingkungan mulai rusak, jangan menunggu alam memberikan pelajaran dalam bentuk bencana. Ya karena seringkali, pelajaran yang paling mahal adalah pelajaran yang datang setelah kita mengabaikan tanda-tanda kecil. Dan itu berlaku bukan hanya untuk lingkungan. Dalam kehidupan pribadi juga sama. Jangan menunggu tubuh benar-benar kelelahan ya pendengar ya, baru kita belajar bahwa istirahat itu penting. Jangan menunggu kehilangan, baru belajar menghargai keberadaan seseorang. Jangan juga menunggu masalah baru-baru belajar memperhatikan tanda-tanda kecil. Jadi mungkin kalimat alam takambang jadi guru bisa jadi kita bawa ke satu pemahaman yang lebih luas. Hidup sebenarnya penuh pelajaran, tetapi kita harus mau membaca. Dan mungkin itu yang sering hilang, bukan pelajarannya, tetapi perhatian kita ya pendengar ya. Buat Anda yang baru bergabung ya, siang ini kita sedang membahas filosofi Minangkabau alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru. Alam terbentang menjadi guru, itu kalau kita artikan secara langsung ya. Dengan satu pertanyaan sederhana.
Kalau alam adalah guru, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan ini? Jawabannya ternyata tidak harus jauh ya pendengar ya. Lihat sekitar, perhatikan perubahan, belajar dari pengalaman, dan yang paling penting, jangan hanya tahu, tapi pahami, lalu lakukan sesuatu. Karena guru yang baik bukan hanya membuat kita tahu jawaban. Guru yang baik membuat kita mampu melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Dan mungkin alam sudah melakukan itu kepada manusia sejak lama. Kita saja yang terkadang terlalu sibuk untuk memperhatikan.

Igual yo y

Ya pendengar, kita kembali di Pro 1 RRI Takengon, masih bersama saya Ari. Tadi kita bicara tentang satu filosofi Minangkabau ya, yang sangat menarik. Alam tak kembang jadi guru. Kalau kita sederhanakan, pesannya bukan berarti kita mengganti guru di sekolah dengan gunung dan sungai. Bukan. Pesannya jauh lebih dalam. Jadikan kehidupan sebagai ruang belajar. Alam mengajarkan perubahan. Air mengajarkan bahwa sesuatu bisa mencari jalan. Pohon mengajarkan pertumbuhan membutuhkan proses. Musim mengajarkan bahwa keadaan tidak selamanya sama. Dan juga lingkungan mengingatkan bahwa setiap tindakan manusia punya akibat atau konsekuensinya. Tinggal kita mau membaca atau tidak. Kadang ya, kita mencari jawaban terlalu jauh. Padahal jawabannya mungkin sudah ada di sekitar kita. Ada dari pengalaman kemarin, dari kesalahan yang pernah dilakukan, dari percakapan dengan orang lain ya mungkin, dari lingkungan tempat kita tinggal, bahkan ada dalam kegagalan yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang memalukan. Padahal bisa jadi ya pendengar ya, itu sedang menjadi guru. Maka mungkin pertanyaan untuk kita bawa pulang siang ini bukan apa yang sudah saya ketahui, tetapi apa yang sudah saya pelajari dari semua yang terjadi kepada saya. Dua pertanyaan itu terdengar mirip ya, tapi hasilnya bisa berbeda. Karena mengetahui membuat kita punya informasi, sementara belajar membuat kita berubah. Dan kalau alam memang sebagai guru, mungkin tugas kita bukan hanya menjadi manusia yang pintar membaca buku, tetapi juga manusia yang pintar membaca keadaan. Membaca lingkungan, membaca perubahan, membaca pengalaman, dan yang tidak kalah penting ya, membaca diri sendiri. Saya Arif, masih di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih sudah menemani obrolan siang ini. Semoga dari pembahasan tentang alam tak kembang jadi guru, ada satu hal kecil yang bisa kita bawa pulang. Jangan terlalu sibuk mencari pelajaran di tempat yang jauh ya, sampai lupa bahwa kehidupan sekitar kita setiap hari sedang mengajarkan sesuatu. Kanal informasi dan inspirasi, karena informasi bukan cuma untuk diketahui, tapi juga untuk dipahami dan menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, kita akan mengikuti tilawatil Quran atau pengajian langsung dari Masjid Rahmat Akingon. Dan nanti akan kita nantikan juga kumandang azan sholat zuhur ya dari Masjid Rahmat Akingon. Baik pendengar, selamat mendengarkan.

qum fasolli fa inna sholata syifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

Atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar, pahalanya lebih baik daripada dunia.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Puluh Kuning RRI Takingan menyawahan kabar Serloni. Tarlu Senin tanggal 7 bulan 9 2026. Saudara, inilah kabar Serloni selengkapi. Bupati Gayo Luas Suhaidi muharapen warga Lesten tetap tabah kuat menghadapi musibah bencana. WP ngemumakati masyarakat ione kuna kati ngukrenya munetahi perempusan singuk ilan itetahi. Selengkapi isawahan Mahyani.
2: Bupati Gayo Luas Suhaidi muharapen warga Lesten tetap tabah kuat menghadapi musibah bencana. WP ngemumakati masyarakat ione kuna kati ngukrenya munetahi perempusan singuk ilan itetahi. Iprene pemulihan ekonomi ni turah segergus uru munetahi akses ni deni menuju Lesten. Pemerintah P ngeberencana mubangun jalan pening Lesten kati terhubung ku perbatasan Aceh Tamiang. Si itargetene imuloi ibuatan tahun 2027. Selain infrastruktur, Pemkab Gayo Luas juga ngemunyiapan bantuan ini nidorin itun 2027. Potensi dorin ipening inilai cocok olok karena didukung kondisi lahan rum iklim si cocok. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawahni keber Serloni.
1: 306 masjid musala si kona dampak banjir longsor di Aceh menerima bantuan tahap 2 dari Kementerian Agama atau Kemenak rum total anggaran 11,628 miliar rupiah. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: 306 masjid rum musala terdampak banjir longsor di Aceh menerima bantuan tahap 2 dari Kementerian Agama Kemenak rum total anggaran 11,628 miliar. Jep-jep umah ibadah mendapat bantuan deliwi 38 juta katingu itetahi. Rum pengadaan kebutuhan perlengkapan ibadah ngu isedian. PLT Kabid Urais Kanwil Kemenak Aceh Alpirdaus Putra Munyawahni. Jumlah wayai tetapan setelah pakai amari mendata muverifikasi 898 masjid rum musola sikona terdampak bencana. Iprene pendataan naik laksanan secara berjenjang. Mulai dari penyuluh agama Islam, kepala KUA kan Kemenak Kabupaten Kota, sawah kuverifikasi akhir I Kanwil Kemenak Aceh. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawahni ke Serloni.
1: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah SE atau Dek Fad menerima penghargaan SMSI Aceh Award 2026 kategori Tokoh Penguat Ekonomi Syariah Aceh. Penghargaan Noya Yosah Wan acara SMSI Aceh I Anjung Munmata Banda Aceh Ben Benni. Selengkapnya Lisadana menyawahan kabar Serloni.
3: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah SE menerima penghargaan SMSI Aceh Award 2026 kategori Tokoh Penguat Ekonomi Syariah Aceh. Penghargaan Oya Yosah Wan acara MSSI Aceh I Ajong Monmata Banda Aceh Ben Benni. Penghargaan diterima Asisten Pemerintahan Sekdakab Aceh Dr. Randas Syakir MSI siu mewakili wabub karena berhalangan engge. Wan amanati Padulah menegaskan pentingnya penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan UMKM, industri halal, keuangan syariah, dan penciptaan lapangan bebuat. Ui mengaspirasi peran media ke mitra pembangunan Aceh. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawahni ke Berseloni.
1: Biak saudara, ngekami sawahan ke Berseloni, RRI Takengon. Nantinan ke Berseloni selanjutnya, jeplo 1 jam 1 ruhul, berijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengon. Entilupan program kabar Serloni.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda, Koperasi Merah Putih merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Menariknya, koperasi ini dirancang bukan hanya sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi Merah Putih dapat menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, seperti penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan usaha, hingga mendukung potensi dan produk unggulan desa. Fakta menarik lainnya, konsep koperasi ini mengedepankan semangat gotong royong. Artinya, masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat ikut berperan dalam mengembangkan koperasi. Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, potensi ekonomi yang ada di desa diharapkan dapat dikelola lebih baik, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Merah Putih dari desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kekuatan ekonomi bisa dimulai dari desa. Hadirnya Koperasi Merah Putih menjadi langkah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan. Koperasi dapat menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, memenuhi kebutuhan masyarakat, mengelola potensi desa, dan membuka peluang ekonomi. Karena koperasi bukan hanya tentang usaha, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh dan sejahtera bersama. Mari dukung, manfaatkan, dan ikut mengembangkan Koperasi Merah Putih di desa kita. Koperasi Merah Putih, dari masyarakat untuk masyarakat, menuju desa yang mandiri dan sejahtera.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, di siang hari ini ya, kita kembali menyajikan acara Pro Dangdut nih untuk para pendengar. Langsung ada nih penelpon pertama, langsung saya angkat aja ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pagi.
1: Mas Boy Meriah Jaya ya. Apa kabar Mas Boy di siang hari ini nih Mas Boy? Gimana?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting udah makan siang ya Mas Boy ya. Oke, Mas Boy, gimana nih? Kita mau lagu apa nih? Dangdut apa nih? Siang-siang ini nih.
2: Lagunya apa?
1: Ya.
2: Lagunya dari Roma Irama. Ini aja, Bang.
1: Roma Irama?
2: Ani.
1: Ani?
2: Oh.
1: Tetangga gak tuh, Mas Boy?
2: Bang?
1: Tetangga gak Ani itu?
2: Ani.
1: Judulnya memang Ani ya?
2: Iya. Ani sungguh hati takut.
1: Kan judulnya Ani. Oke Mas Boy. Kayak gitulah lagunya ga? Cuma judulnya betul ke Ani itu?
2: Judulnya ke apa bang? Pokoknya ini lagunya.
1: Oke.
2: Dari Roma Irama ini.
1: Ani, Roma Irama ya. Boleh nanti coba saya carikan. Salam-salam nih Mas Boy.
2: Salam-salamnya mari. Selalu dan yang teman-teman di sini.
1: Oke, amin. Amin.
2: Selamanya konsulti kepada sini. Pak Nur.
1: Ya.
2: Tidak dengan Bang Fajri, Bang Budi, Bang Putri, semoga sehat.
1: Amin. Lanjut.
2: Tundang selfie yangmu kemana buat Bang Sultan, Bang Irmanmu, Bang Job, Bang Los, Bang Herman, Pak Nawati di Aceh Jaya,
1: oke.
2: Buat semuanya dong, Bang.
1: Oke Mas Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu tadi penelpon perdana nih. Pertama kita ada Mas Boy dari Meriah Jaya. Beliau mau nyanyi lagu Ani. Ani siapanya Mas Boy ya? Kayaknya Mas Boy ini harus lagu Ani nih. Pendengar kita tunggu lagi penelpon berikutnya. Ayo di saat masih kosong nih, jangan nanti rebutan. Boleh nelpon di, langsung masuk nih saya mau nyebutin nomor ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut
2: adalah kita. Dangdut ada di mana-mana.
1: Benar sekali.
2: Dangdut ada di dataran Tunyang Batu Baru, tetangga Bang Ari.
1: Bu Nur berarti. Apa kabar Bu Nur?
2: Bu Nur, apa kabar Takengon?
1: Alhamdulillah Takengon sekarang sedikit mendung ini Bu Nur.
2: Reduk-reduk
1: betal ya Bu Nur ga?
2: Tunyang pengereduk. Iya reduk, malik ini uren.
1: Lemra lah uren nih Bu Nur ga?
2: Nengok
1: nyuan lede. Nengok nyuan lede, betul ya Bu Nur?
2: Iya nyuan lede. Dan kopi, dan jagung.
1: Betul. Berarti Bu Nur nih toki lede kan nih Bu Nur ga? Oh ke Bu Nur toki lede ke itu nyang ah?
2: Tengah nyuan dan.
1: Nyuan lan ga. Semoga sukses nyuan ya Bu Nur ga?
2: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
1: Kuna nih Bu Nur, hana cerita kita
2: lagu Roma ini pagar makan tanaman Ari Mansur
1: Pagar makan tanaman. Mansur di es ya.
2: Para tegur tangannya tanaman gitu.
1: Ale,
2: ah. Nama tanaman nangin tegur.
1: Alen cerita ya Bu Nurga. Yang penting kita ini tiara pagar makan tanaman Bu Nurga.
2: Sehat-sehat semoga senior BNI dan pendengar RI yang sangat disayangi dari Sabu sampai Merauke. Semoga terhibur dengan lagu pagar makan tanaman.
1: Oke, Bu Nur harus pagar makan tanaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi Bu Nur ya. Pagar makan tanaman. Kalau tanaman makan pagar ada gak ya? Kayaknya cuma ada pagar makan tanaman ya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut.
3: Ini dengan Wak Mun di Sampan ini.
1: Dengan siapa?
3: Wak Mun.
1: Wak Mun di?
3: Iya.
1: Wak Mun di mana Wak Mun?
3: Request lagu aja Bang.
1: Oh, request lagu. Wak Mun dari mana Wak Mun? Wak Mun di mana nih?
3: Di Lampahan Barat nih.
1: Oh, Wak Mun Lampahan Barat, tetanggaan gitu ya. Ya, ya Wak Mun, Wak Mun mau request lagu apa, Wak Mun?
3: Kurang jelas nih, anunya nih.
1: Ah, lagu apa, Wak Mun mau request?
3: Buah jambu aja, dari Lati Tuhan.
1: Buah jambu?
3: Iya.
1: Buah jambu dari?
3: Latifkan.
1: Siapa?
3: Latifkan.
1: Latif kan?
3: Iya.
1: Oh, coba nanti saya carikan ya.
3: Ya, salamnya untuk semua pendengar aja. Bang ya.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Wak Mun. Ya, ada Wak Mun ya dari tetangganya Bu Nur juga ini. Masih seputaran benar meriah ini penelpon kita ini. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini? Ah, Pak Budi nih.
4: Ya, betul.
1: Ini Pak Budi ini. Dari ketawanya saya sudah hafal ini Pak Budi ini.
4: Sudah sehat
1: tak? Alhamdulillah sehat Pak Budi.
4: Kenapa minum kopi?
1: Ya, porami Pak Budi ga? Gerarasin nosilan Pak Budi boh.
4: Alhamdulillah.
1: Ini ikeng Pak Budi nge semangat aku nih urum kedik nih Pak Budi ini boh.
4: Alhamdulillah.
1: Kuna kabar Pak Budi sehat ga Pak Budi ka?
4: Alhamdulillah sehat. Kuna cuacanya.
1: Cuaca isin redok-redok manja nih Pak Budi.
4: Ya, selasa bergerak-gerak.
1: Oh, nepe ke Pak Budi?
4: No, aku ini Ibanda ini.
1: Ibanda ke porak berdetak Pak Budi ga? Berdetak ke porak ke Pak Budi?
4: No, gak unek es aku ini Pak Budi, baru.
1: Kejap loh, hana ti Pak Budi ku Banda nih. Ini Pak Budi menjemput ibu ke nih?
4: Ya, ya, kita semua, jadi kamu dan yang kedek ke
1: Yang penting BW ini sehat-sehat Pak Budi ga?
4: Oh, alhamdulillah.
1: Berarti nelpon Pak Budi dari Banda Aceh nih. Ana cerita lagu itu nih Pak Budi, lagu Ana gitu nih.
4: Lagu itu toh?
1: Uh-uh.
4: Lagu itu terputar kata Pak Adian menulis soal awal gelas
1: Ana. Ana judulnya?
4: Terkesima.
1: Terkesima. Terkesima sahan ya?
4: Pak Haji Roma.
1: Oh, Pak Haji Roma, terkesima. Pak Haji Roma ke? Memang nih pecinta Pak Haji nih Pak Budi. Pak Budi ini
4: orang tua ya.
1: Memang kalau udah Pak Haji ini langsung semangat Pak Budi ga. Ini terkesima, lagu terkesima kin sahan nih Pak Budi. Kiwi ya, kan? Nah, ya, bohmi salam-salami.
4: Pak Hari semula gede ya.
1: Amin, berizin,
4: berizin. Dari satu, pertama abdi. Struktur ya,
1: dua ini.
4: Sendengar itu sih, rasanya
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Pak Budi ya. Beliau langsung memancar dari Banda Aceh ini. Kayaknya beliau menjemput sang ibu ini di Banda Aceh, gak pulang-pulang katanya. Pendengar kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
2: Salam, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Mantap, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Kak Fatma di Aceh Jaya. Ini dengan abang siapa?
1: Dengan Ari di sini.
2: Oh, dengan penyiar Ari ya?
1: Iya benar Kak Fatma. Udah dua kali deh kalau salah sama Kak Fatma ini ya. Dua kali nelpon ya?
2: Iya, baru dua kali ya.
1: Apa kabar Kak
2: Fatma? Soalnya terkena
5: mana ada yang masih suka lupa gitu.
1: Gimana?
5: Oh, kabarnya kita di sini alhamdulillah sehat.
1: Hmm.
5: Cuman cuacanya di sini kabarnya mendung-mendung panas gitu.
1: Mendung-mendung panas ya. Kalau di sini mendung-mendung sejuk.
5: Enak itu mendung sejuk.
1: Iya, mendung-mendung sejuk kita.
5: Panas.
1: Tapi kalau
5: di sana ya walaupun apa namanya walaupun panas nggak pernah terasa ya karena cuacanya ada daerah dingin ya.
1: Iya juga Kak Fatma. Cuman kalau memang lagi panasnya terik Kak Fatma ya lumayan Kak Fatma. Bikin kita basah di jalan berkeringat Kak Fatma.
5: Basah di keringat gitu ya.
1: Jadi kalau
5: berjalan, gitu.
1: Kalau di sini kan kita kalau panas baru kita bisa berkeringat ya Kak Fatma. Kalau di sana kan setiap hari kita glowing terus ya Kak Fatma ya.
5: Wah, selalu glowing.
1: Karena keringat ya.
5: Enggak hujan, enggak musim panas ya selalu glowing gitu kita ya.
1: Berarti di sana kita enggak butuh skincare Kak Fatma ya. Langsung glowing ya. Ya Kak Fatma, kita lanjut. Gimana nih lagunya Kak Fatma? Mau lagu apa nih requestannya?
5: Salam dulu boleh.
1: Boleh.
5: Salam dulu karena sudah lama nggak naik di RRI. Pertama sekali saya titip salam dulu buat Maaf Ipa yang ada di Raja Bukit beserta keluarga, terus Mas Selfie beserta keluarganya juga buat Bang Sultan di Cirebon. Sekeluarga, terus Bapak Herman di Aceh Selatan juga sekeluarga ya. Buat Mak Pika di Bom, buat Bunda Hana, buat Abah, buat saudara lagi, buat Bang Boy, Bang Joy, Bang aduh banyak sekali abang-abang ya. Buat semua abang-abang lah ya. Buat yang barusan itu apa namanya
1: ada
5: tadi,
1: Pak
5: itu,
1: Budi ya? Ada Wamu
5: ya, Pak Budi
1: ada
5: Pak Budi,
1: ada Bu Nur, ada Mas Boy tadi
5: dari Kak Fatma Citraya gitu
1: ya.
5: Buat semua aja lah ya, buat semua penyiar juga ya.
1: Oke, habis Kak Fatma udah di absen semua
5: lagunya. Lagunya
1: apa itu?
5: Minta lagu daerah enggak ya.
1: Dangdut enggak tuh? Kalau dangdut sih masih
5: oke
1: sih. Boleh lagu dangdut, lagu apa itu?
5: Lagu Aceh ya. Daerah Aceh kita gitu. Boleh enggak?
1: Boleh. Yang penting kita karena, dangdut.
5: Karena aku sering mendengar kan di daerah ini kan sering juga lagu daerah Gayo, daerah Aceh boleh ya?
1: Iya, boleh Kak Fatma.
5: Juga aku mau minta lagunya apa namanya? Gini lagunya Bang. Oh, jumlah malam aduh hai. Nah itu dia.
1: Siapa itu ya? Abaka. Abaka R. Firsa Agam.
5: Armawati AR itu judulnya. Kalau yang penyanyinya.
1: Armawati AR. Armawati AR. Judulnya enggak tahu Kak Fatma. Nanti saya enggak tahu judulnya nih, salah putar nanti.
5: Judulnya Oh Jula Malam.
1: Oh Jula Malam. Oh Jula Malam. Tapi nyometang tari uro lah.
5: Oh, enggak apa-apa kan lagunya buat malam. Nanti dibilang minta lagu tarik urang kan pula ya kan.
1: Oke Kak Fatma, nanti coba saya carikan ya Kak ya. Tapi kalau salah nanti mohon dimaafkan lah karena
5: misalnya nanti ada orang ulama di jarak Lumpo boleh juga. Bukit Baritan boleh juga ya.
1: Jarak Lam Lumpo.
5: Wate jarak Lumpo.
1: Wah. Jangan Lumpo-nya ke Lumpo enggak berapa cut ya.
5: Banyak itu pokoknya harus ya diputar nanti apapun boleh ya.
1: Oke nanti coba saya carikan ya.
5: Iya yang dangdut ya.
1: Oke terima kasih Kak Fatma untuk atensinya.
5: Semoga selalu dan semoga karunia. Jangan lupa diputar lagu buat Kak Fatma ya.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu tadi ada Kak Fatma ya, penelpon kelima kita. Pendengar sebelum kita lanjutkan ke penelpon berikutnya, kita dengarkan dulu ini ada lagunya dari Ani. Ani siapa? Baik pendengar, selamat mendengarkan.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945,

0: dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, saya bacakan pesan singkat dulu ya. Ada beberapa pesan singkat yang masuk nih sebelum saya terima teleponnya lagi ya. Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kang Ari, iya Mas Nawan. Dari Bukit Kemuning, Jagung Jeget, mau request lagu darinya Arman, Arman Ovi, Fate Siva Vibe. Judulnya Bahtera Cinta. Salamnya buat Bang Sultan di Celala, Bang Musimbal, Bang Herman di Amerika Serikat, paling jauh ini, dan buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Dan buat Kak Selvi di Pro 2, semoga sehat selalu. Dan gak betah di Pro 2, biar cepet balik nemenin kita di Pro 1 lagi, amin. Informasi cuaca di Jagung mendung bang, sama bang, bang Mas Nawan ya. Di sini juga mendung-mendung manja nih. Kita lanjut ke pesan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bang Ari, selamat siang kembali. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Kak Junitum dari Dusun Kede 1 Simpang Bali. Mau request lagu darinya Muksin Alatas. Judulnya Wajah di Balik Kaca. Ya tetap wajah sendiri Kak. Wajah di balik kaca ya wajah. Wajah kita kalau kita ngelihat kaca. Salam sehat buat Bang Ari keluarga. Amin. Dan penyiar yang lainnya. Salam sehat juga buat semua pendengar setia RRI Takengon dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Junitum ya. Kita lanjut lagi ke yang pesan yang ketiga ya. Assalamualaikum Bang. Ini Alia mau request lagu dari Aulia. Alia request lagunya Aulia. Ya, Cinta Tak Bertuan. Salamnya tuh Kak Is, Kak Atun, Berwin di Baliatu dan pendengar semua. Terima kasih Alia atas atensinya. Kita lanjut lagi. Ada dari siapa ini? Assalamualaikum Bang Ari, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Dangdut adalah kita. Bang, request lagu ya. Iya enggak ya? Kak Yana atau Kak Yana, Bang request lagu ya. Berarti kan saya bisa bilang enggak nih. Air Mata Darah dari Pak Haji. Waduh. Request lagunya bahaya nih, Air Mata Darah nih. Salamnya buat Bang Ari, terima kasih. Dan pendengar semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Dari Kak Yana di Toa. Terima kasih Kak Yana atau Bunda ya enggak. Siapa ya? Kak Yana ya di Toa ya. Baik Kak Yana, terima kasih Kak Yana untuk pesannya. Ya pendengar, masih saya tunggu nih penelpon berikutnya nih di 0821-6585-4676. Atau bisa langsung ke pesan singkat di 0852-7082-5272.

Ya baik pendengar, ada penelpon ini, langsung aja kita terima. Halo, assalamualaikum. Nah, putus. Ayo, ayo, ditelepon ulang, ayo. Jalur lagi kosong, yo. Di 0821 658546 76. Yang barusan nelpon, yang putus, putus nyambung. Ayo ditelepon ulang, selagi ada waktu nih. Saya masih menunggu. Pendengar, sudah banyak ya, sudah beberapa lagu nih dari requestan dari pendengar ya. Nantinya yang akan saya putarkan ada manis. Ini tadi katanya Wak Mun ya, mintanya buah jambu. Sekilo 15 ribu nih Wak Mun. Cuman saya cari lagunya dangdut buah jambu, saya gak dapat nih. Saya dapatnya ini manis-manis jambu dari Caca Handika. Tapi semoga benar ya Wak Mun ya. Semoga lagunya gak salah ya Wak Mun ya, nanti kita saya putarkan ya. Terus ada lagi lagunya Terkesima, Roma Irama, dari Pak Budi untuk Ibu Budi. Dan nanti dilanjutkan lagi dari Armawati AR ya, Oh Jula Malam, padahal masih Jad Uro. Dan ada Bahtera Cinta ya, Roma Irama Fed ini, cuman yang versinya siapa tadi? Versinya Arman Ovi ya pendengar ya.

Ya pendengar yang masih mau menelpon, yang masih atau mau pesan singkat, boleh di 0821 untuk telepon ya, 0821 658546 76, atau melalui pesan singkat bisa di 0852708252 5272.

0: Pendengar ada penelpon, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Cikwan Agaraya.
0: Cikwan Agaraya, apa kabar Cikwan?
1: Sehat walafiat, teman-teman Mas Heri, saya juga kan.
0: Alhamdulillah sehat Cikwan. Dengan Renakan Raya, apa mendung-mendung panas itu Cikwan?
1: Iya, serupa juga macam di Takengan.
0: Oh, di sini mendung-mendung sejuk di sini Cikwan. Mendung-mendung sejuk di sini.
1: Oh iya, karena itu kan saya sejuk Takengan.
0: Iya benar Cikwan. Cikwan gimana Cikwan, mau request lagu apa Cikwan?
1: Ini lagu buat Roma Irama, Adu Domba.
0: Roma Irama, Adu Domba ya?
1: Iya. Itu aja buat adanya buat Mas Adi, Mas Budi, Mas Pajeri.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Ana.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Ati. Itu aja. Oh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu tadi ada Cikwan ya, yang lagi di Nagan Raya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita masuk ke segmen cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Tunback Hoax ID. Setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Jadi pendengar, dapat disimpulkan adalah pendaftaran dana bantuan dari Menteri Pendidikan adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
3: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
2: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
3: Betul banget Rak. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
2: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
3: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
2: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
3: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
2: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
3: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
2: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
3: Ayo taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya pendengar, kita dengarkan lagu Caca Handika, Manis-Manis Jambu. Dan nanti akan diiringi lagi oleh Roma Irama dengan judul Terkesima.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kembali lagi bersama saya Ari di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di siang hari ini nih, siang menjelang sore ya, tapi masih jam 2 sih, belum menjelang sore ya, kecuali sudah jam 3 nanti ya. Baik pendengar, masih saya tunggu nih penelpon berikutnya nih di 0821-6585-4676, atau bisa langsung melalui pesan singkat ya, ada di 0852-7082-5272. Sekali lagi saya ulangi nomor telepon di 0821-6585-4676, dan di nomor WhatsApp ada di 0852-7082-5272.

0: Hei pendengar, jangan malu-malu di saat waktu masih ada ini. Jangan nanti di ujung-ujung rebutan nelpon nih. Pendengar yang lagi santai, yang lagi istirahat, silakan menelpon. Ada satu penelpon, saya terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Siti Hajar.
0: Dengan Kak Siti Hajar. Kak Siti Hajar di mana, Kak Siti Hajar?
1: Di Lampahan.
0: Kak Siti Hajar Lampahan, ya tetangga saya lagi nih.
1: Tepatnya di kampung Gegur Sepakat.
0: Gegur Sepakat, Gegur Sepakat. Iya. Gegur Sepakat kampung di mana ya? Di
1: Tunyang.
0: Oke. Gimana kabarnya Kak Siti? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mm-hmm.
0: Gimana nih Kak Siti, mau lagu apa nih dangdutannya kita?
1: Lagunya Ine Cynthia di simpang jalan.
0: Ine Cynthia?
1: Iya. Yeah.
0: Ine Cynthia di
1: simpang jalan.
0: Simpang jalan. Oke. Simpang jalan mana nih? Simpang Ketunyang tuh kan? Atau simpang Kompi?
1: Simpang Kompi, simpang Tunyang.
0: Oke, kayak simpang Kompi nih. Kakak, kayak Kak Siti nih lagi cari orang nih di simpang jalan ya.
1: Oh iya ya.
0: Baik Kak Siti, untuk salam-salamnya Kak Siti.
1: Salam-salamnya untuk Kang Isan, yang di Atulintang.
0: Iya.
1: Buatnya warga-warga Gegur Sepakat, semoga sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
1: Dan buat penyiarnya semoga sehat juga.
0: Amin, alhamdulillah. Amin. Nah, lanjut Kak, ada lagi?
1: Udah cukup lah.
0: Oh berarti nih Kak Siti harus tulis besok nih Kak Siti biar gak lupa ya. Ya baik Kak Siti, terima kasih atas atensinya Kak Siti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya pendengar, ada Kak Siti Hajar ya. Lagunya Ine Cynthia, judulnya Simpang Kompi. Oke, nanti coba saya carikan ya lagunya di Simpang Kompi. Pendengar, saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah joget-joget alias goyang-goyang.
0: Kata-kata baru nih Bang Mus nih. Apa kabar Bang Mus siang hari ini Bang Mus?
2: Kabar baik Bang, di situ gimana kabarnya Bang Ari?
0: Alhamdulillah baik, dan cuaca kita mendung-mendung
2: ya. Cuaca mendukung ya.
0: Cuaca mendukung karena mendung-mendung sejuk ini katanya.
2: Iya, kalau Bang Ari di situ kalau cuaca nggak apa-apa, nggak bakalan basah di dalam.
0: Di dalam nggak basah, cuma di saat pulang nanti kuyup basah. Gimana Bang Mus, mau lagu apa kita nih? Atau mau kata-kata dulu nih?
2: Mau apa, request lagu dulu satu nih Bang. Enggak. Dari Ine Cynthia aja, 5 menit lagi.
0: Ine Cynthia 5 menit lagi.
2: Iya.
0: Tapi waktu kita masih 20 menit lagi lah kayaknya nih Bang.
2: Iya, 5 menit lagi hujan kali.
0: Ine Cynthia ya. Ine Cynthia 5 menit.
2: Iya, mau kirim-kirim salam dulu nih buat Bang Ari.
0: Boleh, lanjut Bang Mus.
2: Terus sekali buat Bang Mama juga, Bang Sebening, Bang Sultan juga, Pak Seragi, Bang Abdin juga, Putra Jaya juga, Bang Jafar juga, Bang Herman Kuadrat juga, Bang Amir Mahmud Tirlaburu, Mas Nawan, Mas Boy juga, Mas Bayu juga, Bang Araniku juga, buat Padma Anayana, buat Nova juga, Erna yang bermaksud tadi Kak apa?
0: Kak Siti Hajar.
2: Kak Siti Hajar, salam kenal aja dari kita orang.
0: Iya.
2: Juga buat Nisa Nadia Fitri, juga buat
0: Bayu, siapa?
2: Mak Sada Desa.
0: Mak Sada, oh kemarin Mak Sada sempat datang ke studio nih.
2: Oh iya, salam kenal aja ya. Iya. Juga buat Mak Dati, Mak Selfie lagi di Kota Panas ya.
0: Oke.
2: Tak lupa juga buat karyawan dan karyawati RI Teknologi Merah Saja berada, semoga selalu ada dalam lindungan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Kata-kata siang ini.
0: Nah, itu dia.
2: Belajarlah untuk tidak berharap kepada siapapun.
0: Cakep.
2: Jadilah sosok yang mandiri. Ingatlah tempat terkuatmu untuk berdiri adalah di atas kakimu sendiri.
0: Cakep.
2: Yo, gitu aja Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi ada Bang Mus ya, dengan ahli kata-kata kita ya. Inti dari kata-katanya adalah berdiri di atas kaki sendiri. Kalau berdiri di atas kaki orang, sakit keinjek. Pendengar, kita dengarkan lagi ya lagu nih. Ada beberapa lagu requestan karena waktu kita mungkin sekitar 35 menit lagi ya. Dan lagunya juga sudah mulai banyak ini. Kita dengarkan dulu, ini ada lagu dari Aceh nih, Armawati AR, lagu Saya Masih Kecil ini. Judulnya Oh Jula Malam.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, kita lanjut dengan lagu Bahtera Cinta tapi di cover oleh Arman Ovi dan Selfie Vibe tadi ya. Ini kayaknya udah versi reggae nih lagu dangdutnya. Lari Mas Nawan tadi ya. Pendengar, banyak deretan lagu yang masih saya siapkan dari requestan pendengar.

Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya pendengar, masih banyak ini ada beberapa lagu ya yang belum sempat saya putarkan ya. Karena waktu kita sudah sangat sempit ya. Jadi saya putarkan aja dulu ya lagu-lagu requestan para pendengar. Selanjutnya ini ada dari Romai Rama ya dengan judul Air Mata Darah. Pendengar, selamat mendengarkan. Untuk penelpon, mohon maaf ya karena waktu kita tidak terlalu sedikit ya. Mungkin tidak saya angkat lagi ya karena takutnya ntar lagunya gak terputar. Baik pendengar, selamat mendengarkan Air Mata Darah.

Waktu kita tinggal 5 menit lagi ya, karena waktu memang sudah hampir 5 menit lagi, sudah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih pendengar telah menemani saya dari sedari jam 10 pagi tadi ya, sampai dengan jam 3 siang ini menjelang sore. Terima kasih atas atensinya juga para pendengar setia Prosetya RRI. Ada beberapa lagu yang tidak sempat terputarkan, kami mohon maaf ya, simpan dulu judulnya dan penyanyinya. Mungkin besok sempat untuk diputarkan kembali. Pendengar jangan kemana-mana, karena sebentar lagi Bang Budi, cintanya para pendengar ini, kalau Bang Budi ini, beliau sudah standby nih, saya takut diusir dari studio. Jadi kursi studio langsung saya serahkan ke Bang Budi. Pendengar, terima kasih telah menemani saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi Bang Ari telah menemani sedari pukul 10 tadi ya. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon pendengar. Dan saya Budi yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, seperti biasa pendengar, nanti pada pukul 15 kita beranjak ke program UMKM Bicara di sore hari ini. Tentunya dengan ragam topik yang menarik pembahasan di sore hari ini ya. Dan juga karena memang cuaca di luar studio hujan ini ya, tetap berhati-hati mungkin bagi pendengar semua yang sedang berkendara di jalan menggunakan kendaraan. Yang gak usah ngebut-ngebut, yang penting tetap selamat sampai tujuan. Dan juga mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini. Di hari Senin 7 September 2026. Kita awali perjumpaan kita dengan lintas informasi pendengar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Abu vulkanik menjadi salah satu material berbahaya yang muncul ketika gunung api mengalami erupsi secara eksplosif. Material berukuran sangat halus ini tersusun dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang umumnya berdiameter kurang dari 2 mm. Menurut informasi yang dirilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, menyebutkan ukurannya yang sangat kecil, abu vulkanik dapat terbawa angin hingga ratusan kilometer dari pusat erupsi. Kondisi tersebut yang membuat dampak letusan tidak hanya dirasakan masyarakat yang berada di sekitar gunung api, tetapi juga wilayah yang jauh dari sumber bencana. Salah satu sektor yang sangat rentan terhadap keberadaan abu vulkanik adalah penerbangan. Partikel abu yang masuk ke mesin pesawat dapat meleleh akibat suhu tinggi dan berpotensi menyebabkan kerusakan hingga mesin kehilangan daya. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kita Kengon dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya kembali menemani Anda di sore hari ini dalam program UMKM Bicara. Pendengar, tema kita di sore hari ini yaitu kreativitas jadi tulang punggung ekonomi ya. Jadi kalau mendengar kata kreativitas ini, mungkin yang terbayang adalah orang yang pandai menggambar, membuat kerajinan, memasak, membuat konten, atau mungkin punya ide-ide yang unik begitu ya. Padahal kalau kita berbicara kreativitas ini jauh lebih luas lagi pendengar. Kreativitas ini adalah kemampuan melihat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, ya kan? Kopi misalnya nih ya, biji kopi ya tetap biji kopi, tetapi ketika diolah dengan baik, dikemas dengan menarik, diberi cerita tentang daerah asalnya, dan juga dipasarkan melalui media sosial, maka nilainya tentu saja bisa jadi berkali-kali lipat gitu ya. Nah, disitulah yang namanya kreativitas bekerja pendengar, karena dalam dunia usaha berlaku hukum sederhana, bukan hanya siapa yang punya produk, tetapi siapa yang mampu membuat produknya berbeda dan menjadi bernilai tambah gitu ya. Jadi selama kurang lebih 40 menit ke depan pendengar, kita di program UMKM Bicara. Dan seperti biasa nanti kita akan lebih detail lagi membahas terkait dengan tema kita di sore hari ini, yaitu kreativitas jadi tulang punggung ekonomi pendengar ya. Jadi kalau kita berbicara kreativitas, kenapa menjadi sangat penting? Karena persaingan usaha sekarang itu semakin ketat pendengar. Dulu mungkin kita hanya bersaing dengan toko-toko yang berada di sebelah kita, dan sekarang kita bisa bersaing dengan penjual dari berbagai macam kota, bahkan dari seluruh Indonesia ya. Dengan gampangnya pembeli tinggal membuka handphone, cari produknya, bandingkan harganya, lihat fotonya ya, lihat juga komentar dan ulasan-ulasannya, kemudian beli. Maka pelaku usaha sebetulnya tidak cukup hanya berkata produk saya bagus, bukan ya. Karena semua orang juga mengatakan produknya bagus. Yang perlu dilakukan adalah menjawab pertanyaan, apa yang membuat produk saya berbeda dengan produk yang lain. Nah, disinilah kreativitas menjadi penting pendengar. Kreativitas UMKM ini bisa muncul dalam banyak hal. Pertama yaitu kreativitas produk. Produk lama ini bisa dikembangkan menjadi produk baru, misalnya makanan tradisional yang dikemas dalam bentuk kekinian. Kedua yaitu kreativitas kemasan. Jadi jangan sampai produknya enak tetapi kemasannya membuat orang jadi berpikir, ini makanan apa sih? Ini kayaknya makanan jadul deh, nggak ada berubah-berubahnya dari dulu. Nah, jadi sebisa mungkin buat kemasan yang menarik, karena kemasan adalah kesan pertama ketika kita melihat begitu ya. Ketiga yaitu kreativitas pemasaran pendengar. Sekarang promosi nggak harus mahal ya. Media sosial ini bisa menjadi etalase toko. Foto-foto yang bagus, video-video pendek yang bagus, cerita produk tersebut, dan ulasan testimoni dari pelanggan, semuanya bisa menjadi alat untuk pemasaran. Terakhir yang keempat yaitu kreativitas pelayanan pendengar. Pelayanan yang ramah juga merupakan kreativitas dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Karena pembeli bisa lupa harga, tapi pembeli biasanya ingat bagaimana dia diperlakukan begitu ya. Jadi kalau berbicara usaha, sebetulnya usaha apa sih yang cocok untuk saat ini pendengar? Apa yang bisa membuat produk kita bisa berbeda dengan pesaing-pesaing yang lainnya? Nah, coba deh berbagi cerita mungkin kita di sore hari ini ya. Jadi berbicara kreativitas sebetulnya sederhana pendengar. Jadi seringkali orang berpikir kreativitas ini membutuhkan modal yang besar, begitunya tidak. Kreativitas justru sering lahir karena keterbatasan. Ketika modal terbatas, kita berpikir bagaimana caranya produk biar supaya tetap menarik. Ketika tempat usaha kecil, kita berpikir gimana caranya membuat pelanggan kita jadi nyaman. Ketika tidak punya biaya promosi yang besar, kita memanfaatkan media sosial begitu ya. Artinya apa? Artinya keterbatasan bukan selalu menjadi penghalang. Kadang justru keterbatasan ini menjadi pemicu lahirnya ide-ide yang kreatif gitu ya. Contoh sederhananya, ada pelaku UMKM yang menjual makanan ya kan. Daripada hanya menulis jual keripik harga 20.000 ya kan. Bisa dibuat lebih menarik kata-katanya ya kan. Keripik renyah, teman ngopi, cocok untuk menemani perjalanan Anda menikmati indahnya dataran tinggi Gayo. Oh, cakep ya. Jadi produknya sama, tetapi cara bercerita ini bisa berbeda-beda, dan cerita ini bisa memberikan nilai tambah tentunya ya.
Nah kalau kita berbicara di Aceh Tengah, khususnya di kawasan Gayo, sebenarnya memiliki banyak potensi. Ada kopi, ada hasil pertanian, kuliner, kerajinan, budaya, dan lain sebagainya begitu ya. Jadi sudahkah semua potensi itu dikemas menjadi produk ekonomi kreatif yang menjual? Jadi jangan sampai orang luar datang ke Gayo ini melihat potensi kita lalu mereka yang lebih dulu menjadikannya peluang usaha ya. Sementara kita sebagai masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Nah karena itu kreativitas sebetulnya sangat penting. Jadi sebetulnya kita harus mampu berkata inilah produk daerah kami, ini ceritanya, ini keunikannya, dan ini nilai-nilai yang kami tawarkan kepada pelanggan-pelanggan kita.

Tadi program UMKM Bicara di sore hari ini, pendengar. Nah, yang perlu menjadi catatan sebetulnya ada satu prinsip penting dalam UMKM, pendengar. Jangan hanya menjual barang, jual nilai, ya. Jadi apa maksudnya? Misalkan kita menjual kopi nih, ya. Jadi kita sebenarnya tidak hanya menjual bubuk kopi, kita bisa menjual rasa, cerita dari petani, identitas Gayo, kemasan juga sebagai oleh-oleh, dan juga pengalaman dalam menikmati kopi tersebut, ya. Jadi begitu pula dengan makanan tradisional, pendengar. Jangan hanya mengatakan ini makanan tradisional, tapi ceritakan gimana asal-usulnya, bahan-bahan yang digunakan, proses pembuatannya seperti apa, dan filosofi-filosofi dibaliknya, dan siapa yang membuatnya, ya. Maka produk menjadi lebih hidup, karena konsumsi kita hari ini membeli dengan tiga hal: mata melihat, hati tertarik, baru tangan melakukan pembelian, ya, check out, ya. Nah, selanjutnya kita berbicara media sosial juga sebagai senjata UMKM, ya. Hari ini media sosial bisa menjadi toko tanpa harus membayar sewa ruko, pendengar. Namun tentu saja ada trik-triknya dan juga ada cara-caranya, ya. Jadi jangan setiap hari hanya posting ready, ya, besok ready, ya, lusa ready lagi, ya, seminggu kemudian masih ready, ya. Jadi banyak orang yang menilai, oh ini jualan atau pengumuman kehilangan ini, ya. Jadi coba buat konten yang lebih beragam dan lebih menarik. Misalnya proses pembuatan produk tersebut seperti apa. Ceritakan juga perjuangan-perjuangan usahanya seperti apa. Tips menggunakan produknya seperti apa. Testimoni ulasan dari pelanggan. Behind the scene-nya, edukasi hingga cerita tentang bahan baku lokal, ya. Jadi dengan begitu pelanggan tidak hanya melihat barang, mereka juga mengenal cerita di balik barang tersebut, begitu, ya. Selanjutnya kita berbicara tantangan juga, ya. Namun juga kita harus lebih realistis lagi sih, ya. Menjadi pelaku UMKM ini tidak selalu indah, pendengar. Ada tantangan, ada hari ketika dagangan laris, ada hari ketika pembeli hanya bertanya berapa harganya tapi nggak dibeli, ya. Jadi ya banyak juga, banyaklah masalah-masalahnya, ya. Ada pula masalah modal, bahan baku, pemasaran, persaingan, hingga kemampuan dalam menggunakan teknologi, begitu, ya. Nah, karena itu kreativitas juga harus dibarengi dengan kemampuan lainnya, pendengar. Jadi UMKM ini sebetulnya membutuhkan setidaknya 5 hal. Pertama, kreativitas, konsistensi, literasi digital, manajemen keuangan, dan kemauan untuk belajar, ya. Karena berbicara dunia usaha, jadi dunia usaha semakin kesini semakin berubah. Selera konsumen juga semakin tahun semakin berubah. Teknologi juga ikut-ikutan berubah. Maka para pelaku UMKM juga mau tidak mau harus ikut berubah, ya. Nah, sebagai penutup dari pembahasan kita di sore hari ini, pendengar, ada satu hal yang bisa kita simpulkan. Kreativitas bukan sekedar menghasilkan sesuatu yang indah, ya. Kreativitas bukan sekedar menghasilkan sesuatu yang indah. Kreativitas adalah kemampuan untuk menemukan solusi. Mengubah keterbatasan menjadi peluang. Mengubah bahan sederhana menjadi produk yang bernilai. Mengubah produk lokal menjadi kebanggaan daerah. Dan yang paling penting, mengubah ide menjadi sumber penghasilan, ya. Karena itu mungkin kepada seluruh para pelaku UMKM di Aceh Tengah, Benar Meriah, di Gayo Luas maupun dimanapun, ya. Jadi jangan pernah takut untuk memulai. Jangan pernah malu untuk memulai dari yang kecil. Dan jangan merasa usaha Anda ini tidak penting karena belum besar, gitu, ya. Sebab ekonomi yang kuat ini tidak selalu lahir dari perusahaan raksasa. Ekonomi juga tumbuh dari warung kecil, dapur rumah, bengkel-bengkel sederhana, kerajinan tangan, para petani, pedagang, pengolah makanan, dan juga anak-anak muda yang berani menciptakan sesuatu. Dan semuanya berawal dari satu hal, yaitu ide, pendengar. Kemudian ide itu membutuhkan keberanian untuk diwujudkan, ya. Jadi teruslah berkarya, teruslah berinovasi, dan jangan lupa, kalau produk kita belum terkenal bukan berarti produknya gak bagus, ya. Bisa jadi ceritanya yang belum cukup keras kita suarakan kepada para pembeli. Jadi tetap semangat untuk para pelaku UMKM, karena kreativitas bukan hanya menghasilkan karya, kreativitas bisa menciptakan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi dan juga membuka masa depan, ya. Kita cukupkan untuk program UMKM Bicara di sore hari ini, pendengar. Berjumpa kembali kita di program UMKM Bicara di edisi selanjutnya, bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Takengon.
setiap hari Senin pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dengan ragam pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya. Dan juga sama-sama kita nantikan pendengar kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat sore pendengar semua, terima kasih.

0: Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruamata Kengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini, dilanjut nanti dengan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Tahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 346 siswa madrasah dari jenjang MI, MTS, dan MA mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan resmi dibuka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah Haji Wahdi di Man 1 Aceh Tengah Senin hari ini 7 September 2026. OMI tingkat kabupaten berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 7 hingga 9 September 2026. Peserta terdiri dari 88 siswa jenjang MI, 139 siswa MTS, dan 119 siswa MA. Kompetisi ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan bakat, potensi, dan kemampuan akademik sekaligus meningkatkan daya saing di tengah perkembangan teknologi. Kepala Kemenag Aceh Tengah Haji Wahdi dalam arahannya meminta peserta dan para pendamping mengikuti seluruh tahapan kompetisi dengan serius dan maksimal. Menurutnya kesungguhan dalam proses akan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh nantinya. Lebih lanjut ia menegaskan pelaksanaan OMI harus berorientasi pada hasil dan memberikan dampak terhadap pengembangan peserta didik, terutama dalam mengasah potensi dan kemampuan menghadapi perkembangan teknologi. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Ya, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini ya. Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang mampu mengangkut 10 helikopter kelas menengah dan drone. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk itu diperlukan untuk memperkuat penanganan bencana di tanah air. Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas ratas secara virtual bersama kepala daerah. Rapat terbatas tersebut membahas penanganan bencana di berbagai daerah di tanah air. Terkait dengan gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla, tak ketinggalan juga erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Presiden mengatakan kapal induk tersebut dapat mengangkut helikopter jenis Black Hawk dan MI-17 yang dapat mengangkut 4-5 ton air. Helikopter tersebut diharapkan mampu memadamkan titik-titik api Karhutla di berbagai wilayah di tanah air. Presiden menginginkan Indonesia memiliki drone yang mampu membawa air dengan kapasitas besar untuk memadamkan Karhutla. Dan juga menurut Presiden, jika ada 10 drone, maka ada 500 ton air yang dapat digunakan untuk pemadaman Karhutla. Presiden juga meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN membuat inovasi termasuk drone yang mampu membawa dan menyiram air dari udara. Presiden juga meminta BRIN mengkaji zat-zat yang paling efisien untuk percepatan modifikasi cuaca. Kepala negara mengingatkan mitigasi harus dipersiapkan sebelum terjadi bencana, apalagi Indonesia merupakan negara rawan bencana karena berada di lingkaran cincin api atau the ring of fire. Jadi sama-sama dipersiapkan untuk mengatasi mitigasi tersebut dan jangan sampai menunggu kejadian baru dikerjakan.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
5: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
6: dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
7: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
6: Karena kakek ketinggalan pesawat.
8: Intermezzo.

Ya, baik pendengar, terkait dengan penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi anak Gunung Krakatau ya. Sebanyak 75.236 calon penumpang terdampak pada hari kedua penutupan sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penutupan dilakukan akibat sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan mengatakan sebanyak 624 rencana penerbangan tidak dapat beroperasi pada hari kedua penutupan. Pada hari kedua penutupan tercatat sebanyak 624 rencana penerbangan terpaksa tidak dapat beroperasi dan sedikitnya 75.236 calon penumpang terdampak. Menurutnya, seluruh rencana penerbangan yang masuk ke pusat perencanaan penerbangan belum dapat beroperasi seiring diperpanjangnya penutupan bandara hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hari ini, rencana penerbangan yang masuk ada 624 pergerakan pesawat, yakni 461 rute domestik dan juga 156 rute penerbangan internasional serta 7 penerbangan kargo. Yudi Setiawan mengatakan puluhan ribu penumpang yang dijadwalkan terbang pada hari kedua penutupan belum dapat diberangkatkan. Penghentian operasional dilakukan setelah diterbitkannya NOTAM atau Notice to Airmen atau Notice to Air Mission terkait batas keamanan ruang udara di sekitar bandara. Sejumlah maskapai termasuk Garuda Indonesia telah mengumumkan penundaan dan pembatalan penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan penumpukan calon penumpang di area terminal. Sebelumnya pendengar, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat sebanyak 1.039 penerbangan terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Data tersebut merupakan akumulasi pembatalan, keterlambatan hingga pengalihan pendaratan pesawat ke bandara lain. Dampak tersebut tercatat hingga Minggu 6 September kemarin pukul 21.30 dengan jumlah penumpang terdampak mencapai 119.215 orang. Pihak pengelola juga mengaktifkan prosedur pemulihan layanan dengan menyediakan bantuan makanan ringan dan fasilitas bus gratis bagi penumpang terdampak. Layanan bus disiapkan menuju 4 kota utama tujuan antar kota di Pulau Jawa. Selain itu, pemeriksaan keselamatan armada pesawat juga diperketat dan hal ini untuk mencegah kerusakan mesin akibat paparan partikel abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca di sore hari ini agak syahdu sekali ya, melo-melo gimana gitu suasana di sore hari ini ya. Hujan sedari tadi, ditambah lagi cuacanya juga seperti ini ya. Kayaknya enak nih sambil duduk-duduk di teras depan rumah ngeliatin rintik-rintik hujan ya. Sambil bikin kopi, sambil ditemanin pisang goreng, makan pisang goreng ya. Sembari dengerin Pro 1 RRI Takengon juga di sore hari ini. Ya masih ada aktivitas di sore hari ini, tetap semangat, mudah-mudahan cepat selesai. Cepat selesai kegiatan-kegiatannya ya, biar bisa cepat pulang untuk kumpul lagi bersama keluarga di sore hari ini ya. Selamat sore semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Masih bersama Budi juga di sini pendengar. Dan seperti biasa nanti pada pukul 17 kita akan ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Ya baik pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini di program Lintas 17.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pangan Aceh sediakan 1.300 kupon dalam RRI Fest. Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta tur disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh bersama Dinas Pangan melaksanakan gerakan pangan murah dengan menyediakan 1.300 kupon sembako dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan TV Maulidia Putri.
1: Rangkaian RRI Fest 2026 berlanjut pada gerakan pangan murah GPM dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan atas kolaborasi Dinas Pangan Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh di kantor setempat pada Senin 7 September 2026. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan sudah mengantri sejak subuh. Warga Gampong Blangoy, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Salmi S menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pangan murah karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
2: Ya, sangat membantu lah kita masyarakat yang ini kan. Ya, selama ulang tahun RRI yang ke-81, semoga menjadi yang membantu masyarakat yang sukses lah semua ya.
1: Sumarni, warga Cutlam Kuwah, berharap gerakan pangan dapat semakin rutin dilaksanakan demi meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok.
3: Alhamdulillah banyak membantu juga kan, kalau maunya sering-seringlah dapat seperti ini. Maunya berasnya jangan 5 kilo, maunya yang 10 gitu. Karena kami lebih membutuhkan beras gitu.
1: Kepala LPP RRI Banda Aceh Mohsin Zain menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyemarakkan RRI Fest 2026, termasuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat seperti GPM.
4: RRI siap bantu. Teman-teman RRI siap bantu.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh Yuni Saputri mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
5: Jadi Bapak Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salman nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Rabu depan kita ada juga kios pangan, kios pangan ya. Pangan gak sebanyak ini, harus keluar kupon juga, harus pagi-pagi juga. Jadi tiap Rabu di tanggal 16, 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
1: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000, berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000, dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, TV Maulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Takengon.

0: Pemkab Bener Meriah gelar koordinasi idaman pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPO, dan ABH. Selengkap yang disampaikan Bambang Saputra.
1: Bupati Bener Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di P3 AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Laporan Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku ketua tim penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemkab memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Dia juga mengingatkan seluruh kepala puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
3: Beberapa waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan tepatnya di puskesmas dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di kesehatan, agar perbuatan seperti ini jangan terulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
2: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusrizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda. Ya, maksud kami Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju RRI Sabang.

0: SLB Negeri 2 Sabang terus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Berbagai kegiatan, keterampilan, dan seni diberikan sebagai bekal agar siswa lebih mandiri dan mampu berkarya di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Nopritaria.
1: Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan kemandirian melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang bagi setiap siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan minat yang dimiliki. Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Sabang Satria SPD mengatakan, proses pembelajaran bagi siswa tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik, tetapi juga dengan memberikan berbagai keterampilan. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan tersebut seperti merajut, bercocok tanam, dan keterampilan lainnya diterapkan di sekolah dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Selain keterampilan, guru juga terus berupaya menemukan potensi lain yang dimiliki siswa melalui proses pembelajaran dan pendampingan.
2: Jumlah siswa 25 orang, SMP dan SMA. Dan kebanyakan kita di sini adalah tunagrahita. Tunarungu satu orang. Ada satu anak, satu dua anak yang memang bisa digali potensi hafalan dia kuat, walaupun dia tidak bisa baca tulis, tapi hafalan bagus, Al-Quran hafal, kemudian juga punya suara bagus, kemudian dia juga hobi dengan seni. Nah, ada juga satu anak yang potensi, dia memang autis tuh ya, asik dengan dunia sendiri, tapi kalau kita suruh menggambar, membuat mainan-mainan yang kecil sekecil-kecil pun itu sangat rapi.
1: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dari 25 siswa jenjang SMP dan SMA, terdapat siswa yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat, minat di bidang seni dan suara, serta kemampuan membuat gambar maupun berbagai benda kecil dengan sangat rapi. Pengembangan potensi tersebut terus dilakukan meskipun sekolah masih menghadapi keterbatasan guru pendidikan luar biasa atau PLB. Saat ini, SLB Negeri 2 Sabang hanya memiliki 2 guru PLB yang turut mendampingi siswa bersama guru reguler. Kedepannya, sekolah berencana mengembangkan program seni, salah satunya angklung, sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Sekolah berharap setiap potensi yang dimiliki siswa dapat terus berkembang menjadi bekal untuk hidup lebih mandiri dan mampu berinteraksi serta berperan di tengah masyarakat. Diah Nofritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Puluh Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik pendengar, selanjutnya kita beranjak ke program Harmoni Senja di sore hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini.
1: Aduh, inyo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

wangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Ah, laundry toh.
0: Intermezzo.

Nah, baik pendengar, selamat sore semuanya. Kami hadirkan kembali informasi di sore hari ini. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek, Stella Christy, mempersilahkan kampus yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau melakukan pembelajaran jarak jauh PJJ. Stella mengatakan hal itu dilakukan demi keamanan dan keselamatan sivitas akademika. Meski demikian, ketentuan pembelajaran jarak jauh PJJ diserahkan ke masing-masing kampus. Ia mengatakan pihaknya memang tidak mengatur secara resmi mengenai ketetapan PJJ di wilayah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Keputusan penerapan PJJ juga harus melihat kondisi di lapangan. Stella menyebut abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau tidak berdampak ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, PJJ hanya diberlakukan pada kampus di daerah yang terdampak erupsi gunung. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mut'i mempersilakan daerah terdampak erupsi Anak Gunung Krakatau untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Penerapan PJJ disesuaikan dengan kondisi wilayah dan perkembangan kualitas udara berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Adapun kebijakan tersebut terutama ditujukan bagi daerah dengan kondisi udara yang cukup berat akibat erupsi. Ia menyebut Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagai wilayah yang dapat menyesuaikan pembelajaran. Kegiatan belajar dapat dilakukan dari rumah secara daring atau di tempat lain yang dinilai aman. Ia juga menegaskan penerapan pembelajaran jarak jauh PJJ mengikuti kewenangan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah Pemda merupakan pihak yang paling mengetahui terkait kondisi lapangan dan perkembangan situasi di wilayah masing-masing.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan

sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
3: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
2: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
3: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
2: Intermezzo.

0: Ya, baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'i membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Ini dilansir dari berbagai media setelah memasukkan video tersebut ke pendeteksi AI Hive Moderation. Hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023 lalu. Konteks asli dari foto tersebut adalah momen Abdul Mu'i ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan pendidikan. Jadi kesimpulannya, terkait dengan pendaftaran bantuan dari Menteri Pendidikan di media sosial TikTok adalah informasi yang tidak benar atau hoax, serta terindikasi penipuan pendengar. Ya, itulah demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ya balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

93 FM Pro 1 Rarita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program Harmoni Senja pendengar, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini yang masih akan terus menemani kebersamaan kita tentunya ya. Selamat sore semuanya, selamat bergabung yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 Rarita Kengon. Kalau saya intip-intip dari kaca studio di sore hari ini masih hujan rintik-rintik ya. Sedari tadi memang suasana sore hari ini cukup sahdu sekali dengan guyuran rintik-rintik hujan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan di sore hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin ya. Yang mungkin masih di luar rumah atau ada masih ada aktivitas, mudah-mudahan cepat selesai aktivitasnya biar bisa cepat pulang untuk kumpul kembali bersama keluarga di sore hari ini ya. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini pendengar. Dan kita lanjut terus, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini pendengar dalam program Harmoni Senja.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamah Takengon di sore hari ini. Kita akan ikuti pengajian, dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ

0: And
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Selamat malam pendengar semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di malam hari ini, dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita akan ikuti warta berita sentral bersama Pro 3 RRI pendengar. Sesudah itu nanti dilanjut lagi sama Kak Ana ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi malam kali ini. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum Karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Akhirnya dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum Karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang, dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian, saat ini ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan, dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar, sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya kan, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan.
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
19: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
19: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
21: Pagi belum sepenuhnya.
20: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
22: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
20: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima,
20: Kecamatan. RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
24: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
20: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT.
25: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
20: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
26: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
27: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
20: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
28: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
29: antrean panjang kendaraan di
20: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
30: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Rumman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Rumman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprovnya bulan 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga khusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta tim pong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan tim pong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan tim pong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang kita yang sering kita buat bisa nambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai tim pong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar RRI Takengon. Hari ini di 7 September 2026, rangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan kembali setelah Anda mendengarkan rangkaian informasi sebelumnya, Warta Berita Sentral RRI Pro 3.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan untuk malam hari ini mimbar agama akan mewarnai suasana malam.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah kreativitas sebagai jalan rezeki. Pendengar yang dirahmati Allah, dunia ekonomi terus berubah. Hari ini kreativitas dapat menjadi sumber penghasilan. Kuliner, kerajinan, desain, musik, fotografi, konten digital, fashion, hingga produk budaya dapat dikembangkan menjadi usaha. Islam tidak melarang umatnya menjadi kreatif dan produktif selama kreativitas tersebut digunakan untuk kebaikan dan tidak melanggar syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ayat ini mengajarkan keseimbangan. Kita boleh mengejar kesuksesan dunia, tetapi juga jangan sampai melupakan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maka kreativitas yang menghasilkan pekerjaan halal adalah sesuatu yang patut dihargai. Anak muda tidak harus selalu mencari pekerjaan. Mereka juga bisa menciptakan pekerjaan. Tetapi kreativitas harus dibarengi dengan kejujuran. Jangan menjiplak karya orang lain. Jangan menggunakan karya tanpa izin. Dan jangan membuat konten yang mengundang fitnah, pornografi, penghinaan, atau sesuatu yang merusak masyarakat hanya demi mendapatkan perhatian. Mari kita bangun ekonomi kreatif yang bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga menghasilkan karya yang bermartabat. Gunakan kreativitas untuk mengangkat budaya daerah, memperkenalkan produk lokal, membuka lapangan pekerjaan, dan membuka inspirasi. Karena karya terbaik adalah karya yang memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
0: Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan baru saja selesai untuk kita mendengarkan Mimbar Agama yang diberi judul Kreativitas sebagai Jalan Rezeki. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk waktu ini, dan rangkaian lagu juga informasi seterusnya Anda dengarkan di RRI Takengon. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi, akan perlahan kita lanjutkan hingga menjelang waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

ini dilanjutkan terus untuk kita bisa mendengarkan beberapa rangkaian ini, beberapa rangkaian lagu religi ini untuk mengisyaratkan untuk kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya agar kita jelang.

Selamat malam pendengar RRI Takengona dan mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Dan rangkaian-rangkaian lagu juga informasi nantinya akan kami hantarkan untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini dan untuk lintas informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat mendengarkan.

KG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat di Galuez dan Aceh Tenggara. Hujan potensi disertai kilat, petir, dan angin kencang. Peringatan dini tersebut berdasarkan informasi yang dikutip RRI dari BMKG Aceh pada Senin 7 September 2026 pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Cuaca buruk diperkirakan mulai terjadi pukul 16.15 menit waktu Indonesia Barat. Di Kabupaten Galuez, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Blang Kejeren, Rikit Gaib, Pining, Blang Pegayon, Putri Betung, dan Dabun Gelang. Sementara di Kabupaten Aceh Tenggara, potensi cuaca tersebut mencakup Darul Hasanah dan Tanoh Alas. Kondisi serupa juga dapat meluas ke sejumlah wilayah Aceh Tenggara. Daerah tersebut meliputi Badar, Babul Rahmah, Ketambi, dan Delung Pakistan. BMKG memperkirakan kondisi tersebut masih berlangsung hingga pukul 19.15 menit waktu Indonesia Barat. Perubahan cuaca dapat terjadi dalam periode peringatan dini tersebut. Masyarakat di wilayah terdampak dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat. Warga juga perlu mengantisipasi kilat, petir, dan angin kencang.

Selamat malam pendengar RRI Takengona, di mana saja Anda berada untuk malam hari ini. Rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi dilanjutkan, dirangkaikan kembali. Dan pendengar RRI Takengona, di mana saja Anda berada, drama radio kita antarkan untuk pendengar RRI Takengona, di mana saja Anda berada. Dari RRI Atambua, air tidak salah.

0: Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.
1: Buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
2: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
1: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
2: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut,
3: Hei, kau buang lagi.
1: Biar, bete buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: Kakak, hujan ini beda. Angin kuat sekali, nak.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?

sudah selutut nih. Bagaimana kita ini?

0: Ai. Ai, air masuk ke rumah. Aduh, Ai, banjir ini.
1: Ayo, Pak. Ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa. Kasih tinggal semuanya.

0: habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semua ini.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka sih tanda kita sayang keras kepala.

0: Ari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Kakak, lihat. Air di sungai sudah mulai jernih .
5: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada Allah.

Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan untuk malam hari ini kita rangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: ini menemani Anda dengan untan lagu yang masih akan bisa mewarnai suasana malam kita. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Dan untuk malam hari ini menemani pendengarnya yang sebagian nih tengah bersih-bersih rumah. Ada yang air sudah masuk lagi ke dalam rumah di derasnya air yang tadinya turun lagi dikarenakan hujan yang cukup deras untuk Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi. Dan ada rangkaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon untuk menghangatkan suasana malam. Menemani Anda juga yang tengah makan malam.
1: Sebuah berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

letaknya kan penuh musik sepertinya untuk saat malam hari ini pendengar RRI Takengon. Dan untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam sebelumnya. Makan malam juga sudah selesai. Yang di luar tadinya masih tetap bertahan juga menikmati suasana malam ini sambil ngopi lagi di antara deru hujan yang tadinya cukup deras untuk daerah kita ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, hujan masih terus turun. Dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, kalau semuanya sudah selesai mungkin akan nyantai sendiri, nikmati suasana malam sendiri, mendengarkan rangkaian lagu-lagu dari RRI Takengon. Seperti yang tadi disampaikan, sepertinya malam ini bakal penuh dengan lagu

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunianya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

Pendengar RRI Takengon, selamat malam untuk malam hari ini. Dingin-dingin gini, tapi masih ada yang rela juga barangkali untuk disuruh untuk bisa keluar rumah cari makanan.

Kita teruskan pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini. Kita hantarkan sebuah informasi untuk pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Di daerah kita hujan, di beberapa tempat juga hujan, tapi di daerah-daerah lain di Indonesia masih ada yang menghadapi El Nino. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino. Optimisme itu disampaikan meski BPS memproyeksikan produksi beras Januari-Oktober 2026 turun tipis 0,08%. Badan Pusat Statistik BPS memproyeksikan produksi beras Januari-Oktober 2026 mencapai 31,41 juta ton. Angka tersebut turun sekitar 31,44 juta ton pada periode yang sama 2025. Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling juga diproyeksikan mencapai 54,52 juta ton. Angka tersebut turun 0,08% dibandingkan periode Januari-Oktober 2025. Dan Amran menilai proyeksi penurunan tersebut perlu dilihat secara proporsional terhadap total produksi nasional. Dengan basis produksi sekitar 34,7 juta ton, penurunannya 0,08%, hanya setara 30 ribu ton. Dan Amran mengatakan Indonesia masih berada dalam kondisi surplus pangan. Ia menyebut surplus sekitar 4 juta ton tercatat pada tahun lalu dan kembali terjadi pada tahun ini.

0: Ketika Belanda ingin dunia percaya bahwa Republik Indonesia telah berakhir, sebuah radio di pedalaman Aceh menyuarakan hal sebaliknya. Selamat datang di Radio Rimba Raya.
1: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
0: 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dan menduduki Yogyakarta. Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia ditangkap. Situasi ini memberi kesempatan kepada Belanda untuk membangun kesan bahwa Republik Indonesia sudah tidak lagi memiliki pemerintahan. Di tengah kondisi tersebut, Radio Rimba Raya beroperasi dari wilayah dataran tinggi Gayo, Aceh. Radio ini digunakan untuk menyampaikan berita perjuangan dan keberadaan Republik Indonesia. Pesannya sederhana, tetapi sangat penting. Indonesia masih berjuang. Republik belum berakhir. Pada masa itu, radio adalah salah satu alat komunikasi paling strategis. Radio Rimba Raya membantu untuk menyebarkan informasi perjuangan, menjaga komunikasi dengan dunia luar, melawan propaganda Belanda, serta menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dalam perang, informasi juga merupakan senjata. Aceh menjadi salah satu wilayah penting Republik yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Lokasi Radio Rimba Raya di kawasan pedalaman juga memberikan keuntungan strategis karena sulit dijangkau dibandingkan pusat-pusat kota. Dari kawasan inilah suara Republik Indonesia terus dipancarkan. Klaim seperti itu sering muncul dalam cerita populer. Namun secara historis, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari banyak faktor seperti perlawanan militer, diplomasi internasional, pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan masyarakat, hingga perang informasi. Radio Rimba Raya adalah salah satu bagian penting dari perjuangan tersebut, khususnya dalam menjaga komunikasi dan narasi bahwa Republik Indonesia masih hidup. Radio Rimba Raya mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya berlangsung melalui senjata. Ada juga perjuangan melalui informasi, komunikasi, diplomasi, serta kepercayaan dunia. Dari pedalaman Aceh, sebuah suara ikut menjaga eksistensi Republik Indonesia.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, karena tadi sudah menyampaikan malam ini akan full musik, walaupun tadinya informasi sudah kita sampaikan. Anda sambil dengerin RRI Takengon mungkin juga bisa lihat untuk ketahui informasi terkini di rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendengar RRI Takengon, untuk malam hari ini sudah menandakan untaian lagu-lagu yang kiranya pernah jaya-jayanya di eranya di tahun sekitar tahun 70-an ke 2020 di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

hari ini akan banyak yang bisa dihadirkan. Selamat malam lagi pendengar RRI Takengon. Seperti yang tadi disampaikan, mungkin juga karena pengaruh hujan, jadi banyak yang sudah lelap tidurnya untuk malam ini. Tapi seperti Tiana sampaikan tadi, ada yang benar-benar walaupun hujan-hujan rela-relain aja untuk nyari makanan-makanan untuk saat malam hari ini. Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, kita ucapkan selamat malam terlebih dahulu untuk kesemuanya lagi. Dan akan banyak yang akan dihadirkan untuk untaian lagu dan juga informasi lagu-lagunya era 70-an ke 2020 untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino-Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, untaian yang Anda dengarkan mudah-mudahan membuat Anda merasa nyaman, senang, dan terhibur. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Oke, Anda mau ngomong tadi ya. Selamat malam, assalamualaikum. Halo. Oke, enggak ya. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk malam ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rang Rindus, Pagi Rindu,
0: Oke, selamat malam. Apa kabar untuk malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat Bunda. Ya. Pernah sehat tuh.
0: Alhamdulillah, sehat juga untuk malam hari ini. Masih hujan nggak kerasa di luar?
1: Mungkin nggak ada hujan, sini hujan, Bunda.
0: Oh gitu ya, anak kira kan. Karena apa pada hujan semuanya tadi itu jadi sudah pada tidur malam hari ini. Oke lah, jadi kirain anak benar pada tidur, jadi ya udah anak menghibur mereka dengan pelan-pelan
1: aja.
0: Kita sih dengan setianya ini ya nemani. Oke, baik Mas Boy, kita dengar lagu apa ya Mas Boy ya?
1: Lagu dari Rati Purwansi ya Bunda, tapi judulnya Bunda Tolong Milih Bunda.
0: Oh gitu.
1: Tidur Bunda.
0: Siap. Oke, ada lagunya itu, kita tinggal dengerin aja satu-satu selesai tuh. Gitu aja Mas Boy.
1: Bunda,
0: segitu saja atau bagaimana?
1: Salam-salamnya buat Bunda, semoga sehat selalu, dan mudah berjaya sekeluarga.
0: Oke.
1: Kak Amo sudah sehat Bunda.
0: Oh, Kak Amo sudah sehat. Kita udah tadinya udah telepon-teleponan.
1: Kita.
0: Oke.
1: Monitor lagi Bunda.
0: Siap. Ya, beres.
1: Yang selfie kemana Bunda?
0: Kayaknya selfie yang mana dulu nih?
1: Selfie penyiar kenapa?
0: Oh, selfie penyiar ada. Malam ini dia gak dinas. Dengerin Pro 2 aja, dia ada di Pro 2. Di Pro 2 Takengon. Ada
1: selfie, Kak Hamur, Bang. Kak Bor, Kak Yati, Bang Meri, Bang Bodi.
0: Iya.
1: Bro, semangat sehat.
0: Siap. Iya, oke. Siap. Beres.
1: Penyakit di Undana di UN. Amir Mahmud, Sultan, Herman, Tegrat, Bang Mus, Bayu, Anang Selfie di Sigli, Bunda.
0: Iya, lagi liburan sepertinya, lagi jemur keluarga juga.
1: Liburan gak sama Anang Selfie.
0: Jenguk keluarga juga, jenguk cucu.
1: Kayaknya di Tengah.
0: Oke.
1: Semuanya bentar.
0: Siap, mudah-mudahan dengerin semuanya malam hari ini.
1: Semoga semuanya Bunda.
0: Siap, oh boleh Mas Boy.
1: Terima kasih Bunda.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Bunda.
0: Oke.
1: Ya.
0: Iya.
1: Pak Yandi di Bias itu semuanya Bunda.
0: Iya, siap boleh. Baik,
1: terima kasih Bunda.
0: Iya, sama-sama Mas Boy. Baik, pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi untuk malam hari ini.

untuk malam hari ini. Dan kalau tadi ada Mas Boy inginkan lagu yang bisa menemani untuk malam hari ini, karena berkebetulan juga tadinya hujan turun kan ya.

0: waktu ini masih ada yang telepon, silakan saja untuk malam kita. Kita lewati, kita lalui untuk malam ini dengan untaian lagu-lagu yang masih hadir. Kita siapkan pendengar ya. Ntar kalau sudah lagu ada telepon, kita pasti ntar dulu gitu. Memang seperti itu adanya. Kalau sudah lagu gak bisa telepon. Tadinya Latif Puasi antara benci dan rindu ya, liriknya yang pertama yang ini juga akan hadir. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah sudah sehat malam
1: juga,
0: ini
1: juga Kak Ana, kabar sudah sehat-sehat.
0: Iya, alhamdulillah sudah sehat.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan kita, terima kasih semuanya sudah mendoakan saya biar cepat sembuh. Terus satu sama terus dua, pokoknya kawan-kawan kita lah dari Sabang sampai Merauke sudah mendoakan saya cepat sembuh.
0: Iya,
1: panjang umur,
0: betul
1: lagi.
0: Kak, semuanya menanyakan memang kamu ya kenapa? Ya sakit, kurang sehat kan gitu. Jadi inilah sudah kedengaran suaranya ya kan Kak?
1: Alhamdulillah, panjang umur, bisa teleponan lagi.
0: Iya, jaga kesehatan, istirahat banyak ya. Katanya
1: terima kasih ya.
0: Katanya jangan banyak pikiran kalau sakit itu.
1: Pikirannya kan enggak bisa telepon. Ini kan sudah sehat lah Kak ya.
0: Udah ya, ini Kak
1: ya,
0: udah.
1: Sehat tuh, masih cepat tidur.
0: Oh gitu.
1: Kayaknya jalan-jalan ya ke depan sana. Belum Kak Ana, tadi udah pulang kontrol Kak Ana.
0: Oh iya ya, nggak bisa ini ya Kak ya.
1: Ini bicara sudah telepon-telepon nggak bisa. Jalan di dulu belum bisa.
0: Oh gitu, nggak bisa penuh gitulah ya.
1: Kata dokter tuh kayaknya obat itu kayaknya katanya 2 bulan lagi masih ada itu katanya.
0: Oh gitu.
1: Makanya pening-pening katanya.
0: Oh iyalah Kak ya, efeknya imbasnya masih kita rasakan.
1: Iya.
0: Tapi makanan sehat, istirahat cukup ya pastinya.
1: Iya.
0: Seperti yang dianjurkan gitu ya.
1: Iya, pokoknya kalau request saya dengar gitu Kak kan.
0: tapi itu bisa ya.
1: Ini siang tadi pun aku udah nelpon sama request sama Bang Cibu pernah sehat.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Kata tadi radio di barang Kak kan. Bang Cibu pernah sehat ya.
0: Iya. Insya Allah semuanya sehat, baik kita semuanya ya Kak.
1: Amin ya rabbal alamin ya Allah. Mudah-mudahan berkat doa kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke Kak ya.
0: Itu kan maksudnya
1: panjang umur, jumpa lagi, bisa teleponan lagi. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Itu kan,
1: terima kasih untuk semuanya.
0: Iya, itu isyaratnya memang kita harus istirahat. Itu sudah iya. Sentilan untuk kemarin tuh banyak kegiatan apa ini, ternyata harus istirahat ya Kak.
1: Iya, ini masih di tempat tidur Kak Ana.
0: Oke lah.
1: Kayaknya kalau jalan-jalan ke depan sana
0: belum
1: satu-satuan kan.
0: Oh, belum ini ya, belum bisa sekali ya. Gitu ya. Selangkah dua
1: langkah. Kayak masih goyang ini jalan.
0: Iya, betul. Istirahat aja. Dengerin kami, dengerin RRI ya Kak ya.
1: Iya, udah request kayaknya udah bisa nih.
0: Berarti udah sehat kan gitu. Lagu apa Kak?
1: Lagunya malam ini aku anu deh Kak Ana. Endang Historina. Apa yang kau cari?
0: Oke.
1: Apa yang ku cari, entah apa yang kau cari.
0: Apa yang kau cari kayaknya Kak.
1: Itulah judulnya.
0: Oke. Oke, kita coba.
1: Dan salamnya untuk Kak Ana dulu di sini.
0: Iya, Kak.
1: Dan sehat selalu.
0: Amin. Panjang. Sehat kita semuanya.
1: Sehat-sehat. Dan iya. Jumpa lagi suara emas Kak Ana.
0: Insya Allah, Kak. Mudah-mudahan, Kak, ya.
1: Dan kalau kita buat salam untuk kawan-kawan kita semuanya. Terima kasih.
0: Iya, Kak.
1: Dan doakan saya cepat sembuh.
0: Amin. Mudah-mudahan gitu ya, Kak, ya.
1: Bisa request-request lagi telepon-teleponan salam-salam semuanya, Kak Ana.
0: Mudah-mudahan, Kak, mudah-mudahan.
1: Terima kasih untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, Kak Ana.
0: Siap, beres, Kak. Baik, Kak.
1: Lanjut perjuangan, Kak Ana.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk lagu ini lucu ya kali dengarnya untuk tahun-tahun apa? Zaman semodern ini gitu.

pagi untuk yang baru saja bersama dengan RRI Takengon. Dan kita yakin untuk malam hari ini semuanya sudah sejak tadi bersama dengan RRI Takengon untuk lagu-lagu yang sudah berlalu. Dan kayak makan kerupuk rasanya renyah gitu, krenyes. Dan malam hari ini kita hadirkan lagu-lagu, tapi gak terlalu lama-lama sekali gitu ya. Aku ngebayangnya malam ini aku lagi di rumah putarin lagu-lagu yang aku suka dari zaman dulu gitu ya. Dan pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, gak mesti di rumah, di RRI aja sambil menemani pendengar untuk malam hari ini. Dan untuk malam ini, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu, ada Kak Selvi, Mak Selvi, lagu Madu dan Racun dari Ari Wibowo. Semoga lagu ini bisa mengobati pendengar, penggemar, penyiar. Terus semoga lekas sembuh untuk Kak Amoy, ada Bang Cibro juga lekas sembuh. Tapi sepertinya mereka sudah beraktivitas, Kak. Kak Amoy sudah telepon, Bang Cibro sudah dinas untuk hari ini. Dan salam lagi untuk pendengar di mana saja berada. Wassalam, ada Mak Selvi sementara lagi di dari Sigli ke Belang Bintang lagi jalan-jalan nih. Selalu di depan kipas angin hardang pokoknya kata. Oh, di sini hujan, Kak. Takengon hujan, Kak. Deras, sederas-derasnya. Aku lagi dinas tapi rumahku sudah dimasuki air. Bapak kami tadi bilang gini, "Lihat nih rumah hekaku." Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita dengerin ini ya. Kita dengerin lagu dulu untuk malam hari ini. Ngebayangnya bagaimana besok, bagaimana ngebersihin rumah. Udah kemasukan air ini karena hujan cukup deras sore tadi.

Kakek Hona, tadinya ada Ratih Purwasih untuk lagu yang antara benci dan rindu. Kita hadirkan yang bisa menemani untuk waktu istirahat, mau beranjak untuk tidur untuk malam hari ini. Kalau udah hujan-hujan seperti sore tadi, seperti waktu ini sudah larut malam namanya. Udah dingin, sepi gitu ya di tempat Anda juga. Tapi kita masih terus bisa menemani. Ini aja bakal masuk kita ke waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kamu yang pilihkan lagu ini.

Malam pendengar RRI Takengon, untuk malam hari ini akhirnya benar ya kak ya, aku SD kali dengerin lagu itu kak. Oke, selamat malam lagi pendengar RRI Takengon, dinantikan ya kak Selvi ya. Sebelumnya terima kasih untuk kamu ya, dan juga Mas Boy, lagu-lagu yang sekarang ini kita dengerin lagi malam hari ini ya.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini ada yang apa ya, yang inginkan lagu-lagu yang bisa hadir. Jadi pingin tahu tadinya kalau Kak Anak sendirian di rumah terus dengerin lagu apa. Udah terlanjur ngomong tadinya. Nah kalau di rumah ya udah saya putarin lagu-lagu yang saya suka. Terus ya udah diwakilkan aja malam hari ini lagu-lagu yang saya suka itu gitu ya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tapi sudahlah ntar kita ini kan kalau misalnya enggak pernah Anda dengerin ketika di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, berarti itulah yang satu di antaranya itu yang saya suka. Pendengar RRI Takengon, selamat malam, selamat beristirahat untuk malam hari ini. Dan masih banyak lagi lagu yang kita bisa hadirkan. Tapi yang slow ya Kak Selvi ya, yang slow ya Kak Selvi ya. Karena kan pingin dengar yang slow-slow memang Kak, walaupun Madu dan Racun dari dari Ari Wibowo atau Bill and Board itu, Bill Broad. Uh, 1986, saya masih kelas berapa ya sekolahnya pendengar ya. Coba deh Kak Selvi dengerin lagu ini, slow aja walaupun ada lagu Madu dan Racun, Singkong dan Keju, untuk lagu dari mereka. Padanya.

Vi, aku jadi ingat ini lagu yang disukai juga sama Mak Vita. Serius, benar. Mak Vita suka sekali dengan lagu ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan saya bacakan pesan singkat dari Bang Amir untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Bang Amir yang ada di Melabo untuk malam ini sambil denger-dengerin RRI Takengon. Lagunya Waalaikumsalam terlebih dahulu. Lagunya Nia Daniati, judulnya Di Atas Bukit Yang Hijau. Oke, salam kalau untuk laki-laki ada enggak salam mame juga, Bang ya? Adalah pastinya, itu nanti kita ulas di waktu yang berikutnya. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di Kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Dan untuk malam hari ini saya baca pesan singkat yang lainnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini pingin dengerin lagu Tommy Jepisa, Elisa judulnya. Salam untuk semua pendengar, untuk penyiarnya juga, pendengarnya juga. Jangan menyerah karena hari ini kurang beruntung. Tapi kita harus ingat, mentari pun harus melewati malam untuk bersinar esok hari. Jadi esok mudah-mudahan kita akan bisa beruntung kembali untuk semua pendengar, semua kita di mana saja Anda berada. Selamat malam untuk semuanya di kediaman, di mana saja Anda berada. Kita terus karena mau dengerin lagu sendiri tadinya kan. Tapi kan pendengar harus dengerin, harus tahu juga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

malam untuk kesemuanya lagi sebelum mendapatkan lagu yang dipilihkan sama pendengar-pendengar kita untuk malam hari ini. Harus hantarin lagu ini terlebih dahulu nih untuk pendengarnya ya. Penasaran katanya. Karena beberapa hari yang lalu saya puterin versinya Rano Karno dan

benar Ana bilang kalau untuk saat malam hari ini banyak yang sudah tidur gitu ya. Banyak yang sudah tidur, banyak yang dengerin RRI atau bagaimana? Lagi apa ya? Ya pasti dengerin RRI, tak ngolah. Ada dua kemungkinan, dengerin radio sambil tidur, terus tertidur. Ini ya maksudnya ya Bang Amir ya.

0: Yang tadi dipilihkan sama apa namanya nih, sama Bang Amir gitu ya, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk Bukit Berbunga, kita hadirkan untuk malam hari ini. Selamat malam lagi untuk Anda. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam. Ternyata malam hari ini ada yang bareng sama Ana juga. Kirain sudah pada lelap tidur untuk dinginnya Takengon sekitarnya malam hari ini. Saya pilihkan lagu apa ya, Pak ya?
1: Lagu dari Kembar Group.
0: Dari Kembar Group.
1: Iya.
0: Judulnya, Pak?
1: Lagu Untukmu.
0: Oke, Lagu Untukmu judulnya.
1: Iya.
0: Dengan Bapak siapa dulu nih?
1: Putra Calang.
0: Oke, Putra Calang ya, Pak ya. Oke.
1: Terima kasih, selamat malam lagi Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti lagunya lama sekali. Lagu yang sudah tahun berapa sepertinya tuh. Kita coba dulu ya. Lagu-lagu yang tadinya ada Bapak ini jauh-jauh nih. Mudah-mudahan cuaca bagus, makanya tadi bisa teleponin kita. Yang lain udah pada tidur nih, Pak. Takengon.

pendengar RRI Takengon, selamat malam. Dan yang membuat penasaran tadi itu alangkah serunya, mudah-mudahan bisa kita dengarkan untuk kesempatan malam hari ini. Pendengar RRI Takengon harus buka-buka informasi nih. Tahun berapa ya Pak ya lagu ini ya Pak ya?

Terima kasih pendengar RRI Takengon. Tahun berapa? Barulah di tahun 2026 ini kita dengarkan lagu dari kembar grup tadi ini. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, seperti yang tadi disampaikan, kita mengucapkan terima kasih nih ke pendengarnya untuk sudah mendengarkan untan lagu-lagu yang kita hadirkan dari RRI Takengon. Tapi belum usai, masih bersama kita untan lagu-lagu lawas itu, lagu-lagu lama itu mewarnai suasana malam Anda. Namun kita terima dulu teleponnya. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Oke, gak bisa sepertinya ya, sedang berusaha untuk dapat terhubung, tersambung, tapi kita ada. Kita di sini. Kita coba lagi sepertinya.

ini, terus harus kilas balik dong ya untuk lagu era 80 ke 90 untuk lagu yang kita dengarkan untuk kesempatan malam hari ini. Terus membayangkan juga suasana di tahun itu ya enggak semodern sekarang. Modern sih, modern. Kenapa dikatakan modern? Saya jadi ingat masa-masa kecil itu lagu-lagu ini juga ada di rumah saya dulunya.

lagu yang hadir ya, mengantarkan terus untuk bisa menemani pendengar melewati waktu, melewati hari, ya melewati malam lah ya, untuk malam hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, namun selesai sepertinya untuk malam hari ini, untuk menghantarkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, menyebutkan lagi abang-abang, kakak-kakak tadi itu, untaian lagu-lagu yang hadir untuk Anda, kita merasa senang dan terhibur. Dan esok ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu akan menemani pendengar. Kalau berbicara besok ya, tentu kita harus melewati malam ini terlebih dahulu. Terima kasih pendengar, Didong akan menemani, melengkapinya untuk RRI Takengon hari ini 7 September 2026.

turut kebaikan. Kalaupun tadinya sudah mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pendengarnya. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk lagu ini mengakhiri dengan rangkaian lagu dan juga informasi yang tadinya sudah selesai satu persatu. Masih adakah gerangan yang harus kita hantarkan lagi pendengar RRI Takengon? Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa menghantarkan terus untaian lagu-lagu yang kiranya mewarnai suasana malam Anda dan juga penghantar tidur untuk saat malam hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, dinginnya udara pegunungan yang membuat nafas berembun memutih menjadikan berdiam, menghangatkan diri di dekat api sebagai aktivitas dengan beragam makna. Malam-malam yang dingin membuat orang-orang tidur lebih cepat. Tapi banyak juga yang tidak bisa tidur karena cuaca yang dingin. Belum lagi udara pagi hari yang juga dingin membuat orang enggan bangkit dari selimutnya. Namun demikian, orang Gayo memiliki cara tersendiri untuk mengatasi rasa dingin itu. Mereka menyebutnya Muniru. Muniru dalam bahasa Gayo, yakni budaya menyalakan api dan ngopi bersama keluarga maupun teman untuk menghangatkan tubuh. Biasanya, Muniru dimulai dengan inisiatif salah seorang yang berkumpul malam hari maupun pagi hari untuk membuat api unggun. Orang lain yang melihat itu akan datang berkumpul di lingkaran api sambil bercakap dan menyeruput kopi Gayo yang memiliki aroma khas. Orang-orang menghangatkan tangan dan bagian tubuh lainnya. Tangan yang hangat diusapkan pada wajah hingga menimbulkan rasa nyaman. Muniru juga memiliki filosofi, yakni agar penuh semangat seperti api unggun dan menghangatkan.

Siti Kewe, mantra menanam kopi di gayu. Kunikahan ko urum kuyu, waih kin walimu, tanoh kin saksimu, lau kin saksi kalamu. Inilah mantra yang kerap dilafalkan oleh petani-petani kopi di dataran tinggi Tanah Gayu saat menanam bibit kopi di lahan mereka. Bagi petani, kopi bukan sekedar tanaman membawa keuntungan. Lebih dalam lagi, kopi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam napas dan kehidupan masyarakatnya. Kopi kalau di Gayo dinamai dengan Siti Kewe. Siti Kewe itu pohon kopi. Ketika mau menanam, ada semacam mantra ataupun kata-kata penghargaan terhadap kopi yang akan ditanam. Siti Kewe.

Bagi masyarakat Gayo, kopi adalah napas kehidupan. Tradisi menanam, merawat, hingga mengolah kopi sudah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Orang Gayo diajarkan untuk memperlakukan tanaman kopi selayaknya makhluk hidup. Ketika mau menanam, petani menghargai kopi seperti layaknya manusia. Jadi, dinikahkan dia dengan angin. Air sebagai wali, tanah sebagai saksi, matahari sebagai saksi kalam.

Minum kopi di kalangan masyarakat Gayo tidak mengenal batas waktu. Sejak bangun pagi, saat beraktivitas, hingga jelang beristirahat di malam hari pun, kopi selalu ada menemani. Ngopi di Gayo sudah seperti minum air putih. Setiap orang yang bertamu ke rumah orang Gayo pasti ada suguhan kopi. Tidak ada kopi, tidak ada cerita. Tidak ada cerita kalau tidak ada kopi. Meski kini budaya menanam kopi secara modern sudah sangat berkembang, tetapi diharapkan pada para petani, khususnya petani milenial, tidak melupakan tradisi dan budaya menanam kopi yang sudah ada secara turun-temurun. Dan yang lebih penting, masyarakat bisa kembali menjadikan dan memelihara kopi sebagai komoditas yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

Jero sanjung namuhun cacak serlu niru bercangkul angak nitubui esok isuket breger mukilu arimu ceru muangik dacingi. Bercabang rimis lebar

0: patu luwe didong kelem ni ngelagungur kona kultura raku caken bateri dem ngei pancing Honda Yamaha sido penjuara ini Honda Civic lagu kaul di kengon gegara ngelagu sing dani sepang kati padahal dua tingai betih dama kin sak pami belang bebangka pejegeni pintui
1: bocor
0: ino di dong sana ini kelengi olok kudi ngeri ngeri cepatut kuni ari beras tagi kurikit ni telas nediri begasing jaya ngemenet kin kilo semungkin suka kene jemadele karena akan mula 8.5 ke kokin kil mungkin pe mati kau kin kil jemager senang ibadah kurang ino sawajah hati kil ari pegasing a antenai kurang nengon kapal terbang opop ne diri
1: burungmu balik bilangah ne
0: gua bangudin sutuk jerangmu model cemburu lakun paya bikin kengon janginmu gere bermutu ceh paya pelu ngeselap ke guru ni ke abang Udin ngeyakui iwan kaset sini meh kedik jemadeli mu beri kaset pegasing jayani mu nonton bang Udin ni urminen tuwe apa kasih ngejaya ku ampa kolak gere beraulak geguri le diri i bengi si jemaat tabuh nemu perak turah urum gegasap ubuh kit penuh siri bujang

0: bapak e kudu kadhe
1: ino uwo cerik juar sukar tuwa makin tegar ketor paling berpijar deningmu puter dedar biangul perarai alit-aliten wuling tah paya sahen kin merakin arok-arokeni tunus sepintas lekali murasa ari kerna mu kerna ari item ni bikin bedetum ku bedil bedetong ku canang bersenggayun ku cabang begerdak ku titik berat lima luiatan batang ruang wajib odot kita tangwan istana tempati hina begasing menet kit kilo irikit ni begasing menet kit kilo irikit ni kena ibu-ibu ni enggak kutu ribu
0: sabar aku nerima ini, aku nerima ini
1: wah ini cehari toamu bungai diri oya petukal wati impus lerebe gere cocokin kilo yang pak kolak ni ceh pencuri kupi sering kona derebe tukang jalu kore iperin kau kami cerak ni pake ni lagu sirerume tukang seketer ceh ni pake ni yosah cina segelini sekakek ijo kuah bangudin dor iluah beri betul ceh ini sangat menghina ningko sekulah muwe memang ngolok tinggi etika muwani seni lagu kemang ni kebo
0: oh hari-hari gitu. Bekas

Ini Udin semu nolol, aku tetel porak-porak. Ke iya manu ngumpul, ya dapat.

0: Uno lolo epe merah. Nukesahi bau jengkol. Nukesahi bau jengkol. Mugeropol api tua.
1: Jengkol mugeropol api tua.
0: Aku cemara miwe mubuwa. Sirekono lo sana. Ina salamku ku pegang.

saraju targeni sepatu bulanan mata tuito yo sepasang rempah di bulan ya tani ulu 60 ribu tiro midana kurang sayang sayang sayang.

Tahukah kalian, jika sejak tanggal 24 November 2011, Tarisaman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representasi budaya tak benda warisan manusia, Integrable Element of Food Cultural Heritage. Tarisaman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tarisaman aslinya dilakukan oleh pria dalam jumlah ganjil. Tarian ini mengkombinasikan tepukan tangan dan tepukan dada yang murni diiringi oleh syair-syair yang dilantunkan oleh para penari.

Saat ini, tari saman merupakan salah satu tarian yang sangat populer di Indonesia, bahkan hingga mancanegara dengan nama tarian Seribu Tangan, Thousand Hand Dance. Selain sebagai media dakwah, tarian ini menjunjung aspek-aspek pendidikan, sopan santun, kekeluargaan, kebersamaan, bahkan keberanian. Tari saman Aceh asal Gayo ini bahkan pernah tampil memukau di Festival Seni Tari Tahunan UNESCO yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru pada tahun 2021 yang lalu. UNESCO International Dance Day ini merupakan festival tari yang telah berlangsung selama 21 tahun terakhir. 15 penari yang berasal dari kelompok Ceraka Seni tersebut dilaporkan berhasil membuat 500 penonton yang hadir di Temarai, Tepapa Museum, memberikan tepukan tangan yang meriah.

Oh, yeah, good.

kan sisa malam terburu-buru aku. Kempuni cinta ni muna sajudul dari si kurakul hari ujungku berdubatu. When hairul umri sini sunat rasul ngekira muka siawan petik bergerak haji yang sari awan.

بجرع برسمين عدوه يبادر باسر ننين الدولة ماسين انتان

Sesereni kumpul batu kuhu

tempat domisili di belang kejaran selalu baju. Awal nama Taufik Wati tetap sukses jabatan PMSI belang kejaran menuju umpama wen pengisi dari lunetes dungi orang lomis pantah pak ibu batu. Awal nama Riki miane urung manang taringi medan kin kepala sikin payung pelawahan kin penetak tentu baju.

0: perasaan suatu kekayaan pemilih medemu-demu baju. Bapak Sudirman Nurum, Ibu Siti Rama, selaku tuan rumah si menerima tamu. Hari lampahan kain damar meriah, we merapi musa kelemahmu ke pintu
1: damar meriahmu.

tambah kurang gerenik keliru. Ibi asma yang diliakin kepada puskesmas, bangi bertugas dosen membantu, ipantan cuaca kirmian dinas, bersikap tegas polisi.

terjangkau. Tetapi rencana kamu bersemuku. Gimana?

ini saraku gelaku luah senebera kahiwanis.

dana

Mohammed, pour le son des petits sabis.

Siku torohan yang ada ewe kata siku nahe dekat besi lori.

Pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami hadirkan. Dan kini waktu jula yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Azhari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Selasa pada edisi 8 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

pendengar, mengawali jumpa kita pagi ini kita akan mengikuti pengajian Al-Quran live dari Masjid Rahmat Hakingon. Sembari kita menanti kumandang azan sholat subuh. Pendengar, selamat mendengarkan pengajian.

0: Ada.
1: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankannya.

0: zan, faman aufa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan timbangan.
1: Oke, kali ini Fali mau ajak teman-teman semua, mari kita sholawat. Kita sholawat bareng, sholawat Badar, biar kehidupan kita makin berkah dunia akhirat. Amin.

qum fasolli fa inna sholata shifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

0: وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini karena kita terpeleset, karena kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari jalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Majelis Jamaah Ba'da Fardhu Subuh serta pendengar RRI Cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Profesor Dr. Ridwan Nurdin LC MA. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, kita ulang kaji karena kita berada di bulan Maulid pada bulan ini, maka kita lihat beberapa hal terkait dengan bulan Maulid, terkait dengan Nabi kita, sosok Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Imam sudah membacakan dua ayat terkait dengan Nabi kita. Saya tidak ulangi itu lagi, tetapi hadirin harus memahami bahwa secara psikologis penduduk Mekah sewaktu datang Nabi itu mereka memprotes karena terganggu kedudukan mereka. Itu yang harus kita pahami bersama, karena terganggu kedudukan mereka. Mereka terus menyerang Nabi dengan menyatakan tidak mungkin Nabi itu manusia. Kenapa bisa Nabi itu kamu manusia? Tetapi itu bisa terbantahkan. Karena apa? Karena Nabi dengan sikapnya yang bagi orang-orang Mekah yang nalarnya bagus, ini tidak mungkin manusia biasa. Orang seperti ini pasti punya kelebihan. Jadi Nabi membantah apa yang mereka tanggapi terhadap Nabi itu dengan dua hal. Pertama, dengan akhlaknya Nabi, sosoknya Nabi. Yang kedua, dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi. Qul innama ana basyarum mink wa ana nazir, innama ana nazirum mubin, di ayat yang lain. Aku ini manusia biasa seperti kamu. Seperti kamu. Hanya aku, kata Nabi, ditugaskan memberi peringatan. Innama ana nazirum mubin. Hanya saja aku pemberi peringatan. Tidak lebih, tidak kurang. Falyamal amalan salihah. Maka kalian itu beramal. Dalam konteks ini, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ada ulama yang sampai menafsirkan itu begini. Begitu kata-kata falyamal amalan salihah, berarti disinilah muncul teori pembebasan. Apa yang kita kenal dengan teori sosiologi itu, teori pembebasan masyarakat. Berarti manusia di Mekah ini berubah struktur sosialnya. Tidak ada lagi perbedaan kelas. Tidak ada lagi perbedaan kelas. Karena apa? Falyamal amalan salihah. Berarti kita semua tergantung pada amal kita. Ibadah kita tidak tergantung kepada jabatan kita. Ibadah kita tidak tergantung kepada status sosial kita. Misalnya kita orang kaya, enggak ada. Tergantung kepada kita bagaimana kita beramal. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dalam kaitan seperti ini, kita sering mendengar dalam kehidupan sosial kita, dan kita diperintahkan, Allah itu memerintahkan kita berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dalam konteks ini kita sering mendengar syafaat. Siapa itu yang menerima syafaat? Kalau kita lihat dalam hadis, as'adun nasi bisaka'ati yaumal qiyam timbang qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Orang-orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Artinya dasar kita menerima syafaat itu karena tauhid, karena keimanan. Tidak ada alasan kita menerima yang lain, karena keimanan kita. Selanjutnya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bagaimana sosok Nabi? Dikatakan begini, likulin Nabi da'watun mustajabatun wa inni ahbat tabat da'wati syafal di ummati yaumal qiyamah fahiyah la ilah insyaallah mimmat mamata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab, dan aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Syafaat ini akan diperoleh bagi umatku yang meninggal tanpa menyekutukan Allah. Nah, jadi kita artinya akan dapat syafaat nabi apabila tauhid tadi kita jaga, yang kedua tidak menyekutukan Allah. Ini kan berat. Ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalau orang dulu itu kalau menyekutukan Allah musyrik, syirik, itu pergi ke tempat tertentu bawa talam syirik. Tapi kita sekarang tidak di situ lagi. Kita berbuat dalam kehidupan kita seakan-akan Allah itu tidak bersama kita. Seakan-akan apa yang kita kerjakan, kita usahakan, itulah seakan-akan tidak ada sedikit pun Allah di situ. Tidak ada bantuan Allah sedikit pun. Seakan kita, usaha kita semuanya. Ini yang harus kita hindari dalam kehidupan sekarang ini. Dikarenai hadirin sidang jemaah yang berbahagia, mereka-mereka para sahabat, coba kita lihat bersama. Nabi keluar dari majelis Nabi, orang itu majelis hebat. Nabi di Madinah, semua sahabat itu jadi hebat. Bagaimana sosok Nabi itu bisa melahirkan orang? Melahirkan orang. Jadi kalau kita lihat Tengku Kasim, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, yang almarhum kemarin itu, dalam ceramahnya, kata beliau itu apa, Tengku Kasim? Ini jangan tersinggung kita semua, ya, saya ulangi lagi, jangan tersinggung. Kata Tengku Kasim itu, babi katanya, 9 anaknya, 99 jadi babi. 9 anak babi itu, 9-nya jadi babi. Coba tanya manusia katanya, apa 9 anaknya jadi manusia? Itulah kasarnya beliau itu ngomong. Jadi artinya apa, hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Kalau Nabi tadi bisa melahirkan orang, bisa melahirkan sahabat yang luar biasa, maka sampai sekarang orang-orang meniru bagaimana pendidikan sahabat yang dilakukan oleh Nabi. Ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Itu tadi tauhid, ya, ikhlas. Yang kedua, tadi kita sadar bagaimana Nabi hubungannya dengan Allah. Maka kita, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah? Saya sering sampaikan, salah satunya ibadah. Ibadah kita ini harus kita jaga, jangan sampai ya kurang-kurang standar terus. Yang wajib kita pertahankan, yang sunat kita tingkatkan. Itu dalam diri kita tuh, yang wajib kita pertahankan, yang sunat kita tingkatkan. Yang ketiga, kita cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini orang yang cinta kepada Nabi kan maulid. Maulid itu simbol perayaan, ya, jangan sampai nanti substansinya itu kita mengikut Nabi, mencintai Nabi, tapi tidak mengambil substansinya. Ada orang kan begini ngomongnya, kita ikut sunnah di berkeluarga lebih dari satu, ikut sunnah Nabi. Dia pikir itulah sunnah Nabi. Kawin banyak itu sunnah Nabi, dia pikir. Dia tidak mempelajari sejarah bagaimana Nabi itu kawin. Hampir tidak ada keinginan Nabi kalau tidak diperintahkan oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada. Coba hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bagaimana kita sekarang mencintai Nabi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita sedang berkuasa, ada 4 sifat Nabi. Kita dalam berkeluarga, bagaimana kita komunikasi dengan anak kita? Bagaimana Nabi dengan saudaranya? Saudaranya yang tidak jelas imannya pun masih dalam lindungan Nabi, apalagi saudaranya yang sudah jelas. Dan Nabi tidak pernah mendengar omongan-omongan yang tidak jelas. Dia mencuri, bagaimana dia mencuri? Lihat aja. Kamu mencuri? Tidak, saya lihat aja. Bagaimana kita menghukumi orang Dia mencuri tapi kita tidak bisa melihat. Yang keempat, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, inna awlan nasi fi yaumil qiyamah aktsaruhum ala shalah. Sungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, kata Nabi, adalah orang yang sering berselawat kepadaku. Jadi kita ini selawat ini jadi ini sama dengan kalimat la ilaha illallah itu dalam mulut kita. Selawat itu dalam mulut kita. Kita begitu tidak kena di hati kita, na'udzubillah, langsung dikunci dengan selawat. Jangan dibiarkan tidak dikunci. Setiap amalan kita, tindakan kita kunci dengan selawat. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mengikuti salah seorang ulama besar untuk ukuran kita di Indonesia, hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Itu apa namanya? Itu enggak pernah itu mulutnya itu tidak berselawat. Jadi selawat itu menjadi kebiasaan. Apakah kita habis ibadah, habis sholat atau dimanapun, di Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Jadi kontak dia. Ya. Yang kelima, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, barang siapa membaca doa setelah azan, maka halal baginya syafaat kepada hari kiamat. Itu yang kita sering baca habis azan. Allahumma rabba hajid da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadin wal silat wal fadilah. Itu selanjutnya. Tetapi Buya Hamka begini, ini saya bahas sedikit tentang wasilah ini. Nanti kalau ada waktu lain kita bahas. Ini wasilah bagi Buya Hamka. Itu amal soleh, ya, amal soleh. Jadi kalau kita ini artinya apa, mau dekat dengan Allah itu dengan apa? Dengan amal soleh. Jadi karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia, jadi inilah kita jadikan bagaimana amal soleh menjadi bagian dari kehidupan kita. Setiap amal yang kita lakukan itu menjadi amal soleh, amal yang membawa kita dekat dengan Allah. Yang kedua, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, tadi kita sosok. Yang kedua, Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-Quran itu adalah akhlak Nabi. Bisa bayangkan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, tingkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh iblis pun takut tuh sama Umar. Kalau Umar tuh pergi mana-mana, dia tidak pernah sembunyi itu. Kemana aja Umar itu? Bahasa gayu genancing, pribadi yang genancing, tetapi hatinya lembut, tegas tidak kasar, lembut tidak lemah. Tuh kami dulu waktu pengkaderan, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, di waktu mahasiswa dulu kan ada pengkaderan itu 6 hari 6 malam belajar terus seperti itu. Itulah kita ingat nih kata-kata ini. Sikap Umar bin Khattab, gimana Umar bin Khattab? Tegas, tidak lemah. Lembut, apa? Tegas, tidak kasar. Lembut, tidak lemah. Nah, kalau kita seakan-akan ke orang yang lembut, saya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, pertama mendengar Nur Kholis Majid, Profesor Nur Kholis Majid, intelektual utama Indonesia, yang Pak Harto itu kagum itu sama Nur Kholis Majid. Itu hadirin sidang jemaah yang berbahagia, karena memang beliau orang Jawa, lembut sekali ngomongnya. Nah, aku nak ya, woi ya, lagu saya tidak mau apel, aku nak ya, lagu saya panipe gitu. Aku bagi orang kayu mengiling lagu hana ya. Ya, ke jenis suara aku itu punya orang kayu ini hana kan gitu. Tapi begitulah lembutnya. Ternyata hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalau kita kembali ke sifat nabawi, sifat nubuwah daripada Nabi, memang tingkat terakhir manusia itu adalah salah satu sikapnya itu bicara lembut. Itu an-nubuwah yang harus kita belajar dari Nabi. Makanya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Umar tadi waktu dia masuk Islam, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa illa dzikratan liman yakhsha. Jadi sekarang ini kata-kata liman yakhsha, kan bahasa Arab itu banyak itu. Di salah satu yang sering kita dapat dalam Al-Quran itu, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Waktu Nabi hijrah di teman Abu Bakar di Gua Hira itu, kan kalau melihat tentara apa orang Quraisy itu ke bawah, itu Nabi dah nampak. Tapi karena udah banyak nih merpati betelor macam lah di situ. Apa kata Allah kepada Abu Bakar, apa kata Nabi kepada Abu Bakar? La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan gundah. Artinya takhaf itu tadi langsung. Tapi ini Umar tadi mengatakan Al-Qur'an apa? Lima yahsha. Berarti yahsha ini adalah ruhani, ketakutan rohani. Bukan ketakutan fisik yang seperti Abu Bakar lihat. Bayangkan hadirin jemaah, di situlah tertunduk Umar. Ini apa nih? Ini bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an. Karena yang hadirin sidang jemaah yang berbahagia, terakhir, karena kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus belajar. Karena kita tidak pernah pandai dijadikan Allah. Karenanya marilah sama-sama kita meneladani Nabi kita luar dalam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fatahun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, baru saja kita mendengarkan ceramah subuh yang disampaikan oleh Tengku Profesor Ridwan Nurdin LC/MA. Baik pendengar, sembari kita sebentar lagi ya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Tanah Gayuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, edisi Selasa 8 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini, pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Pemkab Bener Meriah gelar koordinas dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya, Muhammad Azhari. Kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN di lingkungan Pemkab memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Dia juga mengingatkan seluruh Kepala Puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
2: Beberapa waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan tepatnya di Puskesmas dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di kesehatan, agar perbuatan seperti ini jangan terulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
1: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusrizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Pemkab benar meriah gelar koordinas dalam pergerak dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPO, dan ABH. Selengkapnya disampaikan oleh Bambang Syaputra.
3: Bupati Bener Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas

0: Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di P3AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Aceh Tenggara peringati Maulid Nabi yang diikuti antusias ribuan warga. Selengkapnya disampaikan oleh Sanusi.
2: Ribuan masyarakat memadati Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane saat menghadiri tablik akbar dan peringatan Maulid Nabi 1448 Hijriah yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kemarin. Kegiatan tersebut menghadirkan penceramah Ustadz Arif Habibi Batubara. Selain masyarakat, acara turut dihadiri Sekda Aceh Tenggara Yusri Rizal, unsur Forkopimda, para kepala OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta siswa dari berbagai sekolah. Dalam sambutannya, Sekda Yusri Rizal mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari.
3: Pertama, kita mengatakan semua-semua sama dan kita yang terakhir kita dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Seiring dengan zaman yang terus bebas, maka Rasulullah merupakan kompas kehidupan dan segala aspek kehidupan yang harus kita contoh.
2: Sementara itu, Ustadz Arif Habibi Batubara dalam ceramahnya mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk memperkuat akhlak dan keteladanan dalam kehidupan termasuk dalam menjalankan kepemimpinan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Hari ke-125 Suling, Kapolres Bener Meriah pamit dan titip pesan Kamtibmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
0: Suasana haru mewarnai pelaksanaan subuh keliling Suling Polres Bener Meriah di Masjid Agung Babussalam, Kecamatan Bukit. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto menyampaikan bahwa kegiatan Suling kali ini merupakan pelaksanaan yang ke-125 selama dirinya bertugas di Kabupaten Bener Meriah. Selain menyampaikan rasa syukur atas kebersamaan selama menjalankan tugas, Kapolres juga berpamitan kepada masyarakat Bener Meriah karena dirinya akan melanjutkan tugas di Kabupaten Aceh Timur. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, serta senantiasa menjaga persatuan dan keamanan di lingkungan masing-masing.
4: 125 kami melaksanakan subuh keliling, dan insya Allah mungkin yang terakhir di Kabupaten Meriah, karena saya kemarin mendapat perintah untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru, yaitu Polres Aceh Timur. Sudah banyak kisah, banyak cerita subuh keliling kami, dari mulai Yerusalem, kemudian keliling ke Pak Balik,

0: Momen perpisahan tersebut berlangsung penuh haru. Kegiatan suling yang selama ini menjadi salah satu sarana mendekatkan kepolisian dengan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi bersama para ulama, ditutup dengan doa dan kebersamaan bersama para jamaah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: RRI Banda Aceh bersama Dinas Pangan melaksanakan gerakan pangan murah dengan menyediakan 1.300 kupon sembako dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Tisi Maulidia Putri.
2: Rangkaian RRI Fest 2026 berlanjut pada Gerakan Pangan Murah GPM dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan atas kolaborasi Dinas Pangan Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh di kantor setempat pada Senin 7 September 2026. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan sudah mengantri sejak subuh. Warga Kampung Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Salmi S. menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pangan murah karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
3: Ya, sangat membantu lah kita masyarakat yang ini kan. Ya, selama ulang tahun RRI yang ke-81, semoga menjadi yang membantu masyarakat yang sukses lah semua ya.
2: Sumarni, warga Cutlam Kuwah, berharap gerakan pangan dapat semakin rutin dilaksanakan demi meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok.
4: Alhamdulillah banyak membantu juga kan. Kalau maunya sering-seringlah dapat seperti ini. Maunya berasnya jangan 5 kilo, maunya yang 10 gitu. Karena kami lebih membutuhkan beras gitu.
2: Kepala LPP RRI Banda Aceh, Mohsin Zain, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyemarakkan RRI Fest 2026, termasuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat seperti GPM.
5: RRI siap bantu. Teman-teman RRI siap bantu.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh, Yuni Saputri, mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
6: Jadi Bapak Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salman nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Rabu depan kita ada juga kios pangan, kios pangan ya. Karena nggak sebanyak ini, harus keluar kupon juga, harus pagi-pagi juga. Jadi tiap Rabu di tanggal 16, 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
2: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000, berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000, dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Pemkab Bener Meriah gelar koordinasi dalam pergerak dan pemberdayaan masyarakat. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, Koperasi Merah Putih merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Menariknya, koperasi ini dirancang bukan hanya sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi Merah Putih dapat menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, seperti penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan usaha, hingga mendukung potensi dan produk unggulan desa. Fakta menarik lainnya, konsep koperasi ini mengedepankan semangat gotong royong. Artinya, masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat ikut berperan dalam mengembangkan koperasi. Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, potensi ekonomi yang ada di desa diharapkan dapat dikelola lebih baik, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Merah Putih dari desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kekuatan ekonomi bisa dimulai dari desa. Hadirnya Koperasi Merah Putih menjadi langkah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan. Koperasi dapat menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, memenuhi kebutuhan masyarakat, mengelola potensi desa, dan membuka peluang ekonomi. Karena koperasi bukan hanya tentang usaha, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh dan sejahtera bersama. Mari dukung, manfaatkan, dan ikut mengembangkan Koperasi Merah Putih di desa kita. Koperasi Merah Putih, dari masyarakat untuk masyarakat, menuju desa yang mandiri dan sejahtera.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi ya, selamat pagi kembali, tetap semangat ya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Dan bagi yang untuk pendengar yang persiapan untuk berangkat kerja ya mungkin ya, tetap jaga keselamatan di jalan, utamakan keselamatan ya daripada kecepatan. Pendengar, tanggal 8 September ya, ternyata ada beberapa momentum menarik nih untuk kita ingat nih. Pertama, hari ini adalah Hari Pamong Praja, sebuah momentum untuk mengingat peran aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Kemudian ada Hari Aksara Internasional, bukan sekedar soal kemampuan membaca dan menulis ya pendengar, tapi juga tentang bagaimana kita memahami informasi, berpikir kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Di era digital seperti sekarang, literasi menjadi semakin penting. Dan yang ketiga pendengar, hari ini juga 8 September ya 2026 memperingati Hari Fisioterapi Sedunia. Momentum ini mengingatkan kita bahwa menjaga kemampuan tubuh untuk tetap bergerak dan beraktivitas juga merupakan bagian penting dari kualitas hidup. Fisioterapi membantu masyarakat dalam pemulihan fungsi gerak, pencegahan cedera hingga menjaga kebugaran fisik. Jadi pendengar, jangan lupa ya setiap hari ya, kalau memang ada waktu tetap jaga kesehatan dengan berolahraga ya pendengar ya. 8 September bukan hanya sekedar tanggal di kalender ya pendengar, ada pesan tentang pelayanan, pengetahuan dan kesehatan yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik, padahal tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab, setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.

Ya baik pendengar, kita lanjutkan dengan info hari ini tentang tanggal 8 September 2026. Tadi kita sudah mengulik ya, ada 3 hari untuk hari 8 September ini ya. Ada hari Pamong Praja, ada hari Aksara Internasional, dan juga hari Fisioterapi Internasional ya, sedunia. Nah kalau kita tarik sedikit nih ke kehidupan sehari-hari nih, 3 momentum ini sebenarnya dekat sekali dengan kita nih pendengar ya. Kita butuh pemerintahan yang melayani, bukan sekedar hadir ketika ada urusan administrasi ya. Kita juga butuh masyarakat yang melek informasi. Apalagi sekarang satu pesan WhatsApp saja bisa menyebar lebih cepat daripada kabar dari mulut ke mulut ya pendengar ya. Dan tentu saja nih, kita membutuhkan tubuh yang sehat dan tetap bisa bergerak. Karena seringkali kesehatan baru terasa sangat berharga ketika aktivitas sederhana mulai terasa sulit untuk dilakukan ya. Jadi dari 8 September hari ini ya pendengar ya, kita bisa mengambil 3 kata sederhana nih. Melayani, memahami, dan juga menjaga. Melayani sesama dengan baik, memahami informasi sebelum mempercayainya, dan juga menjaga kesehatan sebelum tubuh memberikan sinyal untuk berhenti. Semoga momentum hari ini tidak berhenti sebagai peringat di kalender ya, tetapi menjadi pengingat kecil untuk kita semua. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Prosetyo Rita Kingon, kanal informasi dan inspirasi, karena saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung dengan berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta.

Teman-teman, kalau sedang mencari destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk dan asri, air terjun Mokokawa di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Air terjun Mokokawa menyuguhkan pesona alam yang masih terasa alami, aliran air yang jatuh di antara pepohonan hijau menciptakan suasana yang cocok untuk melepaskan penat dari rutinitas. Bukan hanya menikmati pemandangan, perjalanan menuju kawasan air terjun juga bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata. Suasana alam yang tenang membuat perjalanan terasa lebih berkesan, apalagi bagi yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Saat berkunjung, jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bawa kembali sampah, jangan merusak tanaman, dan hormati aturan yang berlaku di kawasan wisata. Jadi, kalau berkesempatan menjelajahi Luwuk Banggai, yuk masukkan air terjun Mokokawa ke dalam daftar destinasi. Karena Indonesia bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi juga wajib kita jaga.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia. Bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
3: Pemberitahuan itu akhirnya mendadak ya, Mas, di situ ya?
4: Iya, dari maskapainya juga nggak ada kejelasan.
5: Vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
3: Jam berapa tadi, Mas?
4: Jam sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
5: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
5: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
0: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api.